0: Joko Erlangga juga mengatakan pemerintah Indonesia memberikan beragam insentif pajak bagi para investor. Mulai dari tax holiday hingga 100%, juga ada fasilitas tax allowance, investment allowance, dan super tax deduction. Pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan Indonesia dipimpin oleh Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun. Menurut Jauhari, pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kerjasama dan kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
1: Saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation teknologi, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Nah, itu yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
0: Indonesia belum lama ini juga menandatangani pembentukan Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai bersama 29 negara lainnya. Untuk menindaklanjuti penandatanganan itu, Indonesia membuka peluang kerjasama dan investasi di bidang teknologi digital, utamanya kecerdasan buatan, dengan negara Tiongkok. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
3: Pengguna jasa telekomunikasi yang membayar kuota internet, namun kuota tersebut belum dimanfaatkan seluruhnya, padahal masih memiliki sisa kuota, harus dilindungi.
4: Mahkamah Konstitusi melakukan sidang pembacaan putusan terkait pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Ciptaker yang belum mengatur jaminan terhadap hak milik pengguna jasa telekomunikasi atas kuota internet yang belum habis. Dalam amar putusannya, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengabulkan sebagian permohonan akuo.
5: Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41 tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan.
4: Sebelumnya dalam pertimbangan mahkamah, Hakim Konstitusi Adis Kadir menyatakan sisa kuota internet bisa dipakai melalui opsi layanan oleh operator atas formula yang ditetapkan pemerintah pusat.
3: A. Akumulasi atau rollover kuota. B. Perpanjangan masa aktif. C. Pengalihan manfaat. D. Kompensasi. E. Refund. Atau F. Bentuk perlindungan lain.
4: Dalam permohonan Undang-Undang Ciptaker ini diajukan oleh pengemudi ojek online Ojol bernama Supandi dan pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari yang merasa hak konstitusionalnya diabaikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan kesehatan mental anak dan remaja merupakan investasi penting untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, tangguh, dan produktif di masa depan. Namun, kondisi kesehatan mental anak saat ini masih menjadi persoalan serius yang belum mendapat perhatian memadai. Laporan Luki Setiawan, RRI Semarang.
6: beberapa hal yang mungkin bisa menyebabkan gangguan mental pada anak adalah perilaku parenting dari orang tua sendiri, di samping juga mungkin nanti ada.
7: Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanuarso, mengungkapkan hasil Indonesia Nation Adolescent Mental Health Survey 2022 menunjukkan 1 dari 3 remaja usia 10 hingga 17 tahun atau sekitar 15,5 juta anak mengalami sedikitnya satu masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Sementara itu, 1 dari 20 remaja telah memenuhi kriteria gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku. Menurutnya, pola asuh yang kurang tepat menjadi salah satu penyebab utama munculnya gangguan mental pada anak. Tekanan berlebihan dari orang tua, terutama terkait tuntutan prestasi akademik yang tidak sesuai dengan kemampuan anak, dapat memicu stres dan berdampak pada kesehatan psikologis mereka. IDAI mengajak orang tua kembali menerapkan prinsip asuh, asih, dan asah dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Rumah, dikatakan Dr. Piprim, diharapkan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan terbuka sehingga anak merasa didengar ketika menghadapi persoalannya.
6: Orang tua yang punya target-target tertentu yang senantiasa menekan anaknya sehingga dalam suasana under pressure, ya. Nah, disinilah pentingnya kemudian parenting yang betul, ya. Bagaimana kita bisa mendidik, menumbuh kembangkan anak-anak kita di rumah itu dalam suasana yang hangat, ya, penuh kasih sayang.
7: Menambahkan anggota unit kerja koordinasi tumbuh kembang dan pediatri sosial IDAI, Dr. Angga Wirahmadi menyebutkan tekanan dari teman sebaya, perundungan cyber, serta paparan konten negatif di internet turut memperburuk kondisi kesehatan mental anak remaja. Ia mengingatkan agar orang tua tidak menganggap perubahan perilaku remaja sebagai hal yang wajar semata. Kehilangan minat terhadap aktivitas yang disukai, nafsu makan menurun, merasa tidak berharga, cemas berlebihan, hingga muncul keluhan fisik tanpa penyebab yang jelas dapat menjadi tanda awal gangguan mental. IDAI juga menghimbau orang tua membangun komunikasi yang hangat tanpa menghakimi, mendorong anak aktif berolahraga, mengembangkan hobi, mengikuti kegiatan positif, serta membatasi penggunaan media sosial.
8: Kalau kita dari awal udah keluarganya hangat, akrab, ya kita jangan lupa tanya setiap hari, apa harinya yang bikin kamu senang di sekolah? Dan kalau orang tua mendengar adanya perilaku-perilaku ke arah bullying, ya, nah orang tua bisa nih mengajarkan kepada anak hal-hal tadi.
7: Menurut IDAI, perhatian terhadap kesehatan mental anak tidak hanya bertujuan mencegah gangguan psikologis sejak dini, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berkualitas. Lukis dan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome, PIK POTATS, Kalimantan Selatan, memanfaatkan momentum Hari Anak Nasional untuk mengajak masyarakat menerima, memahami, dan mendukung anak-anak berkebutuhan khusus atau Down Syndrome secara lebih inklusif. Laporan disampaikan Rizky Wahyudi, RRI Banjarmasin.
9: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang...
10: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya pemenuhan hak seluruh anak di Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus. Melalui peringatan ini, seluruh elemen masyarakat diajak menciptakan lingkungan yang inklusif agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensinya. Bagi anak dengan Down Syndrome, Hari Anak Nasional tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk diterima dan dihargai. Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan, Sigit Bayu Adi, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional memiliki makna yang lebih mendalam bagi komunitas anak Down Syndrome. Menurutnya, perjuangan terbesar yang masih dihadapi adalah membangun penerimaan masyarakat terhadap keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus.
9: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang dan lebih berat untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk bisa menerima kami. Untuk itu, di Hari Anak Nasional ini, kami mengajak semuanya, marilah menerima, mengerti, mendukung anak-anak kami, karena anak-anak kami adalah anak-anak bangsa yang patut dibanggakan.
10: Menurutnya, tantangan yang masih dihadapi PIK POTATS Kalimantan Selatan adalah mewujudkan penerimaan tanpa batas dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, PHK terus berupaya menunjukkan berbagai kemampuan dan bakat yang dimiliki anak-anak Down Syndrome agar mereka semakin dikenal, dipahami, serta memperoleh dukungan yang lain.
11: layak.
10: Berbagai kegiatan pelatihan, seni, budaya, keterampilan, hingga partisipasi dalam kegiatan publik terus dilakukan sebagai wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan dan menampilkan potensi yang dimiliki. Pada kesempatan yang sama, salah seorang anak Down Syndrome, Jaidan, mengaku senang dapat mengikuti berbagai kegiatan yang melibatkannya karena bisa belajar dan bermain bersama teman-temannya.
12: Biasanya dok, kegiatan sehari-harinya adalah belajar atau bermain nih?
13: Main.
12: Senang nggak bermain sama teman-teman?
13: Iya. Senang.
14: Senang. Iya.
12: Teman-teman yang lain senang nggak?
13: Senang.
10: Pikpotats Kalimantan Selatan berharap peringatan Hari Anak Nasional menjadi titik awal untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Rizky Wahyudi melaporkan.
2: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen meluncurkan program layanan sekolah nasional terintegrasi atau SNT sebagai langkah peningkatan dan pemerataan pendidikan nasional. Laporan selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
15: Laporan khusus.
16: Pada tahun 2026, pemerintah menyiapkan pembangunan SNT di 37 lokasi.
17: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti menyatakan program layanan sekolah nasional terintegrasi SNT yang diluncurkan Kemendikdasman pada Senin lalu merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dijelaskan Abdul Muti menjadi langkah strategis dalam menangani rapor pendidikan Indonesia di tahun 2025 yang menunjukkan data sekitar 4% sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA memiliki nilai capaian baik atau berakreditasi A. Data tersebut ditekankan Mendikdasman menjadi pengingat akan belum terpenuhinya pendidikan yang bermutu secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Atas hal ini Mendikdasman Abdul Muti menegaskan kehadiran SNT ini ditujukan untuk memudahkan layanan pendidikan bermutu di berbagai daerah, mengembangkan potensi dan talenta yang dimiliki peserta didik dan menjadi pusat pertumbuhan mutu bagi sekolah-sekolah di wilayah sekitarnya.
16: SNT mengintegrasikan layanan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan yang berkelanjutan, yang diintegrasikan bukan hanya jenjang dan bangunannya, tapi juga pembelajaran, pengembangan guru, pembinaan karakter, pengembangan talenta, pemanfaatan fasilitas, dan pendampingan mutu. Dengan demikian, perkembangan murid dapat didampingi secara lebih utuh dan berkelanjutan. Karena itu, keberhasilan SNT tidak hanya diukur dari capaian murid yang belajar di dalamnya. Keberhasilannya juga harus terlihat dari semakin berkembangnya guru.
17: Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non-Formal dan Informal, Gogot Suharwoto, mengatakan Kemendikdasman telah menyusun kurikulum khusus untuk program layanan sekolah nasional terintegrasi. Selain meningkatkan nasionalisme, namun kurikulum SNT juga disusun dengan penguatan

0: Sementara itu di sisi lain, pengamat pendidikan Indra Karyes Priyanci menilai peluncuran program layanan sekolah nasional terintegrasi tidak relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Ia menilai sekolah nasional terintegrasi hanya akan membentuk pengelompokan anak dalam mengakses pendidikan. Sebab pengamat pendidikan Indra mengatakan pemenuhan akses pendidikan yang merata untuk keluarga miskin telah terakomodir dengan kehadiran sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Bahkan selain itu, terdapat pula sekolah-sekolah lainnya yang juga memberikan akses pendidikan bagi peserta didik generasi penerus bangsa.
1: Ya, intinya kan menyeleksi hanya anak yang pintar aja kan yang boleh masuk, mirip seperti sekolah Garuda kan, ini juga seleksi sama kayak sekolah rakyat, anak miskin yang masuk sekolah rakyat kan. Jadi tapi tadi kalau kita dari sisi akademik, sisi teknokratis, dari berbagai macam negara di dunia menunjukkan dampaknya buruk, kualitas pendidikan turun, sekolah yang dibikin kasta, ini kan ada sekolah kasta miskin, sekolah rakyat, ada kasta yang biasa, SD, SMP, SMA, SMK, ada kasta pinter atau orang kaya, sekolah unggul Garuda sama sekolah nasional terintegrasi kan, jadi membuat kastanisasi pendidikan.
0: Akan tetapi lebih lanjut diungkapkan pengamat pendidikan Indra Karyes Priyanci, hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam sektor pendidikan saat ini, yakni dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Merujuk Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 2, Indra Karyes Priyanci menekankan bahwa selain pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, namun segala biaya terkait dengan sekolah dan pendidikan harus dapat dijamin secara gratis oleh negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dimanapun mereka bersekolah, nggak ada biaya-biaya tambahan lagi. Semua dibayar oleh negara.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program layanan sekolah nasional terintegrasi ini? Apakah program layanan tersebut mampu meningkatkan mutu pendidikan dan memeratakan aksesnya hingga ke seluruh daerah di Indonesia? Berikut tanggapan masyarakat.
3: Menurut saya, kebijakan sekolah nasional terintegrasi ini kebijakan yang baik tapi tidak urgent, tidak mendesak diimplementasikan saat untuk sekarang gitu. Mengingat sebenarnya masih banyak persoalan mendasar yang belum diatasi oleh pemerintah, tidak perlu jauh-jauh. Kemarin kalau tidak salah sempat ada berita viral soal SD di Kebayoran yang sudah 2 tahun rusak tapi masih belum diperbaiki. Kemudian ramai juga soal anak-anak dari SD negeri Jawa Tengah yang tampak sedang menikmati menu MBG-nya di depan kelas yang rusak parah. Belum lagi persoalan guru, banyak guru-guru non-ASN atau honorer yang masih dipekerjakan di sekolah-sekolah negeri, tapi nasibnya masih belum jelas. Baiknya pemerintah fokus itu dulu daripada membuat kebijakan baru lagi yang membuat akhirnya fokus terpecah dan lain sebagainya, akhirnya tidak tuntas.
4: Menurut saya sangat disayangkan kalau yang namanya SMP ini adalah untuk membangun fisik sekolah. Percuma kalau sekolah banyak tapi siswanya nggak ada. Jadi mending SMP ini lebih kepada memperbaiki kualitas sekolah, memperbaiki sarana-prasarana sekolah, memperbaiki sistemnya, kan namanya terintegrasi. Ya, integrasikanlah seluruh data peserta didik dan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Untuk anak didik yang memang kurang dan atau tidak mampu, tetap ditempatkan di sekolah dengan fasilitasnya yang lebih maju dan semua biayanya juga tetap tidak dibebankan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan pendidikan di daerah lewat sekolah nasional terintegrasi. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan merupakan kebijakan yang tepat. Selain bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, upaya tersebut juga sejalan dengan amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan wajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Namun, hingga kini kualitas pendidikan di berbagai daerah masih ditemukan belum memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan guru, serta akses yang sulit masih menjadi persoalan yang menghambat pemerataan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah meluncurkan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT yang menjadi salah satu program pendidikan baru yang mulai dijalankan pemerintah pada tahun

0: SNT berjalan beriringan dengan program Kemendikdasman dan kementerian lainnya. Gagasan pemerintah ini mesti diapresiasi karena SNT salah satunya dirancang agar anak-anak di berbagai daerah dapat memperoleh akses pendidikan berkualitas tanpa harus berpindah ke kota-kota besar. Sekolah ini juga ditujukan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, karakter, dan kemampuan peserta didik secara maksimal melalui sistem pendidikan yang terintegrasi. Kita berharap Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT ini mampu menjadi solusi untuk pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Kehadiran SNT diharapkan dapat mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Komisi Eropa pada Kamis mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro atau sekitar 18,2 triliun rupiah karena melanggar Undang-Undang Pasar Digital atau DMA Uni Eropa. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Komisi Eropa menuduh perusahaan itu mempromosikan layanan sendiri dalam hasil pencarian dan membatasi pengembang aplikasi di Google Play. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa Komisi Eropa mengambil dua keputusan yang menemukan ketidakpatuhan Google terhadap Undang-Undang Pasar Digital karena memprioritaskan layanannya sendiri di Google Search. Alasan lainnya adalah karena memberlakukan pembatasan kepada bisnis untuk mengarahkan konsumen ke saluran pembelian alternatif yang seringkali lebih murah di aplikasi Google Play. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, mewaspadai permainan bola atas tunggal Jepang, Tomoka Miyazaki, dalam perempat final China Open 2026 yang akan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, Jumat hari ini. Putri KW mengunci tiket ke perempat final setelah mengakhiri perlawanan tunggal Thailand, Busanan Ong Bam Rumpat, dua game langsung 21-17 dan 21-14. Putri mengevaluasi permainannya masih belum bisa cukup solid karena tidak bisa menjaga keunggulan.

Saudara, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Nilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata.

0: bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila,
2: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 FM.

0: Masih bersama Anda pendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Samarinda pagi, kami juga update tentunya informasi setelah tadi kita sudah mengikuti sajian warta berita bersama Pro 3 RRI, informasi kebencanaan kali ini.
1: Informasi kebencanaan.
0: Informasi bersama dengan Pusdatin BPBD Provinsi Kalimantan Timur, pendengar, hari ini dilaporkan operator Alif. Halo, selamat pagi Mas Alif.
2: Halo, selamat pagi Mbak Mita.
0: Iya, bagaimana kabarnya Jumat ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Nah, ini laporan kebencanaan dari wilayah Kalimantan Timur seperti apa lengkapnya? Silakan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sehat para pendengar RRI Pro 1 Samarinda dimanapun Anda berada. Apa kabar? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat tentunya. Baik para pendengar, langsung dari Studio Radio Siaga Bencana Pusat Pengendalian Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur, selama beberapa menit ke depan kami akan menemani para pendengar untuk menyampaikan informasi penting terkait dengan sebaran titik panas hotspot dan informasi kebencanaan di wilayah Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat siaga. Berikut kami sampaikan informasi perkembangan situasi kebencanaan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur selama 24 jam pada hari Jumat 24 Juli 2026. Berdasarkan hasil pemantauan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan hingga Kamis 23 Juli 2026 pada periode pengamatan pukul 01.00 hingga 16.00 WITA, terpantau 22 titik panas atau hotspot di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Titik panas tersebut berada di Kabupaten Paser dengan jumlah 13 titik, di Kabupaten Kutai Timur terpantau 4 titik, dan di Kabupaten Kutai Kartanegara terpantau 5 titik. Sementara itu, Samarinda, Balikpapan, Bontang, Penajam Pasir Utara, Kutai Barat, Berau, dan Mahakam Ulu tidak terpantau adanya titik panas. Meskipun jumlah hotspot yang terpantau relatif sedikit, masyarakat tetap dihimbau meningkatkan kewaspadaan mengingat kondisi cuaca yang panas dan kering masih berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan. Hindari membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta segera melaporkan apabila menemukan asap maupun titik api. Selanjutnya, kami sampaikan informasi kejadian signifikan yang terjadi di wilayah Kalimantan Timur. Pada hari Kamis, 23 Juli 2026, pukul 10.20 WITA, telah terjadi kebakaran tempat usaha di kawasan Jalan Cipto Mangunkusumo RT04, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda. Dampak kejadian menyebabkan satu bangunan warung terbakar dengan kondisi rusak berat, dan pemilik bangunan mengalami luka bakar ringan pada bagian tangan. Petugas damkar tiba di lokasi sekitar pukul 10.28 WITA dan berhasil mengendalikan api pada pukul 11.00 WITA. Kemudian dilanjutkan dengan proses pendinginan dan penyebab pasti kejadian masih dalam penyelidikan pihak terkait. Sahabat siaga, mari bersama meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran baik di lingkungan pemukiman maupun kawasan hutan dan lahan. Pastikan instalasi listrik dalam kondisi aman, jangan meninggalkan sumber api tanpa pengawasan, dan hindari aktivitas pembakaran lahan. Apabila menemukan kejadian kebakaran maupun kondisi darurat lainnya, segera laporkan kepada BPBD, pemadam kebakaran, atau aparat setempat agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat. Jika ada informasi kebencanaan, silakan hubungi kami di 0811-5844-722. Saya ulangi, 0811-5844-722. Demikian siaran radio siaga bencana dari Pusdalops BPBD Provinsi Kalimantan Timur. Tetap waspada, tetap siaga, dan jadilah pelopor keselamatan di lingkungan kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Mbak Mita.
0: Ya, terima kasih Mas Alip dari Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur.

0: dari musisi favorit.
1: Yes!
0: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store.
2: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
3: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
3: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
3: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
2: Jangan marah-marah dong sayang.

Radio Republik Indonesia Samarinda, siapkan telinga ya, karena akan hadir kembali bincang-bincang menarik dengan para jaksa pengacara negara dalam program Jaksa Menyapa. Kali ini kita akan membahas mengenai tugas dan wewenang kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara, di mana topik ini pasti sering kita dengar tapi belum sepenuhnya dipahami. Biar tidak sekedar paham istilah, kita kupas tuntas ya bersama narasumber yang memang ahli di bidang ini, dan akan kita singkap bagaimana kejaksaan berperan menjaga kepentingan negara, penegakan hukum, serta melindungi masyarakat melalui jalur perdata dan tata usaha negara. Jangan lupa dengarkan siaran program Jaksa Menyapa bersama Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Negeri Samarinda di RRI Pro 1 Samarinda pada hari Selasa nanti, tanggal 28 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id

0: 101 Radio Republik Indonesia Samarinda. Saatnya pendengar, sesaat lagi Anda bisa mengikuti sajian program Halo RRI yang menjadi wadah bagi Anda untuk memberikan aduan terkait dengan fasilitas pelayanan publik yang ada di Kalimantan Timur. Selengkapnya pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
0: Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa

MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah, orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Ku pandang raut wajahmu, ada sesuatu.
3: Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini?
4: Ibu yang lagi jalan di depan.
5: Yaelah, belum kena kok mbak.
4: Aduh mas, kalau gitu saya mau turun aja.
5: Jangan mbak, kan belum sampai, ongkosnya juga belum dibayar.
4: Ya udah kalau gitu kita turun dari trotoar ini. Trotoar bukan untuk kita yang berkendara, tapi untuk pejalan kaki.
5: Iya maaf.
6: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. ...97,6 FM Pro 1 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali kita berjumpa di Halo RRI edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026 ya. Bersama kami yang bertugas di studio rekan Zulfikar dan juga rekan Aidil ya di meja operator, dan juga bersama rekan Rudi Mulyadi ya di kesempatan pagi hari ini. Yang mana pendengar, di kesempatan Halo RRI kami mengundang Anda untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan Anda berkaitan dengan pelayanan publik ya. Karena di kesempatan pagi hari ini kita juga mengundang di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495 ataupun juga di WhatsApp ya di 0811-554-976 ya, di WhatsApp di RRI ya, yang mana di hari Jumat ini terpantau ya di kawasan M. Yamin nih di Gunung Kelua Samarinda terpantau cerah di hari Jumat ini. Bagaimana kabarnya ini dengan Bung Rudi kami di sini?
1: Ya, alhamdulillah Bang John dan teman-teman rekan-rekan di studio serta para pendengar kita yang saat ini sedang menikmati suasana di akhir pekan di Jumat ini. Ya, nampaknya aktivitas warga untuk lebih banyak waspada nih Bang Jun dan pendengar. Mengingat bahwa situasi beberapa hari terakhir ini cukup terik ya. Memang ada kemarin sedikit guyuran hujan di beberapa titik di wilayah Kalimantan Timur. Ini juga menjadi semangat baru juga para petani kita nih. Ya. Mudah-mudahan juga dari hujan itu bisa membasahi lahan-lahan pertanian kita, dan kawasan-kawasan yang kering juga bisa sedikit basah, sehingga ada aura untuk sebuah kehidupan yang lebih baik seperti itu. Tidak semuanya kemarau seperti itu, Bang Jun.
0: Iya, itu kalau dari sisi kelautan ini ya, ya memang gelombang di pesisir Kalimantan Timur ini memang diperkirakan BMKG ini memang sedang tinggi-tingginya.
1: Makanya di beberapa pasar nampaknya ikan juga sedikit ada lonjakan harga, mengingat bahwa para petani, para nelayan kita sedikit mengalami kesulitan untuk
0: melaut
1: seperti itu.
0: Yang mana ini BPBD Kaltim ya, ini meminta nelayan, pemancing maupun operator transportasi laut ini untuk tidak mengabaikan peringatan dini cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG ya. Karena disebutkan oleh Kepala BPBD Kaltim ini, Buyung Dodi Gunawan, angin selatan yang bergerak dari arah Maluku masih mempengaruhi perairan pesisir Kaltim ya. Karena kondisi ini memicu gelombang laut ya yang tingginya berkisar 1,25 hingga 1,5 meter atau masuk di kategori sedang ya. Sementara untuk wilayah perairan utara Kalimantan Timur ini seperti Berau memiliki karakter cuaca yang berbeda karena lebih dipengaruhi arah angin dari utara ya. Meski demikian, masyarakat yang beraktivitas di laut ini tetap diminta mengikuti perkembangan perkiraan cuaca ini sebelum berangkat untuk melaut ini.
1: Ya, dan waspada juga, kewaspadaan di laut menjadi antisipasi ya sebelum kita melakukan kegiatan-kegiatan di kawasan pesisir ya, pesisir laut Kalimantan Timur. Karena dengan gelombang tinggi ini juga mengakibatkan beberapa antisipasi kecelakaan juga ya di laut. Dan di sisi lain memang kita harus mencari bekal untuk rezeki dalam hal nelayan kita ya. Biasanya juga dengan gelombang ini ikan justru banyak deh ya. Cuma resikonya juga ini membuat suasana yang terganggu ya para para nelayan kita ya. Begitu.
0: Iya, di kesempatan pagi hari ini ya pendengar di Halo RRI ya, Anda bisa bergabung juga bersama kami di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495 ya, ataupun juga di WhatsApp di 0811-554-976 ya. Kemarin juga BPBD ini Bung Rudi juga sempat berbincang ya bersama di Pro 1 RRI Samarinda ya. bahwa memang BPBD ini memetakan ada 4 wilayah rawan ini karhutla ini selama musim kemarau ini ya. Salah satunya adalah di Kabupaten Paser, kemudian Berau, Kutai Kartanegara dan juga Kutai Timur, ini wilayah yang rawan disebutkan oleh BPBD untuk karhutla.
1: Karhutla, iya. Dan dari 10 kabupaten kota di Kalimantan Timur, sebut saja di Kabupaten Mahakam Ulu, kabupaten yang termuda di Kalimantan Timur, memang kondisi air saat ini memang cukup kering dan ada beberapa apa namanya kapal motor pengangkut bahan sembako juga terkendala nih Bang Jun dan para pendengar. Nah, kita juga ingin warga di Mahakam Ulu memberikan satu informasinya melalui Radio Republik Indonesia Samarinda ini dengan program Halo RRI. Bagaimana sebenarnya kondisi terakhir di wilayah Mahakam Ulu dan Kabupaten Kutai Barat? Dan informasi dari Bung Hanye ya kemarin bahwa ada beberapa sungai maupun danau yang di sana juga ikannya mengapung nih Bang Jun, seperti mabuk seperti itu. Dan ini juga menarik sesungguhnya bahwa kawasan-kawasan dengan sungai yang apa namanya kering itu juga membuat apa ikan juga terganggu ya dengan pergantian suhu atau udaranya seperti itu ya. Padahal potensi ikan sungai di Kutai Barat dan Mahakam Ulu ini dengan adanya danau-danau dan sungai kecil anak dari Sungai Mahakam ini menarik juga. Kata Bung Hanye kalau apa cuaca seperti ini itu nelayan apa nelayan kita juga bisa mendapatkan ikan yang banyak. Ditambah lagi kalau misalnya apa namanya suasana banjir ya, banjir juga. Nah, ini sebuah peluang baru dengan kondisi ekonomi yang seperti ini. Mudah-mudahan apa namanya para nelayan kita, masyarakat kita bisa memanfaatkan untuk menambah sektor-sektor usaha kecil menengahnya dan tambahan-tambahan penghasilan dari kondisi yang bisa kita sesuaikan.
0: Iya, ini kita langsung sapa saja nih, ada Bung Hanye ya. Bung Hanye, selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pagi. Jadi kalau di Kutai Barat ini sekali lagi saya katakan kemarau ini merupakan anugerah
1: dari
2: masyarakat untuk mencari ikan. Nah, itu berombongan, cuman mereka pergi ke Muara Beloan, ada yang pergi ke daerah Muara Asa sana, itu pergi menangkap ikan. Nah, itu. Nah, kalau di Danau Jempang kalau masih kemarau lagi mereka bercocok tanam padi. Itu. Mungkin kita berpikir wah dengan kemarau ini habislah ikan-ikan di apa danau di sungai-sungai karena dihantam apa namanya manusia juga kemarau mati semua. Tapi itulah subhanallah ternyata kalau sudah musim banjir ikan itu kembali melimpah.
1: Luar biasa, luar biasa
2: anugerah Tuhan yang maha kuasa.
1: Hari Jumat ini pahanya ini banyak zikirnya kayaknya.
2: itulah apa namanya untayan jamrut Indonesia ini. Sekeping apa tanah surga yang terlempar di daerah kita.
1: Nah, tanah pura Engeriman.
2: Ya, haruskah kita menyia-nyiakan anugerah apa yang dari Tuhan yang diberikan Tuhan yang Maha Kuasa tersebut? Nah, tentu ya jangan. Kita harus rawat, kita harus memelihara. Itu. Eh, bujur kah? Bilang Pak Suwandi kemarin ada yang menangkap ular besar pohon pinang di Kota Samarinda.
1: Kata Pak Suwandi.
2: Iya.
1: Pinangnya mungkin. Pinangnya mungkin, Pak.
2: Itu dia.
1: Karena kan menjelang 17-an ini orang cari pinang nih, Pak, untuk acara 17-an.
2: Itu. Ya mudah-mudahan lah kita perbanyak amal ibadah, bukan perbanyak bohong-bohongan mencari pengakuan kan. Itu supaya kita kelihatan hebat macam kan menangkap itu menangkap ular sebesar batang pinang kelapa. Ini rame nih masalah di Jakarta sana Jan Pitsus itu, dan ujung-ujungnya juga ada menyenggol-menyenggol di Kabupaten Kutai Barat juga. Pak Prabowo, Pak Prabowo, bangun, bangun. Ingat, ingat, ingat Pak Prabowo. Dulu kata Pak Prabowo akan menindak para koruptor-koruptor sampai ke apa lubang-lubang semut, lubang-lubang apa sampai ke kubur-kubur. Ayo Pak Prabowo, kami pendukungmu, kami warga negara Republik Indonesia menunggu apa yang dijanjikan Pak Prabowo. Jangan pilih-pilih. Itu tahulah itu yang DBU itu tanah terkutuk di situ. Itu tanah terkutuk, masalah selalu ada, selalu ada, selalu ada masalah di situ. Itu kami warga masyarakat ini merasa dirugikan. Kami juga masih menganggur, pemuda-pemuda kami. Yang nyaman itu kemarin itu yang kontraktor itu, dia pakai private jet pergi ke Kutai Barat ini kan, pergi ke site-nya itu. Jadi kami berharap kepada Pak Prabowo, jangan hanya omong-omong saja Pak Prabowo. Bisa enggak RRI menyampaikan kepada Pak Prabowo ini? Nah, Tuhan itu kan kita apa mengingatkan kita kan, bukan harus Tuhan itu kirim WA, kirim apa macam, tetapi kan melalui sesama, bisa saja melalui RRI ini kan. Itu adalah cara Tuhan untuk mengingatkan kita. Kita bukan benci Pak Prabowo, bukan manu ini, tetapi Pak Prabowo ini kita lihat apa lebih banyak menerima hanya apa ABS, asal Bapak senang saja. Itu kami di Kabupaten Kutai Barat ini kemarin ada kedatangan ya Pak Wakil Gubernur. Saya bingung Pak Gubernur ini, Pak Wakil Gubernur ini bikin pertemuan dengan Ika Pakarti. Nggak ada kah warga-warga lain? Kami-kami juga warga Kutai Barat ini kepengen juga dialog dengan Pak Wakil Gubernur. Apa-apa saja permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Kutai Barat ini, masalah jalan, masalah segala plasma, masalah lingkungan hidup, kepengen juga Pak Wakil Gubernur. Jangan hanya dengan apa kelompok-kelompok tertentu, kami juga kepengen. Tolong sampaikan dengan ini dengan Pak Wakil Gubernur. Jangan hanya dengan kelompok-kelompok tertentu, dialoglah dengan warga masyarakat, karena yang memilih Bapak itu bukan hanya satu kelompok itu saja, tetapi sebagian besar warga-warga Kabupaten Kutai Barat ini. Bagaimana kalau apa namanya ada orang-orang seperti itu di kampung halaman kita, Amai Rudi, Amai apa John, kita juga kepengen dialog. Itu jangan hanya dengan kelompok-kelompok tertentu ini, wow, lalu ketua posting inilah kami bikin pertemuan begini. Bujuk tompi. Nah, makanya jangan begitulah. Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Itu kalau mahanya sisi begitu, ya pulang ke kampung halaman sana. Jadi apa gubernur, jadi apa di kampung halaman sana? Nah, banyak hal-hal yang harus disampaikan di Kutai Barat ini kepada seorang pemimpin. Apalagi katanya provinsi itu adalah wakil dari pemerintah pusat. Bujur kada? Itu, aduh, inilah kadang-kadang kita ini, kita kadang-kadang orang mengatakan kita ngomong begini, asal ngomong, itu, ya mungkin kita kalau ngomong begini nanti dibilang rasis atau macam, tetapi kita kalau kita tidak ngomong begini, mereka semakin melunjak, menginjak-injak kita. Selagi Pak Seno Haji, kalau ada datang ke Kutai Barat ini, jangan hanya bikin pertemuan dengan kelompok-kelompok tertentu saja, tapi dengan kelompok-kelompok lain juga. Kami ingin juga berdialog dengan apa wakil gubernur, karena wakil gubernur itu bukan hanya milik golongan tertentu, tapi milik apa nama warga Kalimantan Timur. Santai kawan.
0: Santai kawan. Selamat pagi. Terima kasih
1: Bung Hanye.
0: Kutai Barat.
1: Ya, mudah-mudahan nanti di lain waktu Pak Wakil Gubernur Kalimantan Timur bisa bertemu dengan seluruh warga Kutai Barat ya. Nah, mungkin kemarin kesempatannya bertemu dengan komunitas tertentu ya. Tapi saya yakin nanti Bung Hanye kita akan sampaikan bahwa warga di Kutai Barat yang lain juga ingin menyampaikan keluh kesahnya, apalagi dengan kondisi apa kemarau ini, apa yang harus dilakukan oleh warga di Kabupaten Kutai Barat atas pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Santai kawan.
0: Kita terima penelpon berikutnya ini, Bung Rudi, ada ya. Pak Ridwan ya di Tanah Grogot Kabupaten Pasar ini. Pak Ridwan, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya,
3: salam kemanusiaan, salam sehat.
0: Salam sehat, Pak Ridwan.
1: Ya. Salam.
3: Terlambat. YouTube-nya itu terlambat 7 menit tadi.
0: Streamingnya ya di YouTube ya.
1: Iya.
3: Ya. Karena banyak pulsa kan dikasih.
1: Karena jauh Pak dari Samarinda ke Grogot ini perlu ada jeda.
3: Itunya kalian yang lambat.
1: Ya, mohon maaf Pak, mohon ampun Pak Ridwan ya.
3: Karena pas cepat bayar duit.
0: Iya.
3: Untuk kan YouTube-nya RRI.
0: Iya, iya.
3: Ya kan digunakan itu. Jadi gini, tadi deskripsinya masalah bencana ya. Jadi manusia itu cuman ada dua dia bisa berdamai. Aku nonton filosofi itu dulu. Senang aku ada filosofi kalau kita nonton Tom and Jerry dengan Tommy and Jerry gitu kan. Dia dua aja waktunya dia waktu dia berdamai itu. Si Jerry ini dasar bandel memang juga. Kalau si Tommy itu ditariknya buntutnya si Tommy-nya kan marah si Tommy-nya atau jam atau kumisnya gitu kan. Nah, kapan dia berdamai? Dia berdamai itu pada saat makan dan dengar musik. Coba dengar sih, coba tonton film Tom and Jerry, dua itu aja itu.
1: Masih ada kah Pak ya Tom and Jerry itu Pak?
3: Masih ada. Saya sering dengar asetnya ada. Maksudku itu filosofi. Manusia begitu juga. Kalau dia dikasih makan, tenang, damai dia. Kita dengar musik, damai juga kan. Senang, low gitu kan. Ada apa ya, suasana yang menyejukkan. Entah musik apa aja lah kita dengar apa gitu. Kita dengar suara apa aja. Iya kan? Nah, itulah filosofi. Aku tidak menyamakan kita dengan mereka berdua itu. Tapi itulah filosofi. Karena orang membutuhkan suasana yang nyaman, membutuhkan makanan yang sehat gitu kan. Kembali sedikit lagi. Tadi kan omanya panjang kali lebar, panjang itu kan ada ular, ada pinang tadi itu kan. Jadi gini, aku sedikit aja 2 atau 3 menit. Karena lama gak dengar di ini kangen aku. Aku sudah ada aku siapkan di sini. Betul, nanti kalau November datang.
1: Iya.
3: Jadi gini. Tadi jadi gini. Kalau aku menggambarkan 40 tahun itu disiapkan perahu oleh Nabi Nuh, 7 tahun disiapkan oleh ini filosofi bukan aku. Itu apa? 7 tahun disiapkan oleh Nabi Yusuf dan dia minta jadi menteri pertanian. Itu filosofi juga. Karena kita butuh makanan, kita butuh suasana. Nah, apa yang kugambarkan itu setiap wilayah manajemen kerja menyiapkan food bank itu, bank makanan itu. Jadi ketika orang sudah kelaparan, sudah sakit, kena bencana apa aja, itu loh maksudku. Nah, terakhir itu sama bilang omanya tadi, komunitas buahnya aja kita di sini sama aja juga, tetap aja Ridwan miskin, tetap aja Ridwan buta, dari sana lihat. Terima kasih, salam sehat.
1: Baik, terima kasih, salam sehat.

0: aku ingin ini.
1: Silakan Pak Daud.
0: Ini begini yang Pak Gundam, dengan naiknya BBM ini ya, masyarakat ini kalau keluar kota itu bukan lagi dengan maskapai penerbangan ya, harga tiket itu betul-betul meroket ini ya. Sekarang dalam keluar kota ini hanya menggunakan transportasi kapal laut ya. Tapi banyak juga ini mengeluh tentang pelayanan di terminal.
1: Terminal
0: di pelabuhan ini. Keluhan pertama itu kayak aku ambil contoh, kalau kita menggunakan berapa maskapai itu kan ada disiketnya sudah bayar itu airport tax itu kan?
1: Airport tax.
0: Airport tax pasti yang ada di terminal itu di bandara itu seperti toiletnya apa semua. Terus dah penumpang itu boleh memakai tidak dibayar. Tapi di pelabuhan ini lumayan di Balikpapan itu ya. Itu kita beli di tiketnya sudah bisa potong itu kan, fasilitas toiletnya itu. Tapi begitu kamu buang air kecil saja itu di toilet di terminal pelabuhan Balikpapan itu ada yang jaga ya, pakai celengan begitu keluar diteriakan belum bayar. Ini kan aku sudah ini kan,
1: padahal itu sarana publik ya Pak.
0: Iya, itu yang banyak masalah yang keluhkan itu ya. Ya sudah berikan kan dengan terjadinya sudah memotong itu kan fasilitas yang ada di terminal itu kan. Berikan punya tiket masuk ke pelabuhan nggak bayar lagi ya. Juga fasilitas di terminal itu. Ini yang keluhan pertama kan dibayar juga ini. Dan kedua ini buruk kapal ini. Terbilang mahal, satu koper dia minta 75.000. Nih coba nanti tim RRI RRI Samarinda yang bisa menghubungi ya, yang ada di pelabuhan ini kan. Karena orang-orang yang berpergian menggunakan kapal laut itu orang dari golongan menengah ke bawah ini. Kalau dia bawa 73 koper itu 225. Koper yang amplang yang 5 kilo aja gitu maksudnya. Cucunya dia minta 75.000. Keluarga kan tidak bisa membantu kan, tidak ada pagarnya pembantu, terus dia boleh menantar barang ke kapal kan. Ini yang dari ini beban masyarakat juga kan, mungkin diberilah standar berapa kalau satu koper yang ini kan. Ada rantum anak-anak kalau tiga rantel itu 75.000 kali 3 225. Lain lagi daerah tujuan begitu juga ini kan. Ini mungkin kita minta juga RR di Panhalo RR ini bisa membantu kan fasilitas pelayanan yang ada di terminal pelabuhan yang Balikpapan itu kan. Pertama yang fasilitas toiletnya itu kan. Kita, penumpang sudah bayar itu dibayar lagi, ini pungutan liar ini yang maksudnya. Dan buruk kapal juga ini ya, ini bagaimana negara kita ini kan. Pelaku-pelaku usaha mikro kecil di Samarinda kan bawa oleh-oleh itu. Kalau biaya-biaya terlalu mahal untuk angkutan ke kapal aja sampai 75.000 ini. Jadi beban juga ya.
1: Jadi beban juga.
0: Iya, kalau ini ya Pak, menghubungi yang berkompeten di pelabuhan supaya Balikpapan ini ya. Sekarang dia bisa dirahkan lagi mungkin 40-50.000 itu lumayan ya. Kalau hanya amplang yang 5 kilo minta 75.000. Aduh, kita bawa keluarga juga repot juga mau naik ke kapal ya. Mas Tri dan Pak Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daud di Samarinda.
1: Soal pelayanan di Pelabuhan Semayang Balikpapan ya. Nanti kita coba ada kontributor Balikpapan nanti kita coba mengkonfirmasi berkaitan hal tersebut. Ini penting ya untuk pelayanan publik kita di wilayah pelabuhan yang ada di Kalimantan Timur khususnya di Balikpapan.
2: Iya, kita terima pendapat berikutnya. Ini ada Pak Suwandi di Samarinda.
1: Pak Suwandi.
2: Iya, Pak Suwandi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat besukan kawan-kawanku.
1: Iya.
3: Pian sehat ya.
1: Alhamdulillah. Pian sehat ini.
3: Alhamdulillah belum sarapan. Matahari setengah.
1: Oh setengah Pak ya, matahari ya?
3: Setengah. Biasanya 2-3 matahari.

0: dua itu ya, satu di dekat dengan tanah, satu masih di atas.
1: Yes.
0: Itu kalau dua. Kadang-kadang kan Indonesia juga punya matahari dua. Ini tuh. Om Rudi, yang pinku sampaikan tentang masalah kereta gantung yang berada di itu ya. Yang ada Santang di Marangkayu.
1: Marangkayu.
0: Jawaban dari Kepala Dinas PU Kutai Kartanegara. Membangun kereta gantung itu perlu dana 10 miliar. Katanya gitu waktu itu ya, jawabannya aku dengar kemarin itu. Untuk membangun jembatannya itu memerlukan dana 50 miliar. Aku tanya, aku bertanya-tanya. Siapa yang bangun kereta gantung itu? Apakah Pian, Kepala PU? Kok tahu 10 miliar? Apakah itu swadaya masyarakat? Itu pertanyaanku. Kalau misalnya Pian yang 10 miliar itu, kok kualitasnya begitu gitu loh. Kan gitu. Kok kualitasnya gitu. Jadi, dan kemarin jawaban itu tidak memberikan satu solusi juga bagi mereka-mereka itu, anak-anak di sana. Kita kencang bicara hari-hari anak Indonesia kemarin, kencang. Hari pendidikan kencang kita bicara, cuma pidato. Ketika itu viral pada Swiss TV swasta nasional, nah itu viralnya kemarin itu, baru didatangi, bujur Jar Haryanto. No viral, no justice.
1: Wih, mantap.
0: Itu si Haryanto yang bener, aku cuma cuplik aja itu.
1: Iya. Artinya kita nih kan mencuplik ya.
0: Iya. Jadi yang datang si anak Babinsa, Kodim datang melihat, senang hati orang sana di situ kesahnya. Datang pula orang PU ke sana, senang. Wah, ini yang pasti dibangun ini. Habis itu datang lagi Tugu. Datang ke situ juga melihat, senang juga. Tapi sampai di situ aja. Sampai senang aja. Jadi kita ini suka terbuai, tapi ketika sudah viral sampai kepada tingkat nasional pada salah satu TV swasta, baru kita kipo. Ketika kita bicara pada tingkat ini, tingkat-tingkat daerah, waktu itu di RRI kita bicara, pasti kan alah, kesampingkan. Nah, begitu dipiralkan, barunya aku pada dengan masukkan aja, benar, piralkan aja tingkat nasional. Ya kaum, nanya masukkan aja, masuklah inya salah satu TV. Barunya tahu, baru ribut tuh.
1: Baru ributnya.
0: Jadi itu, jadi begitupun tentang SMK yang di Sebulu itu. SMK di Sebulu 80 tangkis katanya masuk di dalam APBD perubahan. APBD perubahan itu sudahkah, bujurkah itu masuk gitu loh. Tapi yang jadi persoalan dengan kita-kita sekarang ini, Om Rudi, Jun.
1: Ada Julpikar juga nih Pak.
0: Julpikar, bukan Jultikar ya. Aku supaya yang dekat lebih iri. Oke, Julpikar lah. Nah, ikam sehat kalau Jul.
2: Sehat.
0: Nah, jadi yang jadi persoalan dengan aku selama ini, kita kan kita berbicara hak nasional, hak anak ya. Bukankah itu perampasan hak-hak anak untuk berolahraga di sana? Dijadikan ruang belajar itu. Nah, pertanyaan kita ini, kita suka bicara Hari Anak Nasional dan seterusnya. Aku tanya, aku bertanya-tanya. Adakah sekolah-sekolah sekarang itu punya lapangan olahraga? Lapangan voli misalnya, seperti zaman kuda makan tembaga dulu. Lapangan basket. Adakah itu? Itu adalah hak anak loh. Ada loh dalam kurikulum itu. Tapi sekolah-sekolah semua tidak ada sekarang itu. Tidak ada. Jadi taman. Tamannya. Jangankan bulu tangkis mahal, kita tahu. Lapangan bulu tangkis itu shuttlecocknya nukar terus. Tenis meja itu tidak ada kah? di sekolah-sekolah. Itu hak anak, kemerdekaan anak. Kita jaga keamanan, kita jaga kesehatannya, apa dan sebagainya. Kita beri mereka makanan bergizi gratis. Tuh di Balikpapan kemarin tuh ada tahu gepeng, apa tahu gepeng, roti gepeng di barinya. Gratis, gizi kah itu? Bergizi kah? Kemarin kulihat lagi di TV ada lagi sayur berulat, ada ulatnya. Nah, coba, mungkin dianggap mereka ini ulat ini adalah gizi. Nah itu. Dan berapa waktu yang lalu pernah aku katakan, aku hitung-hitung Om Rudi, anggaran makanan bergizi gratis ini 330 triliun berapa gitu, banyak banar tuh nolnya. Efektif belajar 1 tahun itu 255 hari. Kalau 300 sekian triliun itu dibagi dengan 255, ketemunya 1 triliun lebih 1 hari. Untuk makanan itu ketemunya begitu. Sudahkah anak-anak itu memakan semua makanan itu di sekolah itu? Bermutukah makanan itu? Kacang panjang ditatak-tatak, sawi ditatak-tatak. Kan supan kah dipadakan Prabowo? Pak Prabowo bilang, saya tahu ayam itu bisa dipotong jadi 8 bisa, jadi 10 bisa, jadi 12 bisa, jadi 14 dan jadi 20, kata Pak Prabowo. Karesupan kah ahli-ahli gizi? Karesupan kah SPBG itu presiden jenderal itu tahu sampai soal itu gitu. Nah, seharusnya bukan hanya didengarkan tapi dicermati gitu loh. Kenapa benar gitu? Apakah sudah bujur yang kita kerjakan itu? Nah, ini kita menghargai anak loh Om Rudi. Anak-anak yang kita hargai gini. Nah, jadi aku bertanya-tanya itu. Sudahkah sekolahan-sekolahan itu ada lapangan olahraganya? Tolong takunkan itu kepada dinas-dinas pendidikan. Sekarang anak-anak mau olahraga pakai futsal nyewa, bayar. Mau di mana-mana bayar. Keselamatan anak, belum lagi kemarin tuh ada predator anak segala dan sebagainya itu. Itu ya. Nah, oh ya, belum aku, mumpung aku ingat Om Rudi, kita tanya juga dengan operator ini. Tadi barusan ku dengar dari RRI Pro 3 mengatakan ada internet tidak hangus. Kalau misalnya jatuh temponya sudah masih ada sisanya kuotanya, misalnya tanggal 30 kuota itu jatuh tempo, tapi masih ada sisanya, tidak boleh dihanguskan. Itu keputusan MK itu ya, betul ya? Itu tadi barusan ku dengar. Pertanyaanku tuh, apakah untuk paket Telkomania seperti itu? Kan ada tuh kita beli harian, mingguan, bulanan, itu kan? Kalau ada sisa, jatuh temponya tanggal 30 misalnya, tapi masih ada sisa sekian ratus menit, itu kan hangus. Nah sekarang berlanjutkah itu gitu loh? Itu pertanyaanku untuk Telkom seluler. Kalau internet tadi jawabannya seperti itu, jelas kita tahu tadi itu. Karena aku kada bisi TM, kada bisi anu Om, aku cuma pakai telepon jadul. Jadi jangan minta foto dengan aku, percuma.
1: Iya.
0: Jadi itu.
1: Mintanya pulsa aja, jangan foto.
0: Pulsa. Kalau foto jangan. Iya. Jangan. Ya. Atau minta sepeda motor dengan aku kan gitu kan. Nanti aku bari gambarnya. Om Rudi.
1: Iya.
0: Jun, terakhir yang ingin ku katakan.
1: Iya.
0: Emang kalau aku agak panjang.
1: Iya.
0: Aku gak urus mau orang protes dan sebagainya. Panjang bilang bicara kayak ular. Mari ini kuping kuat bau. Itu gak urus aku.
1: Kita senang juga Pak kalau panjang Pak.
0: Iya panjang semua. Bicara jangan lebar. Om Rudi terakhir.
1: Ya.
0: Ini ada lagi sekolah yang disebut dengan Sekolah Nasional SMP dan SMA Terintegrasi. Ini kalau ku pelajari ini kelihatannya ini ada 17 sekolah SMP dan SMA terintegrasi di Indonesia yang pernah aku tahu kemarin aku baca-baca itu. Wah ini malah petaka lagi ini. Sebelum ini kita kenal ada sekolah SD SMP satu atap. Apa kabar?
1: Maksudnya atapnya satu aja atau kayak apa Pak?
0: Satu, aku kada tahu tuh. Aku kada tahu satu aja atapnya atau banyak kah kada tahu. Kemudian ada SMP filial, ada SMA filial, ada lagi SMA kecil. Apa kabarnya itu? Nah sekarang muncul yang namanya SMP, SMA nasional terintegrasi. Pertanyaanku kepada Dinas Pendidikan, apakah itu kota maupun kabupaten maupun provinsi terintegrasi dalam hal apa? Dalam hal apa ini terintegrasi? Adakah sudah kurikulumnya? Jangan asal jeplak aja. Sudah diadakankah studi kelayakan? Karena ini masalah pendidikan. Masalah pendidikan itu baru kelihatan itu pada 10, 15, 20 tahun akan datang hasilnya. Karena di dalam pendidikan itu ada yang disebut dengan input, proses, output, outcome, dampak. Itu yang dipegang, filosofi yang dipegang selama ini oleh lembaga pendidikan seperti itu. Apakah kita nanti baru melihat 10-20 tahun baru kekurangan itu kita lihat dan untuk kita baiki dengan waktu yang sama mungkin lebih. Itu kurikulum pertanyaanku. Guru-gurunya Om, apakah sudah dididik? Guru-guru itu nah, dididik? Nah sudah itu. Nah inilah, mungkin panjang lah kalau aku cerita, tapi aku ingin membandingkan dengan itu ada sekolah-sekolah yang di Jawa, di mana-mana, ada menerima SD, SMP, cuman satu anak, tujuh anak. Itu salah sendiri. Kasta terjadi, kasta pendidikan terjadi. Kasta-kasta pendidikan. Ada sekolah unggul, sekolah Garuda, ada sekolah rakyat, itu kasta. Ada sekolah biasa dan muncul lagi nasional SMP, SMA terintegrasi. Kalau misalnya fasilitas pendidikan di semua sekolah itu merata dan kemampuan guru itu bagus, merata, pastilah tidak ada dikotomi pendidikan. Pasti itu. Nggak mungkin orang tua memilih sekolah yang jauh untuk anaknya untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang bagus kalau di dekat rumahnya ada sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayang waktu kita terbatas ya, mudah-mudahan ini pencerahan bagi para pendengar yang disampaikan oleh Pak Suwandi. Banyak sekali ini daging semua nih Bang Jun. Daging semua yang disampaikan oleh Pak Suwandi untuk memberikan kita pengetahuan berkaitan dengan apa yang dikatakan Pak Suwandi tadi. Terima kasih Pak Suwandi, informasinya, pengetahuan yang didapatkan oleh kita maupun para pendengar yang sedang
3: mendengarkan.
1: Mendengarkan ya.
3: Ya, masih kita undangnya di 0541-743-495 dan di 0541-736-566.
1: Ya.
3: Sebelum ke Ibu Ria Pauji, kita ke Pak Arman dulu ya.
1: Pak Arman.
3: Ya. Pak Arman, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh.
3: Iya.
4: Salam sehat, salam kompak ini berdua ini Bung Rudi dan Bung Jun ini.
3: Iya.
4: Tumben berdua ini hadir ini.
3: Iya.
4: Oke, semoga sehat dan kompak selalu lah.
1: Ya.
4: Pak Suwandi tadi belum sarapan, karena sarapan Pak Suwandi itu beda. Sarapannya ya itu tadi sudah. Materi itu harus disampaikan, sarapan beliau itu.
1: Iya.
4: Di dalam kesempatan ini, Bung Jun, Bung Rudi, saya ingin menyampaikan sedikit aja, nggak banyak.
1: Iya. Tapi lain sarapan kan ini kan, kopi kah atau teh nih?
4: Kopi,
1: ya, kopi.
4: Ya, saya ingin menyampaikan tentang dana aja, artinya keterbukaan informasi publik untuk di wilayah Kaltim.
1: Ya.
4: Dan kedua, laporan pertanggungjawaban administrasi pengeluaran dana APBD. Yang ketiga, supremasi hukum. Nah, karena untuk mendongkrak Kaltim ini menjadi contoh dan teladan negara apa daerah-daerah lain, nah, itu harus bersih dan harus clear and clear semuanya, Bung Jun. Pertama itu tentang KUR. Nah, mungkin sudah dibahas ya KUR itu ya, Bung Jun.
1: Iya. Kemarin ada di apa di jam 11 kalau tidak salah kita membahas tentang KUR ya.
4: Oh, ya udah habis tidak masuk di situ. Yang pertama tentang beasiswa nih, Bung Jun. Nah, aku kepengen kepada pihak pemerintah agar informasi publik itu mungkin jubirnya atau sekretarisnya atau bapak gubernurnya lah langsung berbicara tentang beasiswa. Nah, beasiswa itu berapa sih kucuran dananya untuk Kaltim dan berapa yang diserap oleh masyarakat Kaltim. Nah, itu harus itu diinformasikan secara publik agar supaya masyarakat tahu, Bung Jun. Dan yang kedua tentang pakaian gratis nih, Bung Jun, Bung Rudi. Itu kan banyak tuh dipakai uang APBD Kaltim tuh. Nah, itu berapa itu duitnya keluar? Kemudian pertanggungjawabannya seperti apa? Apakah ada terjadi kong kali kong di situ atau ada dari apa, ada dapat PPP? Saya nggak nuduh ya, cuman informasi publik itu perlu, Bung Jun. Karena nanti arahnya ini BPK nanti ini yang dapat nih, yang cium-cium nih. Yang terakhir, markup di level bawah, markup di level menengah, dan markup di level atas tingkat provinsi ini, mohon apabila sudah keciuman, segeralah diusut. Jangan daerah-daerah lain lagi yang diusut. Daerah kita ini harus itu, Bung Jun. Sebenarnya sudah keciuman, Bung Jun, cuma aku nih pengen actionnya dengar, pengen tahu nih, Bung Jun. Demikian, itu aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Arman di Lojanan.
1: Pak Arman bukan sarapan, ini ngopi ya.
3: Ngopi.
1: Santai kawan ya.
3: Terima kasih Pak Arman ya di Lojanan ya, sudah bergabung juga di kesempatan pagi hari ini ya. Tadi ada Ibu Ria Pauji nampaknya terputus ya. Ini bisa dicoba kembali nih Ibu Ria Pauji ya di 0541 di WhatsApp tadi ya, di 0811-55-44-976.
1: Mohon maaf Ibu Ria Porji terlalu lama menunggu, mudah-mudahan bisa menelpon kita kembali.
3: Ini sudah tersambung ini.
1: Sudah Ibu tersambung
3: Ria
1: ya.
3: Ibu Ria, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Halo Ibu Ria Porji.
5: Iya, tadi saya sedih banget mas.
3: Iya.
5: Ternyata saya dua kali menunggu sekian menit. Jadi saya
3: harus. Iya, silakan apa yang ingin disampaikan nih Ibu Ria?
1: Ya, sabar ya Bu.
5: Saya pengen menanggapi jadi kebakarannya yang mana wakil gubernur mengadakan pertemuan dengan status itu tertentu. Memang kita ini tim ini kan semua suku ada. Seharusnya bagi saya ya, menurut saya yang dulu yang pernah saya lewati di acara membangun ketertiban beberapa tahun yang lalu, kan itu lewat RRI mengundang bapak pejabat untuk hadir di RRI dan mengundang pendengar yang selalu aktif di acara ini demi efisiensi. Jadi kalau sebaiknya saya mengharap kepada Depstar semoga usulan ini bisa diterima. Karena kami ini dari Kaltim ini bukan cuma satu suku, jadi diundanglah bapak pejabatnya, diundanglah teman-teman kita, saudara-saudara kita yang dari beberapa kabupaten yang sering hadir untuk mewakili daerahnya. Jadi kita dari situ kita bisa itu namanya interaktif secara langsung gitu. Enggak ada istilah suku A, suku B, suku C, enggak ada. Pokoknya semua bisa mengeluarkan undek-undeknya di situ. Entah masalah apa, pokoknya semua. Jadi pejabat ini mendengarkan keluhan warganya di pulau. Apalagi zaman ini zaman efisiensi. Kalau satu suku mau di ini, mau ibaratnya wakil gubernurnya mau mengundang pertemuan, itu sulit mas. Sulit. Jadi alangkah baiknya lewat RRI undang gubernur atau wakil gubernurnya. Saya rasa kalau gubernurnya tidak bakalan. Tapi kalau wakilnya mungkin masih mau, masih iyalah. Undang duduk bersama. Kami dulu sering melihat masih dulu lama itu ada ruangan di situ, di depannya toilet itu ada ruangan luas. Di situ kami sering duduk lesehan, mulai dari Pak Amin, mulai dari sebelum Pak Awang. Pokoknya kami sering di situ mengadakan pertemuan. Jadi semua yang bisa mewakili, misalnya dari Tenggarong ada perwakilan, dari mana ada wakilnya gitu. Jadi di situ memang betul-betul kami didengar keluhan-keluhan warga, mewakili warga di sekitar kita gitu loh. Kalau kasihan kalau satu-satu suku Modini tak bisa gitu. Ingat pemimpin, kantin ini bukan cuma satu suku yang itu. Dan saya berharap juga bagi rakyat lihat jembatan kota yang asal lampu ya. Saya juga pernah menyusulkan itu lampu, menerangkan lampu penggelap kelemahan gitu ya. Semoga aja kedua pemimpin ini bisa kerjasama.
1: Amin.
5: Untuk memperbaiki lampu di sana. Juga pada warga Samarinda ya, karena itu kebanggaan kita gitu loh. Itu aja mas, terima kasih, mohon maaf, semoga apa yang kami keluhkan kami sampaikan ke RRI ini bisa terlaksana menjelang September nanti. Kita dengar bisa dikasih hadiah dengan mempertemukan dengan pejabat
1: RRI nanti. Amin.
5: Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Iya. Terima kasih Ibu Ria Pauji ya di Sungai Dama ini.
1: Oh, Sungai Dama. Beliau ini mengingatkan kita masa lalunya RRI dengan para pemimpin Kalimantan Timur ya. Mudah-mudahan nanti Bang Jun bisa kita hadirkan gubernur menyapa atau wakil gubernur menyapa atau wali kota wakil wali, apa bupati wali kota menyapa di Radio Republik Indonesia seperti itu ya.
3: Ya, di kesempatan pagi hari ini ya, kita sudah ada beberapa penelpon tadi ya, rekan Zul ya, ada 6 penelpon nih di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih ya, sudah bergabung juga bersama kami di Halo RRI. Ada Bung Hanya tadi, Pak Ridwan, Pak Daud, dan Pak Suwandi, Pak Arman di Lojaran, dan juga terakhir Ibu Ria Pauzi ya, di kesempatan di pagi hari ini. Ya, yang mana di kesempatan pagi hari ini masih kita tunggu ya. Masih ada beberapa menit lagi waktu ini pendengar di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495 ataupun WhatsApp di 0811-554-976.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Hah? Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo, Om.
3: Ayah ada, sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet, sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

0: Ya, Anda masih mendengarkan Halo RRI ya, edisi hari ini Jumat 7 Juli 2026 ya. Tadi kita juga sudah menerima ya beberapa penelpon di kesempatan Halo RRI. Dan ini juga di kesempatan pagi hari ini kita ada mendapat tanggapan ini dari PLH atau PLT ya, dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur, berkaitan dengan soal seragam ya gratis ini yang ditanyakan ini oleh pendengar. Berikut kita dengarkan mendengar dari Pak Armin ya, DPLT Kadisdikbud Kalimantan Timur.
1: Dan untuk mudah-mudahan di akhir Juli ini sudah siap kita bagikan untuk 3 sekolah unggulan dulu.
2: 3 sekolah.
1: Kenapa 3 sekolah unggulan? Karena mereka sudah siap dari awal datanya ya. Okay. Jadi ada anak mereka sudah pendaftaran siswa baru lebih duluan, mereka sudah punya, jadi kita cepat proses. Nah, yang lain bertahap. Kita insya Allah mungkin 1-2 bulan semua sudah kelar. Ya jelas kita mulai dulu dari 3 sekolah unggulan.
2: 3
1: sekolah unggulan ini SMA 10, karena memang sudah SPB-nya duluan, SMA 3 Tenggarong, dan SMA 2 Sangatta Utara. Perkiraan siswa di sini, siswanya 350, berarti kurang lebih sekitar 800 siswa.
0: Ya, itu tadi ya, berkaitan dengan seragam gratis ya, ada sekitar 800 siswa ini di tahap awal yang akan menerima seragam gratis di tahap awal ini. Ada 3 sekolah tadi, salah satunya di SMA 10 dan juga di Sangatta Kutai Timur ya, begitu. Dan yang mana pendengar di kesempatan pagi hari ini juga berkaitan dengan seragam gratis ini tadi ya, juga sudah kita terima ya tanggapan dari Kepala dari Dinas Pendidikan begitu. Dan juga nantinya kita akan konfirmasi juga beberapa hal yang sudah disampaikan oleh pendengar ya di kesempatan pada pagi hari ini. Dan pendengar ya, dan juga Bung Rudi ini hingga di sini begitu, Halo RRI ya, edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026. Dan mewakili seluruh kerabat kerja petugas, saya Ahmad Junaidi, rekan Rudi dan juga rekan Julpikar maupun rekan Aidil, mengucapkan terima kasih ini atas kebersamaan Anda pendengar. Kita akan kembali di Halo RRI nanti di hari Senin ya, di tanggal 27 Juli 2026 datang. Tentunya kita akan hadirkan juga jawaban-jawaban ataupun tanggapan dari pendengar yang sudah masuk di Halo RRI pada pagi hari ini.
3: Ya.
0: Ya, dan mewakili seluruh kabar kerja yang bertugas, saya Ahmad Junaidi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
1: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
0: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
1: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
1: Keadilan

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Prosator Radio Republik Indonesia Samarinda, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Menku Purbaya Yudhisadewa membagikan bantuan dana hibah dari Arab Saudi untuk warga Indonesia melalui WhatsApp. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir melalui Kompas, Kementerian Keuangan Kemenku menyatakan bahwa video Purbaya mengumumkan penyaluran bantuan dana hibah melalui WhatsApp adalah informasi hoax. Hasil pemeriksaan Hive Moderation menunjukkan video itu memiliki probabilitas mencapai 90,9% dihasilkan oleh Artificial Intelligence atau AI. Sementara itu, Bitmain mendeteksi bahwa probabilitas video tersebut dihasilkan AI mencapai 77%, sehingga informasi yang beredar dalam sebuah unggahan video di media sosial yang mengatakan bahwa Menteri Keuangan membagikan bantuan dana hibah dari Arab Saudi adalah informasi hoax dan tidak benar. Pendengar, demikian Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah ripahlah jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Samarinda siang ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Selamat siang pendengar dari kawasan CRM Yamin. Saat ini titarannya menyapa Anda melalui rangkaian program Samarinda siang ini pendengar. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda siang hari ini pendengar, cukup mendung ya, tanpa matahari, tapi tidak hujan, masih aman. Dan untuk kondisi lalu lintas ini terpantau ramai lancar ya pendengar. Untuk Anda yang berada di jalan, tetap berhati-hati dan waspada. Tetap bersama kami juga di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.
1: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga, frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda atau

Pros Atau Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kalau berbicara mengenai sejarah dan juga evolusi dari baju kebaya di Indonesia, rasanya tidak bisa lepas ya dari status kebaya sebagai simbol identitas budaya Indonesia. Nah, kebaya sendiri mendengar sudah menjadi salah satu warisan budaya Indonesia yang punya akar sejarah yang panjang dan tentunya juga syarat makna. Karena busana ini juga sudah diakui mendengar sebagai busana nasional perempuan Indonesia dan melampaui sekadar pakaian untuk merefleksikan identitas, keanggunan, dan tentunya adalah nilai-nilai luhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Desain dan cara pemakaiannya pun juga ternyata berbeda-beda dan itu mencerminkan berbagai nilai budaya dan karakteristik perempuan Indonesia pendengar yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Dalam Samarinda siang ini pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengenal sejarah, asal-usul, evolusi, makna filosofis, dan juga ragam regional kebaya di Nusantara. Tetap bersama kami pendengar di Prosoto RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, siapkan telinga dan diri Anda ya, karena akan hadir kembali bincang-bincang menarik dengan para jaksa pengacara negara dalam program Jaksa Menyapa. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai tugas dan wewenang kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Topik ini pasti sering kita dengar tapi belum sepenuhnya dipahami. Nah, biar tidak sekedar paham istilahnya, ayo kita kupas tuntas bersama narasumber yang memang ahli di bidang ini dan akan kita singkap bagaimana kejaksaan berperan menjaga kepentingan negara, menegakkan hukum, serta melindungi masyarakat melalui jalur perdata dan tata usaha negara. Jangan lupa dengarkan siaran program Jaksa Menyapa bersama Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Negeri Samarinda di RRI Pro 1 Samarinda pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Pintu teater 1 telah dibuka.
2: Aduh,

Politik Indonesia Samari Indah Ditanani masih bersama dengan Anda dan masih membahas mengenai kebaya. Nah, berbicara mengenai sejarah dan juga asal-usul kebaya di Nusantara, pendengar, dimulai dari etimologi kata dari kebaya. Kebaya menunjukkan adanya persilangan budaya yang kaya ya, pendengar, dalam kata ini. Karena kata ini diperkirakan berasal dari berbagai bahasa, termasuk bahasa Arab kaba yang berarti pakaian, dan juga bahasa Portugis kaba atau kabaya dengan ejaan C yang merujuk pada tunik. Nah, pengaruh budaya Tiongkok juga disebut-sebut berperan, mendengar, dalam perkembangan kebaya. Nah, adanya berbagai asal-usul bahasa linguistik untuk nama kebaya ini menunjukkan bahwa interaksi historis dan juga pertukaran budaya yang mendalam di Nusantara pada masanya. Karena hal ini tidak hanya sebatas penamaan sebuah busana, tapi juga menyeratkan bahwa konsep pakaian jenis ini datangnya melalui beragam jalur perdagangan dan juga pertukaran budaya. Dan inilah yang mengindikasikan bahwa budaya Indonesia, pendengar, sejak dulu sudah terbuka dan bisa mengadaptasi pengaruh asing ke dalam kosakata dan juga praktik lokalnya. Nah, sejarah mencatat, pendengar, bahwa kebaya sudah hadir di Indonesia sejak abad ke-15 hingga ke-16 dengan keyakinan kuat bahwa busana ini berasal dari era Kerajaan Majapahit pada abad 15 di Jawa Timur. Nah, pada awal munculnya, pendengar, kebaya ini dikenakan oleh perempuan-perempuan bangsawan sebagai simbol status sosial yang tinggi. Lalu, gaya pakaian ini menyebar, pendengar, meluas ke Asia Selatan dan Tenggara sekitar abad ke-13 hingga ke-16 Masehi. Nah, terutama melalui pergerakan penduduk dari dataran Tiongkok. Lalu pengaruh ini juga kemudian menjangkau wilayah Malaka, Jawa, Bali, Sumatera, dan Sulawesi. Dan tentunya perjalanan ini membawa perubahan signifikan dalam gaya berpakaian lokal. Ada kebaya panjang, pendengar, ini diyakini sebagai adopsi budaya wanita Portugis, busana wanita Portugis yang tiba di Malaka di abad ke-16. Lalu kemunculan kebaya di abad ke-15 dan 16 bertepatan juga dengan era Kerajaan Majapahit dan juga masuknya pengaruh Portugis dan Tiongkok. Adopsi gaya busana asing seperti kabaya dengan C Portugis dan juga integrasinya ke dalam pakaian aristokrat lokal ini, pendengar, menunjukkan bahwa masyarakat Nusantara adalah masyarakat yang dinamis dan terbuka terhadap pengaruh eksternal. Selain ini, kita akan membahas mengenai evolusi busana perempuan Indonesia dari kain panjang ke kebaya, pendengar, hanya di Samarinda Siang ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami, Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
1: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
2: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
3: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
4: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
5: Sibuk kerja, rapat, atau perjalanan, tapi tetap ingin dengar berita terkini, musik, atau sandiwara? Cukup buka RRI Digital, memberikan kedalaman tanpa batas.
6: Masih bersama Anda pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Sebelum mengenal kebaya, pendengar, perempuan-perempuan Indonesia khususnya di Jawa pada saat itu mengenakan kain lipat atau selubung yang dikenal juga sebagai kemben atau kain panjang sebagai pakaian sehari-hari. Nah, lalu perbedaan antara bangsawan dan juga rakyat jelatanya pada masa itu tidak terletak pada jenis pakaian yang menutupi tubuhnya ya pendengar, tapi pada perhiasan dan juga kemewahan kain yang digunakan, di mana para bangsawan ini bisa mengenakan kain sutra yang disulam emas atau dikenal sebagai prada atau kain impor bernilai tinggi. Kemben sebagai penutup dada dan juga jarik sebagai kain bawahan merupakan paduan umum bagi perempuan Jawa tempo dulu. Nah, lalu transisi dari kain panjang atau kemben yang seringkali membiarkan bagian atas tubuh terbuka dan tertutup minimal ini menjadi kebaya, ini merupakan pergeseran budaya yang signifikan juga. Prevalensi pakaian yang lebih minim menutup di masa lalu bisa dikaitkan dengan beberapa faktor. Pertama, iklim tropis yang membuat pakaian minimal lebih praktis. Lalu yang kedua, norma sosial yang berlaku di mana bagian atas tubuh yang terbuka tidak dianggap tidak sopan pada masa itu, terutama bagi rakyat biasa. Dan yang ketiga, fungsi utama pakaian pada masa itu lebih bersifat praktis daripada penanda sosial yang rumit bagi masyarakat umum. Nah, adopsi kebaya yang memberikan cakupan pada bagian atas tubuh ini kemungkinan besar mencerminkan evolusi dari standar kesopanan yang bisa jadi dipengaruhi juga oleh budaya eksternal seperti Islam ataupun Eropa dan juga meningkatnya kompleksitas stratifikasi sosial. Nah, lalu pendengar, perkembangan desain kebaya dari masa ke masa juga mengalami transformasi yang signifikan berjalannya dengan waktu ya. Desain tradisional pada awalnya kebaya punya desain yang sederhana, yaitu menutupi tubuh dengan pas dan umumnya dipadukan dengan kain jarik atau batik. Lalu bahan yang digunakan cenderung berat pada masa itu seperti brokat atau bludru yang memberikan kesan mewah namun tetap menjaga kesopanan. Nah, kebaya tradisional Jawa Barat misalnya ini dikenal dengan desainnya yang lebih sederhana dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Lalu pada masa lampau, pendengar, kebaya ini juga sering dilengkapi dengan kutang atau semacam korset tradisional dengan lapisan dalam dengan fungsi tidak hanya untuk menyokong tubuh tapi juga untuk memastikan bahwa kebaya tampak lebih rapi dan sopan, terutama karena bahan kebaya seringkali transparan. Lalu ada pengaruh kolonialisme di abad ke-18, pendengar, yang membuat kebaya mengalami pengaruh budaya asing terutama dari Belanda, di mana periode ini memperkenalkan bahan-bahan yang lebih mewah seperti itu tadi ada bludru, sutra, dan tenunan halus lainnya dan menggantikan katun sederhana karena ramainya jalur perdagangan tekstil. Nah, yang menarik mendengar, kebaya wanita pribumi pada masa itu tidak menggunakan renda atau warna selain putih dan dipadukan dengan kain batik bermotif Eropa. Nah, sebaliknya mendengar, kebaya wanita non pribumi atau kebaya Belanda justru berwarna putih, berenda, dan batiknya disesuaikan dengan pakem tradisional. Wah, menarik ya. Nah, masih banyak mendengar sebenarnya perkembangan desain kebaya yang akan kami bahas di Samarinda siang ini. Jadi pastikan Anda tidak kemana-mana dan tetap bersama kami, Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan dunia? Kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor, serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Prosatur Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Masih membahas mengenai kebaya ya. Di tahun 2000-an pendengar, ini masuk ke era modernisasi dan juga adaptasi. Dimana di era modern ini kebaya terus beradaptasi dengan tren fashion global. Desainer-desainer muda mulai nih bereksperimen dengan elemen baru menggunakan bahan yang lebih ringan dan nyaman seperti sifon, katun, dan sutra yang tidak hanya memberikan kenyamanan tapi juga memungkinkan bahwa desainnya jadi lebih beragam dan minimalis pendengar ya. Nah selain itu pendengar, ada makna filosofis dan simbolisme kebaya. Selain untuk penyesuaian dengan bentuk tubuh perempuan dan juga paduan dengan bawahan jarik ataupun kain panjang, ternyata ada stagen yang digunakan juga untuk mengencangkan kebaya di bagian pinggang yang tentunya punya makna filosofis pendengar. Ternyata makna filosofisnya adalah dalam budaya Jawa, stagen ini melambangkan usus yang panjang yang mengacu pada kesabaran yang tinggi yang mencerminkan karakter perempuan yang sabar, tabah, dan juga tahan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Lalu ada tata krama dan juga kebebasan ekspresi juga dalam setiap pakaian kebaya. Kebaya modern mencerminkan filosofi perempuan yang pendengar punya tata krama, sopan santun, dan juga etika dalam berpenampilan. Namun, kebaya modern juga memungkinkan bahwa perempuan ini bisa bebas berekspresi dan juga mengembangkan keinginan mereka tanpa meninggalkan pakem budaya Indonesia. Nah yang menarik pendengar, ternyata dari warna-warna kebaya pun juga memiliki makna simbolis. Seperti putih yang melambangkan kesucian yang sering dipilih untuk acara-acara formal dan pernikahan. Lalu ada merah sebagai simbol keberanian yang sering digunakan dalam perayaan dan juga acara-acara yang meriah gitu ya. Lalu ada biru yang mewakili ketenangan, kedamaian yang seringkali dipakai dalam acara yang lebih formal, lebih tenang. Lalu juga ada hijau yang melambangkan kehidupan, kesuburan dan juga harapan dan seringkali diasosiasikan dengan alam dan juga kesejahteraan. Ada warna kuning mendengar untuk kebaya dengan simbol kemewahan, kebahagiaan yang seringkali dipakai dalam acara yang meriah dan juga penuh semangat. Lalu ada kebaya ungu yang mewakili kebijaksanaan, keanggunan, dan spiritualitas yang seringkali dipilih untuk acara yang lebih serius dan juga reflektif. Dan tentunya ada kebaya berwarna hitam yang meskipun sering dianggap sebagai warna duka pendengar, ternyata hitam ini juga melambangkan kekuatan dan juga ketegasan. Dan seringkali kebaya hitam ini dipakai dalam acara-acara formal. Nah, makna filosofis yang rumit yang tertanam di desain kebaya ini adalah pakaian dan budaya Indonesia. Bukti bahwa pakaian dan budaya Indonesia tidak hanya berfungsi secara fungsional, tapi adalah media yang kuat untuk komunikasi non-verbal yang menyampaikan nilai-nilai budaya yang tentunya dipegang teguh dan juga cita-cita dari kewanitaan. Dan ini menunjukkan bahwa kebaya berfungsi sebagai teks budaya yang bisa dibaca untuk memahami harapan dan aspirasi masyarakat terhadap perempuan dan menyoroti sistem representasi simbolis yang canggih dalam budaya tradisional. Itu tadi mendengar serba-serbi sejarah dan juga evolusi baju kebaya di Indonesia mendengar yang kami hadirkan untuk Anda. Ya ternyata mendengar, setiap lembar kebaya yang kita pakai, yang kita miliki di rumah saat ini, itu ternyata mengalami perjalanan yang panjang dan penuh cerita, penuh sejarah, penuh makna gitu ya pendengar. Jadi semakin bangga menjadi bangsa Indonesia dan memiliki baju kebaya sebagai salah satu identitas wanita Indonesia sejak dulu kala. Titarannya masih akan bersama dengan Anda pendengar dalam rangkaian Samarinda siang ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Prosatu RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 Lintas Informasi.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Berdengar padamnya lampu penerangan di Jembatan Ahmad Amin atau Mahkota 2 belum dapat ditangani melalui anggaran pemeliharaan rutin. Penggantian jaringan penerangan harus melalui mekanisme pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah karena kabel yang menjadi aset pemerintah telah hilang akibat pencurian. Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, menyampaikan kondisi tersebut berbeda dengan pekerjaan pemeliharaan biasa. Menurutnya, pengadaan kabel baru harus diajukan melalui tim anggaran pemerintah daerah sesuai dengan prosedur penganggaran yang berlaku. Sebelumnya, pendengar, Wali Kota Samarinda menjelaskan padamnya lampu di Jembatan Ahmad Amin disebabkan pencurian kabel penerangan. Meski pelaku telah diamankan aparat kepolisian, kabel yang dicuri telah dijual sehingga tidak dapat dipasang kembali. DPRD Kota Samarinda menilai pengadaan kembali kabel penerangan perlu menjadi prioritas dalam pembahasan APBD perubahan. Dan langkah ini diharapkan dapat memulihkan fungsi penerangan jembatan dan meningkatkan keamanan masyarakat yang melintasi kawasan tersebut setiap harinya. Pendengar, demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa. Ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja, ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan, selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi, dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Kita Indonesia.
1: Selamat siang Pro Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Dalam sajian kita Indonesia di siang hari ini, pendengar Ritarania kembali dan akan membahas mengenai merawat kebinekaan di ruang publik. Nah, mendengar semboyan Bhinneka Tunggal Ika rasanya sudah tidak asing lagi ya pendengar di telinga masyarakat Indonesia, karena sejak mulai mengenyam pendidikan di SD, sekolah dasar, Bapak Ibu Guru sudah seringkali mengajarkan semboyan yang diklaim mampu untuk mempersatukan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, semboyan yang punya arti berbeda-beda tapi tetap satu ini mempunyai tujuan yang sangat luhur sebenarnya pendengar, adalah untuk menjaga rasa persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat dengan berbagai latar belakang. Nah, melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika jugalah keragaman yang ada di Indonesia dari Sabang hingga Merauke seharusnya tidak lagi jadi kendala dalam penyatukan bangsa. Karena berbagai upaya menjaga keragaman sudah lazim dilakukan oleh kelompok elemen masyarakat Indonesia dengan tujuan untuk bisa menjaga keindonesiaan. Diwujudkannya dengan menggelar berbagai kegiatan kemasyarakatan yang mengusung tema-tema kedaerahan seperti pawai yang menggunakan baju adat ataupun simbol-simbol lainnya. Lalu berbagai upaya tersebut sudah dilakukan pendengar, namun nyatanya untuk menjaga keragaman tidak cukup hanya dengan jargon ataupun simbol-simbol belaka. Nah, di sajian kita Indonesia Jumat siang hari ini pendengar, kami akan ajak Anda untuk membahas merawat kebinekaan di ruang publik. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami.

97,6 FM Bergara Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kita Indonesia Bergian. Menjaga keragaman tidak cukup hanya dengan jargon Bhinneka Tunggal Ika ataupun simbol-simbol belaka. Simbol kedaerahan yang sengaja ditampilkan dalam berbagai kegiatan seringkali hanya dimaknai sebatas harfiah saja tanpa dibarengi juga dengan sikap yang tulus muncul dari dalam hati untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Hal ini pendengar sudah tergambar dari masih munculnya berbagai aksi yang dilakukan perorangan ataupun kelompok yang sengaja merusak kebinekaan dan persatuan. Aksi pengeboman tempat ibadah, pembakaran dan penyegelan, serta perusakan terhadap rumah ibadah dan aksi-aksi semacamnya yang nantinya akan berujung pada permusuhan antar etnik, antar golongan, bahkan agama. Dan aksi-aksi tersebut tentunya akan menimbulkan konflik pada tatanan masyarakat yang paling kecil dan bisa membesar yang melibatkan masyarakat yang jadi jauh lebih luas tentunya ya. Di satu sisi, keragaman latar belakang masyarakat bisa menjadi kekayaan tersendiri bagi masyarakat Indonesia, namun di sisi lainnya keragaman justru bisa menimbulkan potensi konflik dalam masyarakat. Dan potensi konflik yang bisa muncul dalam masyarakat heterogen tidak hanya terjadi antar agama, tapi juga dalam hubungan intraagama, di mana artinya masyarakat dalam satu agama pun masih punya potensi konflik yang disebabkan karena adanya perbedaan persepsi terhadap agama atau kepercayaannya. Dan Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN di bidang antropologi agama mengatakan, penelitinya Ibu Erni Budiwanti mengatakan bahwa bangsa Indonesia masih menghadapi masalah krusial dalam membumikan kebinekaan dalam relasi sosial nyata baik di tingkat hubungan antar individu maupun antar kelompok. Dan pendengar di Samarinda siang hari ini, pendengar kita Indonesia, kami akan ajak Anda bagaimana untuk merawat kebinekaan di ruang publik ya. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

kita dengar RRI cuma lewat radio. Sekarang gampang, pakai handphone. Dengan aplikasi RRI Digital, Anda yang rindu nostalgia siaran klasik, drama radio, dan lagu-lagu kenangan bisa dinikmati. Masa lalu kembali hadir di genggaman. Download RRI Digital sekarang di Play Store dan App Store. Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama Anda dalam sajian kita Indonesia. Pemerintah Indonesia pendengar sudah menetapkan bahwa agama yang diakui oleh pemerintah hanya terbatas pada 6 agama besar sakja, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Namun tidak bagi agama lokal dan sekte-sekte seperti Ahmadiyah, Syiah yang dianggap menyimpang dari Islam. Menurut peneliti utama dari Pusat Riset Kewilayahan BRIN, awal Islamisasi ditandai dengan tidak adanya batasan yang tegas dan jelas antara Islam dan juga kepercayaan pra-Islam yang dikodifikasikan ke dalam adat istiadat. Untuk masyarakat yang ingin mempertahankan budaya yang diwarisi oleh leluhurnya, tidak mudah begitu saja meninggalkannya dan menganut agama Islam secara murni. Nah, selain itu juga perbedaan penafsiran dalam penyerapan Islam dan domestikasi Islam ke dalam struktur sosial dan kultur setempat, ini juga menyumbang keragaman wajah Islam di Indonesia. Nah, gerakan dakwah pendengar menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk membebaskan masyarakat Muslim dari segala macam ekspresi budaya lokal yang dianggap tidak relevan dengan Islam. Namun di tengah masyarakat, gerakan ini tidak mudah diwujudkan tentunya. Karena banyak golongan masyarakat pendengar yang berusaha untuk mempertahankan budaya dari nenek moyangnya yang diyakini sebagai kebenaran. Nah, kejadian ini terjadi juga pada sebagian komunitas adat yang belum mau mengubah keyakinannya dari praktik adat istiadat yang sudah mengakar untuk ditinggalkan. Adanya kelompok masyarakat yang masuk kategori mayoritas dan juga minoritas ini sangat berkaitan erat juga pendengar dengan kemampuan aksesnya ke ruang publik. Di mana untuk kelompok mayoritas ya tentunya yang boleh mengakses ruang publik dianggap hanya kelompoknya saja, bahkan nilai kebenaran di masyarakat ditentukan juga oleh pendapat dari kalangan mayoritas. Lalu bagaimana dengan kelompok minoritas? Apakah mereka tidak punya hak untuk mengakses ruang publik? Menurut Ibu Erni, seorang peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, pendengar, kategori kelompok yang terbagi menjadi dua ini bisa menimbulkan pengusiran terhadap kaum minoritas, di mana pengusiran minoritas agama adalah artikulasi klaim kebenaran dalam setting geografis. Dan ruang fisik dimaknai secara keagamaan, di mana ada kelompok arus utama dan memonopoli teritorial atas dasar keyakinan beragama dengan mempertontonkan sikap tidak sudi berbagi ruang hidup dengan mereka yang dianggap sesat dan juga menyesatkan. Dan klaim teritorial ini menjadi semacam mekanisme gitu ya pendengar, mekanisme pertahanan untuk identitas dari kelompok arus utama. Dan kunci utama dalam ruang publik pendengar adalah interaksi tatap muka dan juga dialog antar individu untuk membentuk opini publik yang mewujudkan kepentingan bersama. Nah, ruang publik ini tentunya idealnya jadi ruang inklusif gitu ya, yang bukan sekedar mempertemukan siapa saja dengan berbagai latar belakang budaya dan agama.

dengan musik favoritmu. Talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.

0: biaya pendidikan semakin mahal. Biaya pengobatan kesehatan semakin fantastis. Harga barang dan jasa yang terus meningkat, berarti biaya hidup kita meningkat. Harga barang dan jasa yang terus meningkat, berarti biaya hidup kita juga meningkat. Dan ini adalah dampak dari inflasi yang kita rasakan sekarang. Inflasi yang tinggi berdampak pada setiap aspek kehidupan kita. Namun, apakah kita benar-benar memahami dampaknya dan bagaimana cara menghadapinya? Dari biaya belanja sehari-hari hingga tabungan kita berpengaruh pada inflasi. Inflasi bukan hanya masalah ekonomi, ini mempengaruhi kesejahteraan. Pertimbangkan untuk meningkatkan keterampilan melalui peluang karir dan pendapatan. Hal ini bisa membantu mengimbangi efek inflasi. Dengan perencanaan bijaksana dan tindakan yang tepat, hadapi inflasi untuk kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik.
1: Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan Kita Indonesia, pendengar, dan membahas bagaimana caranya untuk merawat kebinakaan di ruang publik. Sebelumnya pendengar, dilema kemajemukan beragama ini muncul bukan karena ragam perbedaan penafsiran ajaran, tapi ketika baku klaim antar keyakinan berkembang menjadi klaim kebenaran yang dipaksakan oleh kelompok

mayoritas. Nah, ketidakberdayaan kaum minoritas agama di dalam ruang publik ini membuat mereka kehilangan hak-hak dasarnya ya, pendengar, di mana tidak hanya kehilangan hak tempat tinggal dan terpaksa menetap di pengungsian, bahkan mereka pun bisa saja tidak memiliki jaminan keamanan jika ingin melakukan mobilisasi keluar. Menurut Ernie, peneliti BRIN, pendengar, kunci utama dalam ruang publik adalah interaksi tatap muka dan juga dialog antar individu untuk membentuk opini publik, mewujudkan kepentingan bersama, di mana ruang publik ini idealnya menjadi ruang inklusif ya. Di ruang inklusif yang tidak hanya mempertemukan siapa saja dengan berbagai latar belakang budaya dan agama, tapi juga ruang yang menjadi ruang ekspresi keragaman identitas yang menghidupkan kultur toleransi, kultur harmoni mutual di dalamnya. Nah, berdasarkan hasil temuan fakta di lapangan, pendengar, kemajemukan berpotensi memicu konflik, dan di sisi lain keragaman juga menumbuhkan toleransi yang dapat menciptakan suasana damai antar etnik dan agama. Dan hal ini tercermin juga dalam kasus minoritas Hindu Bali dengan mayoritas Muslim Sasak di Lingsar, Lombok Barat, pendengar, yang mana kedua komunitas ini, baik yang mayoritas maupun minoritas, secara bersama-sama paham dan memberikan penghormatan pada situs keramat Kemalik sesuai dengan keyakinan masing-masingnya. Kami masih akan menyapa Anda, pendengar, di Kita Indonesia siang hari ini. Jadi tetap bersama kami, Prosatu RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
0: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
0: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
2: Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarap memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarap pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Membahas mengenai merawat kebinekaan di ruang publik pendengar. Sudah dilakukan oleh komunitas minoritas Hindu Bali dan juga komunitas mayoritas Muslim di Sasak, di Lingsar Lombok Barat pendengar, di mana kedua komunitas ini baik mayoritas maupun minoritas bersama-sama mereka saling memahami, memberikan penghormatan pada situs keramat Kemalik sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dan kedua komunitas ini pendengar secara bergantian bahkan dalam spot yang berjarak secara bersama-sama memanfaatkan situs keramat tersebut menurut keyakinan yang mereka anut. Kedua komunitas ini tetap menjaga identitas keyakinan masing-masing tanpa perlu merasa lebih benar dan juga paling benar dalam hubungan dan kelompok lain dalam memperlakukan dengan menghormati situs-situs keramat sebagai ruang publik pendengar. Dan komunitas ini juga menjadi contoh ya pendengar, sebenarnya kita sesama masyarakat Indonesia walaupun punya berbeda latar belakang, berbeda suku, ras, agama, ya pendengar, kita masih bisa sama-sama saling bersatu padu untuk menjaga kebinekaan dan merawat kedamaian di lingkungan sekitar kita pendengar. Itu tadi pendengar sajian Kita Indonesia yang kami hadirkan pada hari ini Jumat 24 Juli 2026. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, karena setelah ini kami akan kembali bersama dengan Anda untuk dinamika olahraga. Tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: sini berkali-kali.
1: Maksudnya?
0: Ada sesuatu yang aku juga nggak tahu itu apa. Nulis jalan hidup kita. Kamu masuk kereta ini, aku coba ngejar tapi nggak pernah bisa. Kamu percaya aku? Di dalam sini ada orang yang nulis cerita kita.

0: manfaat kaca spion motor. Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Sedapnya ikan goreng ini. Apa rahasianya, Jonya? Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
3: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
3: Ay, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat juga macam ni.
2: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
3: Oh, yuke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam.

kemenangan babak kualifikasi leg pertama atas Mighty Land di Liga Eropa. Tujuh wakil Indonesia lolos ke perempat final di China Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Dan kami hadir dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri yang sudah kami siapkan. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Risti Rujak.

0: kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari sepak bola mancanegara, di mana Besiktas meraih kemenangan tipis 1-0 atas Mytiland di leg pertama kualifikasi Liga Eropa dini hari tadi. Tim tamu harus bermain dengan 10 orang sejak menit 15 setelah Friday Ethim mendapat kartu merah. Besiktas langsung memanfaatkan keunggulan dengan jumlah pemain melalui gol spektakuler dari Orkun Kokcu di tepi kotak penalti yang ternyata melengkung ke sudut atas gawang. Pelatih Besiktas Vincenzo Italiano menyatakan puas dengan performa tim.
1: Pinge dall'inizio fino alla fine.
2: Tapi saya sangat puas dengan apa yang saya lakukan dengan tim ini, dengan kualitas dan perhatian ini. Tapi kami masih ada waktu untuk melakukan apapun untuk dipersiapkan di laga selanjutnya.
1: Così pochi giorni vedere una squadra così non era scontato.
0: Leg kedua akan digelar di kandang Mytiland yang akan berlangsung pada 31 Juli mendatang. Besiktas membawa keunggulan 1-0 ke Denmark.

0: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
1: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, he's directly at the goalkeeper.
2: Di laga lainnya, laga perdana Marco Silva dan Benfica diwarnai kekecewaan. Setelah mereka kalah dari St. Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027 di Cuban Park, Swiss dini hari tadi. Selengkapnya, kita simak laporan dari Nordiansyah.
0: This is Lallana.
3: Pertandingan perdana Benfica bersama pelatih terbaru mereka, Marco Silva, dibuka dengan kekalahan 1-2 atas klub asal Swiss FC St. Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri Cuban Park, Swiss dini hari tadi, St. Gallen, tim yang tidak diunggulkan, justru mendominasi pertandingan sejak awal. Alio Balde nyaris mencetak gol pada menit kedua dan pada menit ke-12. Upaya ketiga striker tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-37. Ia membuka skor dengan penyelesaian yang menakjubkan, melepaskan tendangan ke sudut atas gawang dari sudut yang sangat sempit. Hal itu tampaknya menjadi peringatan yang dibutuhkan Benfica yang berhasil menyamakan kedudukan 1 menit sebelum jeda melalui gol Rafa Silva. Ia tidak menyia-nyiakan peluang setelah menerima umpan terobosan dari Vangelis Pavlidis. Tim asuhan Marco Silva itu lebih menguasai permainan setelah jeda, lebih sering menguasai bola dan terlihat lebih berpeluang mencetak gol sepanjang sebagian besar waktu. Namun, mereka tidak mampu menciptakan banyak peluang yang jelas. Celakanya, dengan sisa 10 menit pertandingan, bek St. Gallen Tom Gall menyundul bola tendangan bebas di tiang jauh untuk membawa St. Gallen kembali unggul. Raksasa Portugal Benfica tidak mampu mencetak gol penyeimbang hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa Benfica kekurangan pemain untuk meningkatkan intensitas permainan. Kami melakukan beberapa kesalahan, terutama dalam mengatasi tekanan awal lawan. Kami tahu mereka akan menyerang seperti itu. Kami kekurangan pemain untuk mengarahkan bola melewati garis tekanan pertama. Dari situ, kami mulai menunjukkan permainan terbaik kami. Hal itu terjadi sekali atau dua kali, dan kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Dan dari beberapa kali percobaan kami, kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Kami harus lebih berkualitas dan lebih tenang dalam mengambil keputusan. Kami tidak ingin melakukan segalanya dengan terburu-buru. Gelandang St. Gallen Lukas Gottler mengatakan bahwa St. Gallen ingin menunjukkan kekuatannya dalam 15 menit pertama.
4: Und ich glaube, das haben wir gar nicht gemacht. Also wir haben gespielt als
3: kami ingin menunjukkan apa yang menjadi kekuatan kami dalam 15 menit pertama. Apa yang membuat St. Gallen istimewa. Kami sudah berada di sini selama 7 tahun dan menurut saya itulah identitas kami, yaitu menghadirkan intensitas di lapangan, dan mungkin itulah yang membuat mereka terkesan. Dan yang terpenting menurut saya, kami tampil sangat dominan saat St. Gallen hadapan dengan Benfica. Pelatih terbaru Benfica, Marco Silva, kini harus memimpin timnya meraih kemenangan di putaran kedua untuk menghindari tersingkir dini dari Liga Eropa dan awal yang buruk dalam masa jabatannya. Laga putaran kedua antara Benfica dengan St. Gallen ini akan berlangsung di Estadio da Luz, Portugal pada hari Jumat pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan di sisi lain, nama Elliot Anderson, gelandang baru Manchester City senilai 116 juta euro dari Nottingham Forest, memicu kontroversi dengan menyebut City sebagai raja kota Manchester. Pemain 23 tahun ini menolak Manchester United demi bergabung dengan City di bawah pelatih Enzo Maresca. Pernyataan ini menjadi sindiran atas dominasi City di Premier League selama satu dekade. Dan Anderson tidak sabar untuk ikut serta dalam derby Manchester dan keputusannya memilih City ketimbang United menjadi sorotan utama. Ia bahkan menyatakan City selalu menjadi raja Manchester selama ia mengenal kota ini.
1: Itu adalah salah satu derby terbesar di dunia. Dan selama yang saya tahu, Manchester City selalu menjadi raja Manchester. Jadi ini akan menjadi acara yang hebat dan saya tidak sabar untuk terlibat dalam hal seperti itu.
0: Anderson akan menjalani laga derby perdananya pada 13 September di Old Trafford.

0: nama Kimi Antonelli tetap memimpin klasemen F1 setelah kemenangan ke-6-nya di GP Belgia. Mercedes mewaspadai Ferrari dengan pesaing utama di GP Hungaria pada minggu nanti, di mana Lewis Hamilton memburu kemenangan ke-9 di sirkuit Hungaroring. Antonelli ingin menyelesaikan akhir pekan dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas. McLaren dan Red Bull juga diprediksi ikut bersaing. Antonelli datang ke Budapest dengan percaya diri. Namun, Mercedes tidak ingin lengah.
1: Good first half, very happy. Of course.
2: Masih ada akhir pekan tersisa, di mana kami ingin menyelesaikannya dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas dengan bahagia. Tapi sekarang jelas bagus, lebih dari yang kami harapkan. Kita harus terus menjalankan ini, terus meningkatkan standar. Jadi saya menantikan akhir pekan ini dan paruh kedua musim.
1: Yeah, looking forward to this weekend, summer break, and then second half.
0: Di sisi lain, George Russell gagal finish di Belgia setelah insiden dengan Hamilton. Sementara Ferrari menjadi ancaman terbesar di Hungaroring.

0: juga pemirsa. Kali ini kita akan memberikan informasi terkait olahraga tanah air dari ArenaNet. 4 dari 7 wakil Indonesia lolos ke perempat final China Open 2026. Fajar Alfian, Muhammad Soibul Fikri menang 2 game langsung 21-19, 21-11 dan Takumo Nomura, Yuichi Shimogami dari Jepang, serta Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum menang rubber game atas Lauren Lam dan Allison Lee dari Amerika Serikat dalam 67 menit. Jonathan Christie menyingkirkan Loh Kin Yeo Singapura lewat rubber game dalam 52 menit. Sementara Putri Kusuma Wardani mengalahkan Busanan Ong Bam Rungpan dari Thailand dengan 2 game langsung. 3 wakil Indonesia lainnya harus gugur di babak 16 besar. Pertandingan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium Sangzhou. Dan kemenangan-kemenangan ini tentunya memastikan Indonesia masih memiliki peluang di 4 sektor. Tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, dan ganda putri. Perjuangan berlanjut ke babak perempat final.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kadispora Kabupaten Bogor, Asnan, memastikan Stadion Pakansari siap menyambut para supporter dan menjamin kenyamanan seluruh elemen pertandingan. Pemasangan nomor kursi dilakukan di tribun untuk mencegah penumpukan penonton. Perbaikan atap selesai lebih cepat dalam melindungi dari cuaca ekstrim, dan fasilitas pemain seperti locker room juga telah diverifikasi memenuhi regulasi. Stadion akan digunakan untuk dua pertandingan grup A, Indonesia melawan Kamboja yang berlangsung 27 Juli dan Indonesia Vietnam di tanggal 3 Agustus mendatang.
1: Rekomendasi dari PSSI yang harus kita perbaiki dan semacamnya, dan sesuai dengan tinta Pak Bupati kepada kami untuk terus Pakansari dilakukan perbaikan-perbaikan untuk jelang Piala AFF ini. Nah, terutama kaitan dengan atap, Pak Bupati kemarin menyampaikan ke saya, ke kita, ke Cora untuk diselesaikan di tanggal 21, dan alhamdulillah atap di tanggal 21 Juli kemarin sudah selesai, tinggal perapian-perapiannya saja. Kemudian juga kaitan dengan tribun, kita sudah sudah kita berikan nomor kursi, ya, saran dari PSSI juga kursinya harus dikasih nomor supaya untuk memudahkan para penonton untuk
0: Diaspora bersama PSSI menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar stadion dalam mengantisipasi kemacetan jelang kick off. Semua fasilitas utama serta penunjang juga telah siap dan fokus pada kenyamanan dan standar internasional. Keamanan atap dan fasilitas pemain menjadi prioritas untuk memastikan kelancaran turnamen. Stadion Pakansari bahkan siap diuji kelayakannya dalam pertandingan-pertandingan ini.

0: Sebagai strategi utama mewujudkan target juara Super League 2026-2027, Persija menukar Aditya Warman dengan Ibrah Ohorola ke Borneo FC untuk menebus sisa kontrak Nadeo, dan kehadiran Nadeo membuat pos kiper sangat kompetitif dengan Andri Tani Ardiasa yang baru saja perpanjang kontrak dan juga Sirus Margono dikabarkan akan dipinjamkan. STY memiliki fondasi pertahanan kokoh dan menerapkan gaya bermain lebih solid serta pragmatis sepanjang musim.
1: Tadi kehadiran pemain sekelas Nadeo yang merupakan tim nasional tentu menjadi tambahan yang sangat penting. Ditambah lagi dengan bergabungnya Akil, saya rasa pertahanan kami kini menjadi jauh lebih kuat. Saya yakin Nadeo juga akan memberikan kontribusi besar agar tim bisa meraih hasil yang lebih baik.
0: Bergabungnya Nadeo menyusul nama-nama besar yang cukup akrab, Sintai.

0: Dari sepak bola kita ke arena voli. Pelatih timnas voli putra Indonesia, Reidel Toran, fokus mencari komposisi terbaik dan membenahi kondisi fisik pemain melalui CV Cup 2026 dan persiapan Asian Games 2026. Kondisi fisik pemain dinilai belum ideal karena jadwal padat dan kelelahan. Sementara serangan masih kurang bertenaga dan pemain belum tampil lepas. Turnamen ini dimanfaatkan jadi ajang uji coba serta penyempurnaan.
1: Hari ini yang sesuai kita perhatikan, masih agak capek dari jauh dari meeting. Kondisi yang agak masih kondisi. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Waktu pas ini gue agak sakit, kondisi masih belum.
0: Timnas Indonesia saat ini berlaga di CV Cup dengan menghadapi Filipina Jakarta Velodrome malam nanti. Dengan harapan mampu menjadi juara kandang sendiri, Toran juga berharap melalui turnamen ini tim dapat menemukan komposisi terbaik serta meningkatkan performa untuk menghadapi Asian Games. Evaluasi menyeluruh dilakukan dalam memastikan tim siap bersaing di level yang tertinggi.

0: Informasi lainnya, Chef Domi Xiong dari Indonesia untuk Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu menargetkan Wushu meraih 1 hingga 2 medali emas. Mengingat konsistensi cabang dari level tersebut di Asia. Dan target ini disampaikan setelah meninjau langsung sesi latihan atlet Wushu di GBK Arena. Sementara itu, basket 3-on-3 ditargetkan lolos fase grup untuk membuka peluang bersaing di perebutan medali.
1: SEA Games kemarin kan sudah ada medali yang
0: Games 2026 menjadi ajang pembuktian bagi kedua cabang olahraga ini dan persiapan terus dimatangkan untuk bisa mencapai target-target yang telah ditetapkan.

0: dilakukan oleh Randy Valepi Kusuma.
1: Dalam rangka menggaungkan sport tourism, pelaksanaan kejuaraan tingkat internasional yakni Pasar International Table Tennis Championship atau ITTC 2026 resmi bergulir setelah dibuka oleh Bupati Pasar Fahmi Padli pada Senin 20 Juli 2026 kemarin di Gor Sadorengas Tanah Grogot. Event ini mempertandingkan sebanyak 9 kategori dari usia 13 tahun hingga tingkat veteran. Kemudian diikuti sebanyak 161 atlet dari 32 persatuan tenis meja yang berasal dari Lampung, Jakarta, Bandung, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Bontang, dan Kabupaten Pasir sebagai tuan rumah. Selain itu juga turut dimeriahkan peserta dari luar negeri berasal

0: dan serius sehingga dapat terutama dari Kabupaten Paser ini sangat banyak saya lihat atletnya dapat mengukur bagaimana potensi anak-anak kita terhadap skill daripada atlet-atlet dari luar maupun yang dari provinsi lain yang mengikuti kegiatan hari ini, dan juga kepada adik-adik sekolah dan para guru olahraga dapat menjadikan kejuaraan ini sebagai motivasi untuk mencintai olahraga tenis meja, terutama untuk di Kabupaten Paser ini, sehingga komunitas tenis meja maupun prestasi tenis meja ini bukan hanya dapat meningkat untuk di Kalimantan Timur, tapi bahkan bisa menjadi salah satu atlet yang mengharumkan merah putih di kancah internasional.
1: Sementara itu, Bupati Paser Fahmi Fadli menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ketua Umum PBPTMSI yang menyempatkan hadir pada event tenis meja internasional perdana di Bumi Daya Taka tahun 2026 ini. Menurutnya, kesuksesan kegiatan ini menjadi motivasi dan semangat Kabupaten Paser untuk dapat kembali menggulirkan event baik tingkat nasional maupun internasional di tahun berikutnya.
2: Suksesnya acara ini akan menjadi penyemangat bagi kami di Kabupaten Paser agar lebih giat melaksanakan kegiatan skala nasional dan internasional di masa mendatang. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami juga memohon masukan, kritik dan saran perbaikan turnamen internasional ini, karena ini merupakan event yang pertama kali kami adakan dalam skala internasional. Khusus tenis meja, untuk tahun ini, adakan, dan insya Allah kami pemerintah kabupaten akan komitmen Pak Ketum melaksanakan pertandingan tenis meja ini setiap tahun, baik itu internasional maupun nasional, dan tentunya dengan hadiah yang juga akan kita tingkatkan. Dan ini merupakan peran aktif sekaligus juga sumbangsih Kabupaten Paser untuk tenis meja Indonesia. Semoga dengan pelaksanaan turnamen ini, tenis meja akan menghasilkan bibit-bibit yang potensial untuk menjadi atlet-atlet tenis meja skala nasional maupun internasional.
1: Melalui perhelatan Paser ITTC 2026 ini, Fahmi menyampaikan besar harapannya bisa menjadi kalender event dari pusat jika digelar setiap tahunnya dalam mendukung Kabupaten Paser menggaungkan sport tourism. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
3: Informasi tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini, namun dipastikan kami akan hadir dengan informasi dinamika olahraga yang lebih update.
4: Pendengar Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kita dengarkan khutbah dan juga sholat Jumat langsung dari Masjid Al-Khairiyah Samarinda.
5: Warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam siaran langsung pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat dari masjid-masjid yang ada di Kota Samarinda dan sekitarnya. Dan pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda, hari ini pendengar Jumat tanggal 24 Juli 2026 kami siarkan secara langsung pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Al-Khairiyah Jalan Abdul Hasan Samarinda. Dan langsung saja pendengar, kita ikuti bersama siaran langsung pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Al-Khairiyah Jalan Abdul Hasan Samarinda.

محمد الفاتح لمغرق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه كقدره ومقداره العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله اتقوا الله اتقوا الله كتقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عليك بتقوى الله في السر والعلن وقلبك نظف من الرجس والدران واتقوا الله يا عباد الله إن الله يحب المتقين معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمني ورحمكم الله tak bosan-bosannya seorang khatib selalu berwasiat dengan wasiat yang sama yaitu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa yang sudah maklum artinya yaitu imtithalu awamirillah wa jitinabu nawahi yaitu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina ayyaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dhalika azka lahum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, Qul lil mu'minin. Sampaikan kepada orang-orang beriman wahai Muhammad. Baik orang-orang yang beriman dari golongan laki-laki ataupun perempuan. Untuk apa ayyaghuddu min absarihim? Hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka. Wa yahfadhu furujahum dan juga menjaga kemaluan mereka supaya mereka tidak berzina. Dzalika azka lahum karena sebab hal itu kata Allah menjadikan mereka semakin bersih dan suci. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita untuk menjauhi daripada perzinahan. Karena Allah tahu di dalam perzinahan banyak mudarat, banyak bahaya, lebih-lebih dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, akan datang suatu zaman yang mana zina sudah menjadi hal yang lumrah. Dan saat ini zaman bagaimana perzinahan sudah hal yang biasa. Antar teman banyak mereka berzina. Bahkan dikatakan hal yang biasa. Mereka hamil sebelum nikah saat ini menjadi lumrah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau sudah dekat kiamat, idza gharabatis sa'ah katsura az-zina. Kata Nabi, kalau sudah kiamat semakin dekat, maka akan terjadi banyak perzinahan di muka bumi ini. Sekarang perzinahan ditampung, bahkan ada tempat-tempatnya. Ada blok-bloknya. Banyak, gampang, mudah kita untuk berzina. Kita tinggal datang ke tempat tersebut, bayar mungkin 100, 200, mungkin sampai 1 juta. Kita sudah bisa berzina. Akan tetapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang berzina maka hati-hati, itu merupakan hutang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya hutang wajib bayar. Kalau Anda berani berhutang berarti Anda berani tanggung jawab untuk membayar. Zina juga hutang. Sehingga dalam riwayat dikatakan man zana zunia walau fihai tidari, siapa orang yang berzina maka keluarganya akan dizinahi walaupun di dalam pagar rumahnya sendiri. Orang yang berzina berarti dia mempersilahkan keluarganya untuk dizinahi. Mungkin sebentar lagi anak perempuannya dizinahi, mungkin ibunya, kalau mungkin saudara perempuannya, ataupun mungkin nanti cucunya yang akan dizinahi. Mungkin anaknya Anda selamat, istri Anda selamat, anak cucu tidak ada yang selamat. Hadirin yang dirahmati Allah, zina merupakan hutang. Siapa orang yang berzina maka keluarganya
berarti dia mempersilahkan keluarganya untuk dizinahi oleh orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga dikatakan juga dalam riwayat, iyyakum bizzina. Hati-hati kalian dengan zina. Fa inna fisil takhzal. Karena di dalam perzinahan ada 6 perkara konsekuensi yang harus Anda dapatkan. Salahatun fid dunya wa salahatun fil akhirah. 3 konsekuensi akan diterima di dunia dan 3 konsekuensi akan diterima di akhirat. Wa amalati fid dunya. Adapun konsekuensi yang akan kita dapatkan bagi orang yang berzina, 3 di dunia. Yang pertama, fanuqsanur rizqi. Rezekinya akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang kaya, orang yang suka berzina. Sehingga Nabi dalam hadisnya mengatakan, la zina ma'az zina wa la faqra ma'ad duha. Tidak akan kaya orang yang suka berzina dan tidak akan miskin orang yang istiqamah salat duha. Hadirin yang dirahmati Allah, orang yang suka berzina maka rezekinya akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqtul ajal. Ajalnya dipercepat sama Allah. Orang yang suka berzina, kematiannya dipercepat. Mungkin matinya karena penyakit atau mungkin matinya karena dibunuh. Dan tidak sedikit orang yang ketahuan selingkuh, mereka berzina, dibunuh oleh masyarakat, mungkin dibunuh oleh keluarganya. Kenapa? Itu janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensi orang yang berzina, maka mereka akan dipercepat kematiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga adalah sabadul wajah. Orang yang suka berzina, wajahnya akan gelap, tidak ada nur, tidak ada cahaya keilmuan, tidak ada cahaya iman dalam wajahnya, sehingga banyak orang memandangnya dengan pandangan yang tidak suka. Itulah orang-orang yang suka berzina, tidak bercahaya di dunia ataupun di akhirat. Adapun wa amalat tidak wasratan fil akhirah. Adapun tiga yang di akhirat, konsekuensi yang biasa dapatkan orang yang suka berzina, yang pertama faghadabullah, mereka pasti mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah murka, tidak ada bisa orang yang menyelamatkannya. Yang kedua, wasiddatul hisab. Hisabnya berat di hari kiamat. Hisabnya diperberat sama Allah sehingga mereka orang-orang yang berzina ketika sampai di akhirat, mereka akan merasakan bagaimana beratnya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Matahari dekat, jahannam di hadapan mata kita. Sehingga karena banyak di antara orang-orang yang berzina, mereka enggak kuat di hari kiamat, enggak kuat dengan beratnya hisab, sampai mereka mengatakan, ya Allah percepat aku masuk neraka enggak masalah asalkan aku tidak lama-lama di dalam hisab. Mereka enggak tahu, dipikir hisab itu sudah berat siksaannya. Neraka lebih parah lagi siksaan yang akan dia dapatkan. Orang yang suka berzina maka akan diperberat oleh Allah hisabnya nanti di hari kiamat. Dan yang ketiga adalah wadkhulun nar. Orang yang suka berzina dipastikan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dengan perzinahan. Jangan sampai membuka perkara-perkara yang mengundang zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kata Allah, jangankan berzina, mendekati perzinahan saja jangan. Mendekati zina termasuk pacaran, itu yang mengundang zina. Awalnya pacaran cuma chat-chatan, kemudian ketemuan, pegang-pegangan, gandeng-gandengan, lama-lama masuk ke hotel. Na'udzubillah min dzalik. Maka kalau Anda sudah berzina, maka siap-siap diri Anda, keluarga Anda, entah itu adik Anda, entah itu anak Anda, atau mungkin istri Anda nantinya akan dizinahi oleh orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Insyaallah mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan zina dan perbuatan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Inna sanal kalam kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa taala yaqulu bi wa bi kulli hadithil muhtadun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بارك الله لكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر المأكول. قل هذا وأستغفر لي ولكم ويولد من أولي واستغفروا إنه الغفور الرحيم.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kualitas informasi.
1: Pendengar, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengukuhkan Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud bersama dengan istri sebagai ayah dan bunda generasi berencana atau GenRe Provinsi Kalimantan Timur. Pengukuhan dilakukan pada puncak peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 di Tanjung Redep, Kabupaten Berau. Pada kesempatan yang sama, Bupati Berau Sri Juniar Sihmas bersama dengan suami juga dikukuhkan sebagai ayah dan bunda GenRe Kabupaten Berau. Tema Harganas tahun ini yaitu Ayah Wajib Hadir, menekankan pentingnya keterlibatan sosok ayah dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak. Gubernur Kalimantan Timur menyampaikan keluarga merupakan tempat pertama anak belajar nilai-nilai kehidupan, sehingga kehadiran ayah dan komunikasi yang hangat menjadi kunci membangun ketahanan keluarga. Pemerintah juga mengingatkan agar orang tua tidak membiarkan gawai mengurangi kebersamaan di dalam rumah. Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Timur Sunarto menegaskan anak tidak hanya membutuhkan dukungan materi, tetapi juga perhatian, kasih sayang, dan waktu berkualitas bersama dengan orang tua. Melalui momentum Harganas, pemerintah berharap ketahanan keluarga semakin kuat sebagai fondasi mewujudkan generasi emas Indonesia. Pendengar, demikian lintas informasi.
0: Lintas informasi. Pro 1.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Informasi terkait tenggelamnya KM Nurul Salsa, pendengar, korban meninggal KM Nurul Salsa bertambah menjadi 4 orang setelah tim SAR menemukan satu jenazah laki-laki di Pulau Matalang. Korban tenggelam KM Nurul Salsa bertambah menjadi 4 orang setelah tim SAR gabungan menemukan satu jenazah laki-laki. Korban ditemukan di sebelah timur laut Pulau Matalang, Kepulauan Sabalana Flores, pada Kamis 23 Juli 2026 kemarin. Kepala Seksi Operasi dan juga Siaga Basarnas Makassar Andi Sultan mengatakan jenazah ditemukan sekitar 100 meter dari bibir pantai. Tim RIB KN SAR Pacitan kemudian mengevakuasi korban menuju kapal utama untuk penanganan medis dan juga proses evakuasi lanjutan. Tim SAR gabungan masih berkoordinasi menentukan lokasi penyerahan jenazah sebelum proses identifikasi dilakukan oleh petugas berwenang. Operasi pencarian korban KM Nurul Salsa, pendengar, terus dilakukan selama masa perpanjangan dengan penyisiran wilayah Kepulauan Sabalana sekitarnya. Tim SAR juga mengevaluasi cuaca, arus laut, serta hasil pencarian setiap hari untuk memaksimalkan penemuan seluruh korban. Sebelumnya, pendengar, tim Disaster Victim Identifications atau DVI gabungan berhasil mengidentifikasi 2 korban tenggelamnya KM Nurul Salsa, yang mana kedua korban tersebut diketahui ditemukan di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Kepala Bidokes Polda Sulsel Kombes Pol Muhammad Haris mengatakan jenazah pertama teridentifikasi sebagai Hasriati, seorang perempuan berusia 44 tahun warga Kabupaten Kepulauan Selayar. Sementara jenazah kedua dipastikan merupakan Bawintang, perempuan berusia 50 tahun. Identifikasi jenazah dilakukan melalui pemeriksaan sidik jari dan data medis. Pendengar, informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami di rri.co.id.

0: Tertarik dengan dunia bisnis atau UMKM? Saatnya berkembang bersama RRI. Dengarkan tips usaha, inspirasi, dan cerita sukses dari pelaku bisnis hanya di aplikasi RRI Digital. Saatnya jadi bagian dari komunitas UMKM. Download sekarang gratis di Play Store.
1: Pernah gak sih ngerasa kayak otak tuh beneran gak berfungsi? Bukan karena kurang tidur, bukan karena capek kerja, tapi karena scroll media sosial 3 jam non-stop tanpa sadar. Ya, itulah yang disebut brain rot. Istilah yang tadinya cuma lelucon, kini menjadi kenyataan. Brain rot atau pembusukan otak adalah istilah yang menggambarkan penurunan fungsi kognitif akibat mengonsumsi konten digital yang tidak berkualitas. Kondisi ini bisa disebabkan oleh penggunaan teknologi secara berlebihan. Tapi tenang, brain rot bukan akhir segalanya. Kadang, hal sesimpel duduk diam selama 10 menit, membaca buku, atau ngobrol dengan orang sekitar cukup untuk merefresh otak yang sedang overload.
2: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
3: 97,6 FM mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Bank Indonesia, BI, mencatat jumlah uang yang beredar di masyarakat terus bertambah pada Juni 2026. Nilai uang beredar dalam arti luas meter persegi mencapai 10.432,8 triliun rupiah atau tumbuh 8,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso mengatakan kenaikan uang beredar didorong oleh meningkatnya jumlah uang yang digunakan masyarakat untuk bertransaksi dan juga bertambahnya simpanan di perbankan. Nah, selain itu pendengar, penyaluran kredit oleh perbankan juga terus meningkat. Hingga Juni 2026, kredit tumbuh 12,1% lebih tinggi dibandingkan Mei 2026 yang tumbuh 10,8%. Kondisi ini menunjukkan bank semakin aktif menyalurkan pinjaman kepada masyarakat dan juga pelaku usaha. Meningkatnya penyaluran kredit menunjukkan perbankan yang semakin aktif memberikan pembiayaan kepada masyarakat maupun pelaku usaha dan kondisi ini diharapkan bisa mendorong aktivitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan berbagai sektor usaha. Bank Indonesia juga mencatat tagihan bersih kepada pemerintah pusat masih mengalami pertumbuhan sebesar 10,1% yang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada Mei 2026 yang mencapai

0: Emang kenapa? Masalah buat kamu?
1: Ya masalah dong mas, ini kan untuk pejalan kaki, bukan untuk parkir kendaraan.
0: Terus kamu apa? Mau cari ribut?
2: Sudah-sudah, biarin aja, gak usah dilayani.
1: Tapi Rin, ini trotoar untuk pejalan kaki kan, bukan untuk parkir kendaraan. Coba deh, sekarang para pejalan kaki mau lewat mana coba?
2: Ya, mudahan aja sih masnya itu nanti sadar, kalau apa yang dilakukannya salah.
0: Ya terserah kalian, kalian mau lewat mana kek, itu urusan kalian, bukan urusanku.
1: Dasar orang gak tahu aturan.
3: Trotoar untuk pejalan kaki, bukan tempat parkir kendaraan. Kembalikan trotoar kami. Kembalikan hak pejalan kaki.
4: Mama, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
5: Gimana nih ibu-ibu, boleh nggak? Emang sih paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.

101. Pro 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, parfum seringkali memberikan rasa percaya diri kepada siapapun yang memakainya ya. Makanya parfum menjadi salah satu benda yang tidak boleh ketinggalan setiap kali mau jalan ataupun beraktivitas. Nah, tapi pendengar, wangi parfum seringkali dirasa tidak tahan lama dan cepat hilangnya dari tubuh maupun dari pakaian. Nah, hal tersebut biasanya disebabkan oleh cara pemakaian parfum yang kurang benar. Nah, ada ternyata pendengar cara-cara penggunaan parfum dengan benar supaya wangi dari parfum tersebut bisa bertahan lama. Yang pertama adalah menggunakan deodoran ya pendengar. Jadi sebelum Anda menggunakan parfum, pastikan Anda sudah memakai deodoran terlebih dahulu karena bisa mengurangi keringat dan bau badan. Lalu memakai body lotion. Dilansir dari Halodoc juga pendengar bahwa menggunakan lotion pada tubuh saat ingin menggunakan parfum terbukti membuatnya jadi lebih tahan lama. Anda hanya perlu mengoleskan lotion pada bagian tubuh yang ingin disemprot parfum karena pelembabnya akan membuat lapisan penahan di atas kulit yang membuat minyak dari parfum tersebut bisa menempel. Dan karena menggunakan lotion juga, parfum yang disebut juga tidak disemprot juga tidak akan diserap pori-pori oleh kulit gitu ya. Dan menyemprotkan pada nadi. Nah, mengapa banyak orang yang menyemprotkan parfum di nadi mereka? Pendengar, karena ini merupakan tempat terdekat pembuluh darah dengan kulit dan memancarkan panas yang lebih tinggi pada tubuh. Nah, itu dia beberapa tips cara menggunakan parfum yang benar, pendengar, agar aromanya jadi lebih tahan lama dan juga hasilnya maksimal, wanginya bisa dirasakan tidak cepat hilang gitu ya. Nah, dengan pemakaian yang tepat, pendengar, parfum tidak hanya membuat rasa percaya diri bagi Anda, tapi juga membuat kesan bagus untuk orang lain. Informasi ini juga kami kutip melalui laman kami di rri.co.id.

0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saat ini Tarania pamit undur diri pendengar karena sudah berada di penghujung perjumpaan untuk Samarinda siang hari ini ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan sajian yang kami hadirkan pada rangkaian Samarinda siang ini, dan tetap bersama kami pendengar karena setelah ini akan berlanjut dengan rekan siar Fira Amalia untuk temani Anda dalam rangkaian Samarinda sore. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI karena informasi dan inspirasi. Selamat siang.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
2: Enggak apa-apa kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Hai remaja Indonesia. Mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi, jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat. Daya tahan tubuhnya lemah dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.
5: Dan 97,6 FM Pro 1 RRI Samarinda.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Jumat 24 Juli 2026.
2: Penggunaan subsidi itu lebih baik di roda 2 atau roda 4. Makanya kami fokus ke roda 2 untuk Pertalite, tapi roda 4 ya kita alihkan ke SPBU-SPBU lingkar luar.
3: Warga juga tenang, ini aku kena hampir bongkar gak ya? Nah kalau nanti sudah dapat rapat dan muncul, ya itu pas 5 meter dari sungai, ya udah kita bisa ngukur dengan sendiri.
0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, Vira Amalia.

0: Dinas Perhubungan Kota Samarinda mengusulkan pemetaan penyaluran Pertalite bersubsidi bagi kendaraan roda 4. Langkah ini diharapkan mengurangi antrean SPBU yang selama ini memicu kemacetan di pusat kota. Berikut laporannya.
1: Antrean panjang kendaraan roda 4 di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kota Samarinda dinilai semakin mengganggu kelancaran lalu lintas dan efektivitas masyarakat. Karena itu, Dinas Perhubungan Kota Samarinda mengusulkan pemetaan lokasi penyaluran Pertalite bersubsidi dengan mengarahkan kendaraan roda 4 mengisi bahan bakar di SPBU kawasan lingkar luar kota. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda Hotmar Luto Manalu saat dikonfirmasi RRI Jumat 24 Juli 2026. Menurutnya, pengaturan distribusi Pertalite perlu dilakukan sejak awal agar antrian kendaraan tidak lagi menumpuk di SPBU yang berada di kawasan padat aktivitas masyarakat.
2: Yang saat yang sudah jalan itu yang hanya boleh roda 2 itu kan ada di Kadroning, kemudian Juanda 2, ada di Juanda ada 2 SPBU kan, itu hanya boleh Pertalite roda 2, roda 4 yang dilarang. Jadi kalau kita berpikir ya, penggunaan subsidi itu lebih baik di roda 2 atau roda 4, nah itu yang harus kita maklumi bersama-sama. Makanya kami fokus ke roda 2 untuk Pertalite, tapi roda 4 ya kita arahkan ke SPBU-SPBU lingkar luar.
1: Menurut Manalu, konsep tersebut telah diterapkan di SPBU Kadriuning dan SPBU Juanda 2 yang kini hanya melayani pembelian Pertalite bagi kendaraan roda 2. Hasil evaluasi menunjukkan, kebijakan tersebut mampu mengurangi kepadatan kendaraan sekaligus memperlancar arus lalu lintas di sekitar SPBU. Berdasarkan hasil tersebut, Disub mengusulkan pola serupa diterapkan di sejumlah SPBU lain yang selama ini menjadi titik kemacetan akibat antrean kendaraan roda 4. Namun, usulan tersebut masih akan dibahas bersama para pemangku kepentingan sebelum diajukan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai bagian dari skema penyaluran BBM bersubsidi tahun 2027. Selain mengurangi kemacetan, penataan lokasi pengisian Pertalite diharapkan membuat distribusi BBM bersubsidi lebih tepat sasaran, terutama bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. RRI Samarinda, Nesorpullah, melaporkan.
0: DPRD Kota Samarinda melalui Komisi 3 mulai menyosialisasikan rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang sempadan sungai. Aturan ini diharapkan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai. Kita simak laporan selengkapnya.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda melalui Komisi 3 mulai menyosialisasikan rancangan peraturan daerah inisiasi DPRD tentang sempadan sungai. Sosialisasi dilaksanakan di ruang pertemuan PWI Kalimantan Timur pada Kamis 23 Juli 2026. Sekretaris Komisi 3 DPRD Kota Samarinda Ari Wibowo menjelaskan, Raperda tersebut disusun untuk memberikan kejelasan mengenai batas sempadan sungai. Kejelasan ini dinilai penting agar pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas dalam menentukan jarak bangunan dari badan sungai. Menurut Ari, sejumlah masyarakat yang tinggal atau memiliki bangunan di sekitar sungai masih belum memperoleh kepastian mengenai batas kawasan sempadan. Kondisi ini kerap menimbulkan kekhawatiran, terutama ketika muncul rencana penertiban atau pembebasan lahan.
4: Satu pembebasan hukum. Jadi, umpannya juga tenang. Oh, ini aku mungkin aku bongkar nggak ya? Itu gitu. Nah, kalau nanti sudah dapat raperda yang muncul, ya dapat sendiri. Kalau 5 meter dari sungai, ya kita bisa ngukur dengan sendiri. Kendala, ya macam-macam ya, Linda ya. Yang pertama, ya, masyarakat pasti protes juga. Tapi kalau dikasih tahu, begitu di kita teman-teman survei ke lapangan, oh, ini mau apa? Mau bongkar. Gitu. Nah, kita kasih tahu, Pak, kita mau atur nih yang baik. Nah, boleh mereka paham. Mereka jadi masuk kan Pak, boleh nggak begini, boleh nggak? Kalau terlalu di lapangan, nggak ada sih.
3: Ketentuan mengenai jarak sempadan sungai nantinya akan diatur dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing wilayah. Jarak tersebut dapat berupa 3 hingga 5 meter dari badan sungai, dengan penetapan yang diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah dan masyarakat. Ari menyebut, penyusunan Raperda tidak dimaksudkan untuk merugikan masyarakat yang telah tinggal di sekitar sungai. DPRD berupaya mencari solusi yang dapat menyeimbangkan kepentingan penataan wilayah dengan kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum. Sosialisasi Raperda sempadan sungai ini masih akan dilakukan secara bertahap, sebelum masuk ke tahap pembahasan lebih lanjut. DPRD Kota Samarinda menargetkan aturan tersebut dapat diselesaikan dan mulai diterapkan dalam waktu sekitar 2 tahun. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Warga Kabupaten Kutai Barat mendesak pemerintah pusat menindak tegas seluruh kasus dugaan korupsi tanpa pandang bulu. Aspirasi itu disampaikan melalui program Halo RRI sebagai bentuk harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Berikut informasinya.
5: Dalam program Halo RRI Samarinda pada Jumat 24 Juli 2026, hanya warga Kutai Barat menyampaikan harapannya agar komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi benar-benar diwujudkan melalui penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih. Menurutnya, masyarakat menantikan realisasi janji pemberantasan korupsi yang selama ini disampaikan pemerintah. Ia mengingatkan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang pernah menegaskan akan mengejar pelaku korupsi hingga ke lubang semut. Ia berharap komitmen tersebut diterapkan secara konsisten, termasuk terhadap dugaan kasus korupsi yang terjadi saat ini.
6: Pak Prabowo, bangun, ingat Pak Prabowo. Dulu kata Pak Prabowo akan menindak para koruptor-koruptor sampai ke apa lubang-lubang semut, lubang-lubang apa sampai ke kubur-kubur. Ayo Pak Prabowo. Kami pendukungmu, kami warga negara Republik Indonesia menunggu apa yang dijanjikan Pak Prabowo. Jangan pilih-pilih.
5: Selain mendorong penegakan hukum, hanya juga berharap pengelolaan pemerintahan yang bersih dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan warga daerah. Menurutnya, pembangunan akan lebih dirasakan manfaatnya apabila disertai tata kelola yang transparan dan bebas dari praktik korupsi. Aspirasi tersebut menjadi bagian dari partisipasi masyarakat dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel. Warga berharap seluruh laporan maupun dugaan pelanggaran dapat diproses secara profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur atau BPSDM Kaltim mendorong ASN mengembangkan keterampilan voice over sebagai kompetensi yang dapat mendukung komunikasi publik sekaligus membuka peluang di sektor ekonomi kreatif. Moderator dari BPSDM Kaltim, Badi Sulfani Hayati mengatakan, kemampuan mengolah suara dapat menjadi peluang tambahan penghasilan bagi ASN di tengah berkembangnya industri konten digital. Kepala BPSDM Kaltim Nina Dewi menegaskan, pengembangan kompetensi ASN harus sejalan dengan tuntutan zaman, termasuk kemampuan beradaptasi dengan teknologi. Ia mengingatkan, peluang ekonomi kreatif harus dijalankan dengan menjunjung integritas, menghindari konflik kepentingan, serta tidak mengganggu tugas dan tanggung jawab sebagai ASN. Di tengah derasnya arus informasi digital, penguatan karakter dan nasionalisme menjadi perhatian serius. Legion Veteran Republik Indonesia atau LVRI menggelar pelatihan calon sosialitator jiwa, semangat dan nilai-nilai 1945 bagi tenaga kependidikan di Kalimantan Timur. Berikut laporannya.
7: Sebanyak 32 tenaga kependidikan dari berbagai SMA dan SMK di Kalimantan Timur mengikuti pelatihan calon sosialisator jiwa, semangat dan nilai-nilai 1945 atau JSN45 di Samarinda dari tanggal 20 hingga 25 Juli 2026 di Hotel Puri Senior Samarinda. Pelatihan ini bertujuan mencetak guru dan kepala sekolah yang mampu menanamkan nilai perjuangan kepada generasi muda. Ketua Pelaksana Pelatihan Marsma TNI Purnawirawan Sigit Priyono mengatakan pelatihan tersebut merupakan bagian dari proyek strategis veteran untuk mewariskan jiwa, semangat dan nilai-nilai 1945 kepada generasi penerus melalui dunia pendidikan.
8: Dan meneruskan ini kami mencetak para sosialisator dan yang khususnya ada di Kalimantan Timur ini khususnya di Samarinda. Khususnya para kepala sekolah dan guru-guru yang mereka bisa menyambungkan nantinya kepada generasi muda ataupun kepada masyarakat dan juga kepada siapapun. Mereka punya suatu kualifikasi sebagai sosialisator yang nanti punya satu PIN dan punya sertifikat yang bernomor sehingga mereka punya kualifikasi khusus sebagai sosialisator.
7: Selain membahas sejarah perjuangan bangsa dan 17 nilai kejuangan, peserta juga dibekali materi mengenai tantangan era digital, termasuk dampak media sosial, kecerdasan buatan, serta pentingnya membangun ketahanan moral generasi muda menghadapi perang informasi. Salah satu peserta, Kepala SMK Negeri 16 Samarinda, Indo Saka Hidayani, mengaku memperoleh pengalaman yang sangat berharga selama mengikuti pelatihan. Kesempatan bertemu langsung dengan para veteran dinilai memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sejarah perjuangan bangsa dan nilai-nilai yang harus diwariskan kepada generasi muda.
9: Mula saya mengikuti atau tertarik dengan kegiatan ini adalah ketika saat ini permasalahan krusial dari generasi muda adalah menanamkan karakter, yang mana karakter tersebut nanti akan dapat menjawab tantangan di masa depannya. Saat ini kita sudah tahu bahwa generasi muda sudah sangat pintar dari segi kognitif, namun terjadi pengikisan atau degradasi di karakternya. Karena itulah saya ingin memperoleh bekal di sini untuk bisa saya wariskan ke generasi muda.
7: Melalui pelatihan ini, LVRI berharap para guru menjadi ujung tombak pewarisan nilai patriotisme, nasionalisme, dan karakter bangsa sebagai bekal menghadapi tantangan menuju Indonesia emas. RRI Samarinda, Ria Mitasari melaporkan.
0: Balai Pemasyarakatan atau BAPAS Kelas 1 Balikpapan melalui Griya Abi Praya Barusila sukses menggelar aksi sosial dan program edukatif di SMK Negeri 1 Balikpapan. Berikut laporannya.
10: Kami dukung sih, mana yang benar-benar punya target atau market pekerjaan yang paling mungkin kami dukung.
11: Balai Pemasyarakatan atau BAPAS Kelas 1 Balikpapan melalui Griya Abi Praya Barusila, BAPAS Balikpapan sukses menggelar kegiatan sosial dan program edukatif di SMP Negeri 1 Balikpapan. Dalam kegiatan ini, sebanyak 30 klien pemasyarakatan bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah seluas 4,5 hektar. Tak hanya itu, mereka juga dibekali pelatihan kewirausahaan strategis dari Universitas Mulia Balikpapan serta materi pembinaan dari Polresta Balikpapan agar siap mandiri secara ekonomi dan hukum saat kembali ke masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Kepala BAPAS Kelas 1 Balikpapan, Dedi Edward.
12: Kegiatan hari ini, kegiatannya merupakan kegiatan pembimbingan kemandirian kewirausahaan bagi klien. Dan ini sekali lagi kami sampaikan kegiatan bulanan kami, mengumpulkan minimal 30 klien untuk mendapatkan pembimbingan. Nah, hari ini temanya memang tentang kewirausahaan. Kami bekerjasama dengan Universitas Mulia, sehingga nanti Fakultas Ekonomi, sehingga mereka terbuka nih bagaimana membuka bisnis-bisnis baru dalam kondisi Indonesia yang saat ini gitu.
11: Salah satu pemateri Kanit Babin Kaptipmas Polresta Balikpapan Ibtu Dadang menyampaikan materi terkait pembinaan dan pengawasan kepada klien BALAPAS Kelas 1 Balikpapan.
13: Siapkan diri dalam arti mentalitas, kemudian kepercayaan, seperti itu harus mereka persiapkan juga, karena traumatis dari mereka itu tidak akan diterima oleh masyarakat. Nah, nanti kami dari jajaran BIMAS melalui Babin Kaptipmas juga akan membantu klien-klien BAPAS ini untuk kembali ke masyarakat.
11: Sementara itu, Kepala SMK Negeri 1 Balikpapan Suparman memberikan apresiasi terhadap langkah BAPAS Kelas 1 Balikpapan yang berkolaborasi di lingkungan sekolah.
14: Kelas 1 Balikpapan dengan luasnya yang 4,5 hektar memang, Mbak. Ya kadang-kadang ada tempat yang kemarin sudah kita potong rumputnya, cepat tumbuhnya. Jadi kesempatan ini untuk kita bakti sosial dan bakti lingkungan ya, kerja bakti itu ya. Dan ini kami sangat berterima kasih kepada BAPAS dan juga kepada Clean. Semoga dengan hal ini insya Allah kedepannya Clean ini akan menjadi bagian dari masyarakat. Dan mereka insya Allah bertobat, tobat nasuha, dan sungguh-sungguh untuk menjadi bagian dari masyarakat.
11: Melalui sinergi lintas sektor ini, pengawasan terhadap para klien pasca pemasyarakatan akan tetap diperkuat oleh 34 personil Babin Kamtipmas yang tersebar di seluruh wilayah Kota Balikpapan. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga, meski kalah 3 kali, Bupati Paser yang turun menjadi atlet tenis meja meramaikan arena turnamen Paser International Table Tennis Championship 2026. Kita simak laporannya.
15: Hari keempat penyelenggaraan Paser International Table Tennis Championship atau PITTC 2026, Bupati Paser Fahmi Fadli turun sebagai atlet unjuk kemampuannya dalam memainkan tenis meja pada Kamis 23 Juli 2026 kemarin di arena Gelanggang Olahraga Sadurengas Desa Tapis, Kecamatan Tanah Grogot. Di pol 9 kategori umum kelas tunggal putra, Fahmi Fadli bertemu dengan petenis dari tim lain, yakni pertama bertemu dengan Muhammad Kahfi dari klub Arwana, kemudian Fikri dari PTM Ahyar. Dalam dua pertemuan tersebut, Fahmi pun harus mengakui keunggulan kedua atlet tersebut setelah ditumbangkan beberapa set permainan. Kemudian orang nomor 1 di pasar itu juga bermain pada kelas ganda putra berpasangan dengan Ismu. Namun ia harus kembali kalah setelah ditaklukkan dari pasangan Syamsuddin Ali. Meskipun perjalanan ke babak selanjutnya harus terhenti, namun dengan mengikuti 3 kali pertandingan ini baginya memiliki dampak yang positif untuk dirinya secara pribadi dan untuk memicu motivasi para atlet Bumi Dayataka.
16: Saya ikut bertanding ini satu menyehatkan, yang kedua menyenangkan, dan yang ketiga ikut memeriahkan dan juga memotivasi pemain-pemain tenis meja dan khususnya pemain-pemain lokal pasir. Semoga ini menjadi ajang mereka untuk bisa menggali potensi, syukur-syukur bisa menjadi atlet yang profesional.
15: Fahmi menyampaikan tujuan utama diselenggarakannya kejuaraan ini untuk dapat mengenalkan Pasir sebagai kabupaten dengan sport tourism yang layak dikunjungi. Selain itu juga ingin mengembangkan kualitas pembinaan atlet-atlet tenis meja di Bumi Dayataka sekaligus persiapan menyambut pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 yang bakal bergulir di Kabupaten Pasir.
16: Kejuaraan atau pertandingan yang diadakan Pasir Open ini selain untuk kebijakan pemerintah terkait sport tourism, kami juga melakukan pembinaan terhadap atlet tenis meja yang juga pertandingan ini dilaksanakan untuk persiapan Porprov di tahun 2026 bulan November yang akan datang. Sehingga ini merupakan latih tanding buat atlet kami persiapan Porprov di tahun 2026.
15: Dalam kesempatan tersebut, Fahmi juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh peserta atas keikutsertaannya dalam Pasir ITTC 2026 itu yang diikuti seluruh daerah hingga tingkat nasional, kemudian dari 6 negara seperti Malaysia, Kamboja, Filipina, India, Korea Selatan, dan Jepang. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Dinas Perhubungan Kota Samarinda mengusulkan pemetaan penyaluran Pertalite bersubsidi bagi kendaraan roda 4. Langkah ini diharapkan mengurangi antrian SPBU yang selama ini memicu kemacetan di pusat kota. DPRD Kota Samarinda melalui Komisi 3 mulai menyosialisasikan rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang sempadan sungai. Aturan ini diharapkan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai. Demikian berita siang hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Fira Amelia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila,

0: Serius? Yeay, akhirnya. Tahu nggak? Katanya bunga daisy ini bisa tumbuh terus nemenin kita sampai akhir usia.
1: Sampai akhir usia?
0: Ya hujan. Aku boleh neduh di sini dulu nggak?
1: Oh iya, boleh. Silakan.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi bersama Vira Amalia temani ruang dengar Anda dalam sajian 100% Indonesia hari ini. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Tadi telah kita dengarkan ya, Andai Sampai Akhir Usia, yang dibawakan oleh Judika, salah satu musisi Indonesia yang tentunya sangat luar biasa. Lagu ini pendengar dirilis pada 14 Februari 2025. Dan lagu ini bercerita tentang cinta yang hilang dan harapan agar hubungan bisa kembali seperti dulu selamanya. Dan tentunya pendengar, masih ada lagu-lagu lain dari penyanyi dan juga musisi Indonesia lain yang telah kami persiapkan untuk Anda. Masih ada dari Done Maula yang membawakan Juni. Senang dengar suaramu lagi dari Ariel Noah yang merupakan original soundtrack dari film Dilan ya. Lalu juga ada Benang Asmara yang dibawakan oleh Andien Geisha dengan Impas, Lebih Dari Bintang dari Indra Sinaga. Sikas yang membawakan Sumpah Mati, Sekuat Hatimu dari Last Child. Raim Laude dengan Komang, Biar Cinta Menyatukan Kita dari Tiket. Ungu dengan Apa Kabarmu, Ragamu Di Sini Hatimu Tidak yang dinyanyikan oleh Asbak Band. Andrea Lee yang membawakan Semua Bisa Bilang Sayang dan juga lagu Kita Bertua dari The Rain. Dan pendengar, hari ini tanggal 24 Juli juga diperingati sebagai Hari Kebaya Nasional ya, di mana kebaya ini merupakan pakaian tradisional Indonesia yang juga menjadi simbol kebanggaan budaya Indonesia. Dan pendengar, tentu peringatan semacam ini juga mengingatkan kepada kita ya bahwa Indonesia ini kaya akan budaya. Maka dari itu kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami dan juga bercerita apakah Anda masih suka untuk menggunakan pakaian tradisional Indonesia. Di dua jalur telepon kami pendengar, 0541-736-566-743495 ataupun di jalur WhatsApp kami melalui telepon ataupun pesan singkat di 0811-5544-4976. Di mana pendengar, mungkin pakaian adat yang paling sering kita lihat dan kita pakai itu adalah pakaian batik ya, tetapi juga tidak jarang perempuan Indonesia memakai kebaya pada saat acara-acara tertentu seperti pernikahan atau acara formal lainnya. Di mana tentu pakaian adat di Indonesia ini memiliki beberapa fungsi dan juga banyak jenisnya. Maka dari itu pendengar, kami undang Anda untuk bercerita di dua jalur telepon kami ataupun di jalur WhatsApp pada sajian 100% Indonesia hari ini. Hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah dengar lagu ini?

yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helena van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat.

0: 101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami masih ajak untuk bergabung bersama kami di dua jalur telepon 0541-7365-66-743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami 0811-5544-976 untuk bercerita apakah Anda masih suka untuk menggunakan pakaian tradisional Indonesia dalam rangka Hari Kebaya Nasional yang diperingati hari ini tanggal 24 Juli ya. Dan kita akan sapa kembali pendengar yang telah bergabung di jalur telepon. Selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore 100% Indonesia. Assalamualaikum Mbak Kira.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini?
1: Abdurrahim di Batu. Baru 3 kali bergabung sama Mbak Kira Malia.
0: Oh, ya, selamat sore Pak. Gimana cuaca di sana?
1: Cuaca di Batu pada sore hari ini, di saat ini cerah.
0: Cerah ya Pak ya?
1: Iya cerah.
0: Kalau di sekitar RRI ini cerah, terik, tapi awan mendungnya sudah mulai muncul ini.
1: Oh begitu.
0: Iya, kemarin-kemarin ada hujan, Pak, di sana.
1: Iya. Hujan kemarin ya, hujan. Tapi hujannya enggak terlalu deras.
0: Enggak terlalu deras, ya, tapi ada hujan ya, Pak ya?
1: Kemarin itu deras sedikit ya. Lagi Batua dan sekitarnya.
0: Oke, siap. Bapak, kita lagi bahas tentang baju tradisional nih. Kalau misalnya Pak Abdurrahman, apakah masih sering Pak pakai baju tradisional? Atau mungkin batik ya palingnya Pak ya?
1: Abdurrahim.
0: Oh ya, Pak Abdurrahim.
1: Iya. Kalau pakaian ada tradisional ya. Kalau suku Bugis kan saya orang Bugis. Jadi itu nggak ketinggalan ikanunya, pakaian adatnya.
0: Apa itu Pak namanya kalau pakaian khas Bugis?
1: Jas. Pakai sarung sutra.
0: Oh jas.
1: Iya pakaiannya dulu.
0: Baju bodoh ini apa ya kalau untuk wanita? Kalau pria wanita, jas tutu.
1: Bodoh. Sama sarung sutra kan. Ada warna ungu, ada warna jingga. Tapi kalau laki-lakinya pakai songkok reca atau songkok tebone, sama itu kan sebutannya. Songkok reca atau songkok tebone.
0: Yang ada warna emas-emasnya ini ya Pak ya?
1: Iya, ada emas-emasnya di atas, di tengahnya itu kan. Saya sering pakai di RRI Samarinda waktu live menyanyi lagu daerah.
0: Mantap, luar biasa. Iya,
1: itu ada panggung di situ dulu. Panggung RRI. Depannya itu saya tim daftar dulu, saya bayar 50 dulu waktu itu. Baru ditulis nama kan. Nah, setelah annya itu bisa buka nomor tanding, saya nomor tanding saya 10 waktu itu. Nomor tanding 10 saya naik. Ya, lagu daerah tapi lagu Bugis kan.
0: Lagu Bugis ya Pak ya, sesuai dengan suku asli ini.
1: Iya, lagu Bugis. Jan Cimuntaro judul lagunya pada waktu itu saya nyanyikan. Jadi yang dipandu oleh Mbok Datul sama Busuk Sabar.
0: Oh, Mbok Datul sama Busuk Sabar yang mandu ini ya, jadi MC ya Pak ya.
1: Iya, pada itu kan. Pada waktu itu. Saya juga main ke sapi, karena suka juga main ke sapi.
0: Berarti nyanyi sambil main ke sapi, Pak?
1: Enggak, kalau itu menyanyi lagu daerah. Seperti lagu daerah, lagu Bugis itu. Itu enggak diiringi dengan sapi. Tetapi kalau misalnya main ke sapi diiringi dengan lagu, nah itu dia penuh dengan cerita. Seperti cerita lawala, seperti terus mambalo. Nah itu sambil sambil mainkan ke sapi, dinyanyikan misalnya lagu itu, dinyanyikan itu. Lagunya bukan lagu yang saya tahu itu bukan lagu daerah, tapi kan lagu daerah seperti dari sudah selatan itu misalnya dari Kabupaten Sopeng, Cakalena Sabari. Kemudian Matapacaran Sopeng. Kuting, ada Jansi Utarwe. Nah itu, saya tahu itu judul lagu daerah, like daerah dari Sulawesi Selatan. Kan ada 24 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan sekarang ini.
0: Iya.
1: Iya kan? Jadi, ada lagu daerahnya. Seperti kalau lagu daerah Makassar kan Angin Manyiri. Nah, dikenal
0: daerah
1: dengan
0: Makassar.
1: Iya, Angin Manyiri. Angin Manyiri ku pasang.
0: Oh, Angin Manyiri. Ya.
1: Angin Manyiri kan?
0: Iya.
1: Dari Sulawesi Selatan, dari Makassar. Nah, ini yang dikenal dengan Kota Daeng. Makassar adalah dikenal dengan Kota Daeng. Iya kan?
0: Iya.
1: Nah, jadi kalau pakai seperti misalnya mengundang, pakai mengantar undangan, tapi sudah canggih sekarang kan?
0: Iya.
1: Tapi dulu saya lihat itu, dan sering kita baru-baru ini saya baru karena ada undangan kan, pengantin itu masih itu
0: masih apa ya, sangat ya, sangat kental ya Pak budayanya.
1: Iya, okay, pakai budaya adat budayanya kan.
0: Okay, kalau siap, ya,
1: laki-lakinya pakai songkor itu, yang pakai jas, tapi ada baju dalamnya baru pakaian itu jas.
0: Oke, siap Pak. Kemudian
1: pakai celana panjang, baru sarung sampai lutut, sarung sutra. Ah, gitu. Nah, kalau laki-laki mungkin ada punya orang Bugis.
0: Iya, oke, siap Pak.
1: Nah, pakai kos sama sepatu.
0: Oke, baik Pak.
1: Nanti lagunya ungu ya. Siap. Apa yang tadi lagunya ungu?
0: Oke, siap. Nanti kita carikan ya Pak ya. Ada
1: iya, akhirnya.
0: Oke, Pak.
1: Kita berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa sekali ya, karena memang sampai saat ini pun pendengar masih banyak masyarakat yang sering dan juga melestarikan budaya dari masing-masing suku mereka. Baik, kita akan sapa kembali pendengar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Ya. Gimana Bang kabar siang ini?
2: Kabar sehat. Ada tamu tadi itu.
0: Oh iya, di rumah.
2: Ceritanya ceritanya panjang betul.
0: Gak apa-apa itu mengenal ya, budaya Bang.
2: Lalu datang panjang betul ngomongnya. Aku udah bilang mau masuk di radio dulu. Oh iya ya masuk. Itu dia di samping tuh. Ya udah, kalau baju saya tuh ada baju memang, baju itu batik. Nah tuh, batik itu dari Madura memang.
0: Iya.
2: Koleksi juga, anak-anak juga kan pakai koleksi itu juga.
0: Batik dari Madura
2: tarungnya,
0: itu
2: ya? Iya. Jadi namanya di apa namanya, kalau pulang kampung kan anak-anak tuh biasanya dikasih. Nah, beli juga dikasih karena di rumah itu masing-masing membatik. Nah, jadi bajunya itu memang bagus, tapi ada yang mahal, ada yang murah. Tapi kalau kami itu sedang-sedang aja kan sampai 15 juta.
0: Yang penting kualitasnya bagus ya Bang ya, tahan lama
2: bagus
0: gitu.
2: Kalau saya itu senangnya yang murah aja, yang 400 tuh. Itu senang tuh, soalnya kainnya agak tebal, saya senang kain itu tebal. Kalau sutra itu kan kayaknya tipis tuh. Jadi ini baru saya jahit, sebenarnya ada
0: pernikahan
2: keluarga.
0: Oh, dari kain berarti ya?
2: Dari kain, kan? Pak, ini nah, kalau mau kain. Jadi tak bilang, oh ini aja sudah. Jadi ini, sah sudah ini. Ya. Yang ini bagus. Enggak, tak bilang kan, itu seleramu kok. Ini kan seleraku, kan gitu. Lagunya putar aja ya.
0: Siap.
2: Terima kasih, saya lanjut lagi nih, mau ngobrol.
0: Oke Bang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sebelum kita lanjut lagi pendengar untuk bercerita ya mengenai berbagai pakaian adat tradisional di Indonesia dan juga ajakan untuk bergabung, kami akan putarkan terlebih dahulu dan juga akan kami sajikan kepada Anda sajian Cek Fakta. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Ini
0: udah masih kotor, ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Kenapa, Tante?
3: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
3: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
3: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
5: Dari M Yamin nomor 8, Samarinda. 97,6 FM.
6: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
7: Waspada, teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
8: Cek fakta Pro 1 RRI Samarinda, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan bahan bakar minyak langka di Sumatera. Faktanya klaim yang menyebut video tersebut memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Pertamina menjelaskan bahwa video tersebut merupakan rekaman lama yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait iuran dana pensiun lembaga keuangan bagi awak mobil tangki. Peristiwa tersebut tidak menyebabkan terganggunya distribusi maupun kelangkaan BBM. Demikian cek fakta.
7: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
9: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
10: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari relung hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal. Mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
9: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
6: RRI Samarinda. Pro 1.

Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa web.

107,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara tetap.

Anda Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi dalam sajian 100% Indonesia edisi Hari Kebaya Nasional ya. Dan ini ada pesan yang masuk di WhatsApp dari Bang Langit di Juanda yang request lagunya The Rain. Dan kalau ngomongin masih suka pakai baju tradisional, kebetulan saya suka banget pakai batik. Bahkan dulu saya pernah bikin jaket dari kain batik keris sebelum jaket itu hilang di kereta api. Waktu saya liburan ke tempat om dari Surabaya ke Banyuwangi ya. Wah, karena saya sangat sayang banget jaket itu, bahkan saya nggak pernah cuci mbak. Saya nyucinya biasa bukan pakai air tapi pakai parfum. Tapi overall saya suka sekali dengan batik. Bahkan saya sering pakai celana kain batik, meskipun saya tidak terlalu tahu ya tentang nama-nama batik di daerah-daerah lain. Yang pasti saya suka sekali batik seperti slogan Bhinneka Tunggal Ika ya. Meskipun berbeda-beda suknya, tetapi tetap saja batik yang paling disuka. Dan ada pesan lagi dari Pak Masan ya, yang mengatakan bahwa selamat Hari Kebaya Nasional 2026, di mana kebaya adalah simbol keanggunan, budaya, dan kebanggaan Indonesia. Mari kita terus lestarikan warisan bangsa untuk generasi mendatang. Baik, terima kasih banyak untuk Anda pendengar yang juga telah bergabung melalui pesan di WhatsApp ya. Dan pendengar, kami masih ajak Anda untuk bergabung bersama kami di dua jalur telepon 0541-736-566-743495 ataupun di jalur WhatsApp kami 0811-55-44976 untuk bercerita apakah Anda masih suka memakai pakaian adat tradisional Indonesia. Tentunya masih ada lagu-lagu yang kami siapkan untuk Anda. Masih ada dari Andin, Geisha, Indra Sinaga, Zigas, Rem Laude, Tiket, dan juga Andreali. Dan tentunya pendengar, terdapat beberapa fungsi pakaian adat di Indonesia ya, di mana pakaian adat ini berfungsi sebagai identitas visual suatu daerah, di mana melalui pakaian ini seseorang bisa dikenali asal-usulnya hanya dari apa yang ia kenakan. Tentu setiap wilayah ini memiliki ciri khas tersendiri dalam pakaian adatnya, sehingga keberagaman ini membantu memperjelas identitas lokal masyarakat. Tak hanya soal penampilan, pendengar, pakaian adat juga menyampaikan makna simbolik karena pakaian adat dilengkapi dengan ornamen khas yang mewakili budaya daerah asalnya. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami juga turut menginformasikan bahwa azan sholat asar hari ini akan jatuh pada jam 15:45 untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Sambil menunggu Anda untuk bergabung pendengar, kami akan putarkan terlebih dahulu tadi lagu yang telah direquest, ada dari Ungu dan juga Drain. Tetap bersama kami.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 1 FM,

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Pendengar, kami masih buka dua jalur telepon, 0541-736-566, 743-4955, ataupun di jalur WhatsApp kami. Pendengar, Anda dapat bercerita ya melalui telepon ataupun pesan singkat di 0811-55-44976. Apakah Anda masih suka untuk memakai pakaian tradisional Indonesia? Kita akan sapa kembali, selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore 100% Indonesia.
0: Selamat sore Bang Ari, apa kabar?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Gimana Bang? Bang Ari masih suka pakai baju tradisional Indonesia enggak?
1: Suka.
0: Batik?
1: Ya.
0: Ya, oke, siap. Bang Ari mau request lagu apa sore ini?
1: Ya.
0: Masih ada dari Andin, Geisha, Indra Sinaga, Ziga, Sraim Laude, Tiket, sama Andreali.
1: Geisha.
0: Geisha, oke. Okay. Salamnya Bang, silakan.
1: Salamnya Bang.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak Bang Ari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, selain sebagai identitas ya, pakaian adat ini juga menggambarkan karakter unik suatu wilayah. Ciri khas ini pendengar biasanya hanya dikenal

0: Juda kaway si kuhaga kunya sayo. Kaway ni kelap-kelip gugo kerji. Kik maniwat abek-abek ni majuntai. Cocok nihan pakainya bantukan na dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yolo jutaan. Ih, kira muda amalama api-api lah. Sepertinya maki kaway keren, kaway heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kaway ku mahal. Kaway ku keren. Takkan banyak mabu duit juga. La la la la la la la. Nya kesembil nyanyi pela. Tangan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawaiku baru.
1: Allah Susi, mak bantu koraniku.
0: Iyo, mak bantu mak bangi. Wih, jemaat tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah, kawaimu nak kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa.
1: Ya Allah, berjuntai berjuntai kerja Allah. Iyo lah. Nang tancap.
0: Lao ya.
1: Lao Susi, beli di apa niku sih?
0: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mak di pasar pasar biasa. Wali di mall.
1: Hargalanya nggak beli kau kajongku.
0: Alah mak mampu mahawat kutis injus mahal mahal regani harga pandai juga pirah ganser bujuta jutaan pokok ne mahal
1: si
0: mawanya duku cancang kon jangan duku cancang kon jasa kabel terbang kena tano di bah
1: jatuh bah mak tahu tak aku bapak ini sama tobat tobat sombong ne nak uzubillah min zalik.

0: biasa ko tetangga no. Panas badannya. Uli ngeliat nyak makai kawai hilau. Kabo lagi hentuk dia gambeli ko enggom ni. Ya, walaupun nyak juga sebelum dengan hutang. Sebenarnya juga mengodok duit. Tapi bodoh amat. Seperti nyak bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: 101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami pendengar. Kami masih buka dua jalur telepon dan juga jalur WhatsApp. Sebelum azan salat asar yang akan jatuh pada pukul 15 lewat 45 menit waktu Indonesia Tengah untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, di dua jalur telepon kami 0541-736-566-743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami 0811-55-44976 untuk bercerita apakah Anda masih suka menggunakan pakaian adat tradisional Indonesia ya. Dimana pendengar, pakaian adat ini tentu juga memiliki peran penting dalam sektor pariwisata ya, dimana banyak wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang merasa tertarik untuk mengenal lebih dekat budaya suatu daerah melalui pakaian tradisionalnya. Contohnya di Bali, pendengar, para pelancong sering menyewa pakaian adat Bali saat berkunjung agar bisa merasakan pengalaman budaya yang lebih otentik. Dan tentu hal ini menjadi pakaian adat sebagai salah satu aset pariwisata yang berharga. Baik, kita akan sapa kembali penelpon yang telah bergabung. Selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore Fira 100% Indonesia.
0: Selamat sore Bang Tajudin, apa kabar?
1: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, Fira gimana kabarnya?
0: Baik, sehat juga Alhamdulillah. Dan cuaca di Samarinda di sekitar studio RRI lagi mendung nih Bang. Dimana di
1: Minahasa
0: sana? Mendung juga?
1: Ini Fira. Iya, sama juga mendung.
0: Oke, siap. Bang, kita lagi ngomongin tentang baju adat tradisional nih. Kalau misalnya Bang Tajudin, apakah masih suka pakai Bang baju tradisional di sana?
1: Jarang sih, udah jarang sih.
0: Oh, udah jarang ya. Paling batik ya Bang, apa ini? Di sana ada baju khas lain yang sering dipakai untuk kondangan mungkin?
1: Biasanya kalau kondangan, iya benar, batik sama jas. Biasanya jas kalau kondangan.
0: Oh, sama jas ya?
1: Iya, jas. Kalau, iya benar, jas. Atau biasanya kemeja gitu kan? Iya, kemeja sama jas biasanya.
0: Oke, siap. Lagunya ada yang mau di request Bang? Hari ini masih ada sisa Indra Sinaga, Ziga, Srem Lodin.
1: Fira aja yang pilih ya lagunya.
0: Oke, siap, salam ya Bang, silakan.
1: Iya, salamnya buat semuanya aja ya Fira. Makasih Fira, sangat bertugas juga.
0: Siap.
1: Kesehatan, sampai ketemu lagi. Selamat
0: siap
1: sore, makasih Fira.
0: Siap, selamat sore juga Bang Tajudin dari Minahasa ya. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, tetap bersama kami di 100% Indonesia, jadi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan salam, balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah dengan yang sepadan. Sesungguhnya Allah Maha memperhitungkan segala sesuatu. Quran Surah An-Nisa ayat 86.
3: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
4: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
5: 97,6 FM Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Kaim Laude sebagai penutup dari sajian 100% Indonesia hari ini. Pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang telah bergabung bersama kami di dua jalur telepon ataupun di jalur WhatsApp, dan juga bercerita ya mengenai pakaian adat tradisional Indonesia dalam rangka Hari Kebaya Nasional. Pendengar, tetap bersama kami dalam rangkaian Samarinda sore hari ini, karena saat ini pendengar kami akan hadir kepada Anda dengan sajian ekonomi digital hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

0: 1. Lintas informasi pukul 16 waktu Indonesia Tengah, pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur siap menggelar pasan ikan murah secara berkala di seluruh kabupaten dan kota dalam upaya memastikan masyarakat mendapatkan pasokan pangan bergizi dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Gubernur Kaltim Rudi Mas'ud menegaskan bahwa gerakan pasar ikan murah merupakan upaya nyata pemerintah untuk membantu masyarakat serta menjaga stabilitas harga pangan di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok. Menurut Rudi, program ini memiliki dampak ganda, yaitu sebagai langkah taktis menjaga stabilitas harga pangan, guna menekan inflasi daerah sekaligus memastikan pemenuhan gizi anak-anak sebagai generasi penerus tetap terjaga. Demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
0: Row 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berPancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
2: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Ekonomi DJ.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi sajian ekonomi digital kembali hadir di ruang dengar Anda edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026. Dan pendengar, berbicara dengan mengenai ekonomi ya, kondisi ekonomi global dan nasional yang fluktuatif tentunya perlahan mempengaruhi kondisi keuangan sehari-hari. Dan bagi para pegawai dengan penghasilan rutin menghadapi kondisi yang serba tidak pasti ini serta kenaikan beberapa harga barang, tentu memerlukan strategi baru. Maka dari itu pendengar, dalam sajian ekonomi digital kali ini kami akan hadirkan kepada Anda informasi mengenai tips untuk cara bertahan mengelola keuangan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Nantikan mendengar informasinya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Digital telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu

sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

1 RRI Samarinda, tips mengelola keuangan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Yang pertama adalah Anda dapat memastikan dana darurat Anda aman. Di mana memiliki dana darurat yang cukup adalah prioritas utama dalam keuangan pribadi, terutama saat kondisi ekonomi tidak stabil. Dana ini pendengar berfungsi sebagai jaring pengaman saat terjadi resiko mendesak seperti kehilangan pekerjaan dan pendapatan atau kemalangan lainnya. Bagi Anda yang saat ini sudah memiliki keluarga, idealnya Anda perlu menyisihkan sekitar 5% dari penghasilan Anda setiap bulan untuk memenuhi dana darurat ya. Dan apabila Anda merupakan seorang kepala keluarga dan sudah memiliki anak, Anda perlu menyiapkan dana minimal 6 kali pengeluaran bulanan di luar dana yang Anda alokasikan untuk tabungan dan investasi. Sebagai contoh, pendengar, apabila pengeluaran Anda setiap bulan sebesar 10 juta per bulan, setidaknya Anda memiliki dana darurat sebesar 60 juta yang dapat Anda sisihkan dari penghasilan Anda setiap bulannya.

Sudah bukan rahasia lagi jika emas adalah jenis logam mulia yang paling digemari masyarakat karena dianggap aman dan minim resiko dengan pergerakan harga yang dinamis. Lalu, apa yang menyebabkan harga emas bisa naik turun? Berbagai situasi yang terjadi sekeliling seperti politik, ekonomi, krisis, resesi, atau perang adalah salah satu pemicu naik dan turunnya harga emas. Saat terjadi krisis atau perang, biasanya harga emas akan melonjak naik. Hukum penawaran dan permintaan juga berlaku pada emas. Lebih besar permintaan emas ketimbang

harga emas. Harga emas dalam negeri mengacu pada harga emas internasional yang dikonversi dari dolar Amerika Serikat ke mata uang rupiah. Oleh karenanya, harga emas sangat dipengaruhi oleh pergerakan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Apabila nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah, maka harga emas lokal menguat atau tinggi. Sebaliknya, bila nilai tukar rupiah menguat, maka harga emas lokal cenderung turun.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 FM.

Pro Software RI Samarinda masih mengenai tips atau cara mengelola keuangan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu, di mana ketika kondisi keuangan sedang tidak menentu, pendengar jatuh sakit tanpa proteksi dapat menjadi bencana finansial ya. Seperti yang kita tahu, pendengar, biaya medis yang tinggi berpotensi menguras tabungan dalam sekejap. Sebagian pegawai umumnya sudah memiliki BPJS kesehatan, namun apabila dirasa pelindungannya belum cukup, terutama untuk penyakit tertentu, tidak ada salahnya Anda mempertimbangkan tambahan asuransi kesehatan. Dana yang dapat dialokasikan untuk asuransi kesehatan, pendengar, sekitar 5-10% dari penghasilan bulanan. Selain itu, investasi kesehatan juga penting dilakukan melalui olahraga rutin, konsumsi makanan bergizi, dan pola hidup sehat. Dan jika kondisi keuangan Anda masih terbatas, pengeluaran konsumtif seperti rokok dapat mulai dikurangi agar anggaran lebih produktif. Lalu pendengar, tentunya menjaga arus kas bulanan menjadi sangat penting ya, karena itu sebaiknya hindari menambah hutang baru yang tidak mendesak. Bagi yang saat ini masih memiliki cicilan seperti kartu kredit, KPR atau pinjaman lainnya, total pembayaran hutang idealnya tidak melebihi 30% dari penghasilan bulanan. Jika beban cicilan sudah terlalu besar, pendengar, menambah pinjaman ini justru berpotensi mengganggu kondisi keuangan dan mempersempit ruang kebutuhan pokok maupun tabungan ya. Dan apabila ingin membeli barang tertentu, akan lebih aman jika Anda menabung terlebih dahulu dibanding mengambil pinjaman konsumtif baru. Jika saat ini Anda belum memiliki hutang, sebaiknya jenis hutang yang diprioritaskan hanya untuk kebutuhan produktif seperti KPR. Namun pendengar, Anda perlu memastikan total cicilan yang harus dibayarkan setiap bulan tidak melebihi 30% dari total penghasilan agar kondisi keuangan tetap sehat dan arus kas bulanan tetap terjaga.

0: ada etika dan sopan santun yang harus diketahui untuk menghormati sesama pengendara. Salah satunya adalah penggunaan lampu jauh kendaraan. Penggunaan lampu jauh ini menjadi salah satu aspek komunikasi penting dalam berkendara yang sering dilupakan. Fungsi utamanya adalah memberikan sorotan cahaya lebih terang ketika melewati jalan yang sangat gelap. Fungsi lampu jauh inilah yang sering disalahgunakan. Pengendara bahkan sengaja memasang posisi saklar di lampu jauh dengan alasan supaya lebih menerangi jalanan. Padahal, cara tersebut jelas salah karena menyilaukan pengendara lainnya. Sesuai fungsinya, arah sorotan lampu dekat membentuk sudut yang mengarah ke jalan. Sedangkan lampu jauh, cahayanya menyorot ke depan sejajar dengan jalanan sehingga dampaknya adalah silau bagi pengemudi dari arah berlawanan. Maka, jangan gunakan lampu jauh pada kondisi pencahayaan yang baik serta pada jalan-jalan yang padat lalu lintas. Selain itu, hindari menggunakan lampu dim untuk menyalip kendaraan di depan karena merupakan hal yang salah dan bisa berakibat pada kecelakaan.
1: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

Pro 1 RRI Samarinda, tanpa disadari biaya langganan digital ini seringkali menjadi pengeluaran rutin yang cukup besar ya. Mulai dari platform hiburan, layanan streaming, hingga penyimpanan cloud untuk pekerjaan. Akumulasi biaya langganan kecil yang tidak terkontrol dapat membebani pengeluaran bulanan Anda dan mengurangi kemampuan Anda untuk menabung. Karena itu pendengar penting untuk mengecek kembali layanan apa saja yang benar-benar digunakan dan mana yang sebenarnya sudah tidak diperlukan. Untuk kebutuhan kerja, pendengar biaya langganan masih bisa diprioritaskan, namun kapasitas atau paket layanan tetap perlu disesuaikan agar lebih efisien. Sementara itu, pengeluaran hiburan sebaiknya dibatasi agar tidak melebihi 5% dari penghasilan bulanan. Lalu pendengar, ketidakpastian ekonomi membuat setiap orang perlu lebih disiplin dalam menabung dan juga berinvestasi ya, di mana idealnya minimal 10% penghasilan bulanan dialokasikan untuk tabungan dan investasi. Dana tersebut pendengar dapat dipersiapkan untuk berbagai tujuan keuangan seperti pendidikan anak, dana pensiun, atau membeli rumah. Sementara itu pendengar, investasi dengan risiko lebih tinggi seperti saham atau reksadana saham sebaiknya dilakukan setelah memiliki pemahaman yang cukup mengenai kondisi pasar dan profil risiko pribadi. Dan pendengar, itulah informasi mengenai tips atau cara mengelola keuangan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu yang kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam sajian ekonomi digital hari ini. Tentunya kita perlu mengelola keuangan kita dengan lebih bijak ya, agar pengeluaran rutin bulanan kita dapat tetap terjaga dan kita dapat mencapai tujuan keuangan yang diinginkan sesuai target dana dan jangka waktu yang diinginkan. Dan pendengar, sampai jumpa dalam sajian ekonomi digital selanjutnya. Nantikan juga nanti tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadir kepada Anda dalam penyampaian berita percalingan bersama Kornus 8 dalam Lintas Pancar Nusantara ya.

Kita semua pasti pernah melihat tumpukan sampah di tempat umum atau di sudut-sudut kota, bukan? Plastik, styrofoam, atau sampah organik yang terbuang begitu saja. Tahukah Anda bahwa sampah plastik membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai? Jika tidak dikelola dengan baik, sampah ini bisa mencemari tanah, air, bahkan menghancurkan habitat hewan-hewan di sekitar kita. Setiap botol plastik, kertas, atau kaleng yang kita pisahkan bisa memiliki kesempatan untuk digunakan kembali dan tidak berakhir di tempat pembuangan sampah dengan cara didaur ulang. Dengan mendaur ulang aluminium, dapat menghemat 95% energi dan mengurangi polusi udara sebanyak 95%. Mendaur ulang kertas dapat menghemat 17 pohon, hampir 7.000 galon air, dan lebih dari 3 meter kubik tempat pembuangan sampah.

0: sekarang gratis di Play Store.
1: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali menjumpai Anda Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya, dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Dewi Sri Tanjung, inilah Lintas Banjar Nusantara selengkapnya. Ya, pendengar Lintas Banjar Nusantara ya, kita akan awali dari wilayah yang paling utara di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu Kabupaten Nunukan.

0: Ya, pendengar dari Nunukan saat ini ada rekan saya Sasha. Halo Sasha.
1: Halo juga Dewi, apa kabar?
0: Ya, selamat sore Sasha. Alhamdulillah kami semua di Palangkaraya sehat. Bagaimana juga Sasha dan teman-teman di Nunukan sore ini?
1: Alhamdulillah sama, kami juga di sini dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga untuk cuaca di Kabupaten Nunukan sore hari ini begitu cerah Dewi.
0: Cerah ya, ini berbalik dong dengan kota Palangkaraya yang sore ini mendung, mudah-mudahan hujan ya, karena hampir mungkin 3 minggu kota Palangkaraya tidak diguyur hujan, Sasya.
1: Waduh, cukup lama sekali ya, berarti kekeringan ya, bisa dikatakan.
0: Wah, luar biasa, iya. Iya, Sasya, ada informasi apa dari Nunukan sore ini?
1: Dari Nunukan sore hari ini, Dewi, ada informasi terkait di Dukcapil Nunukan yang perketat verifikasi nomor induk kependudukan.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya bagaimana, Sasha?
1: Terima kasih, Dewi, pendengar dan pemirsa. Di Dukcapil Nunukan perketat verifikasi nomor induk kependudukan guna mencegah dokumen WNA. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muslimin.
2: Pelayanan administrasi kependudukan Adminduk di wilayah perbatasan Pulau Sebatik memerlukan ketelitian ekstra. Disdukcapil Kabupaten Nunukan menegaskan layanan jemput bola di Pulau Sebatik tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian demi menjaga keabsahan identitas warga negara. Sekretaris Disdukcapil Nunukan Wilson menyampaikan kecepatan penerbitan dokumen di lokasi pelayanan disesuaikan dengan jenis permohonan. Bagi pemula yang sudah memiliki nomor induk kependudukan terdaftar, proses pembuatan KTP elektronik berlangsung sangat cepat. Berbeda bagi warga negara yang baru pertama kali mendaftar, prosesnya membutuhkan waktu sekitar 1 minggu karena harus melewati serangkaian prosedur verifikasi dan wawancara mendalam, serta persetujuan dari Dirjen Dukcapil Kemendagri. Prosedur ketat tersebut diterapkan di wilayah Pulau Sebatik karena berbatasan langsung dengan Malaysia. Nunukan rawan terhadap potensi penyalahgunaan dokumen kependudukan oleh pihak yang tidak berhak atau warga negara asing.
3: Karena ada proses untuk wawancara apa segala, karena wilayah kita ini perbatasan, kita khawatir ada pemohon-pemohon yang identitasnya nanti sudah warga Malaysia gitu kan, atau warga-warga negara asing gitu yang kita
2: sasih. Melalui kombinasi kecepatan layanan bagi warga lokal dan sistem penyaringan bagi pemohon baru, Disdukcapil Nunukan berkomitmen untuk terus menghadirkan hak sipil warga perbatasan tanpa mengabaikan aspek kedaulatan data kependudukan nasional. Imin Muslimin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, selanjutnya saya kembalikan ke Dewi di RRI Palangkaraya.
0: Ya baik, terima kasih Sasha di Nunukan. Dan baiklah pendengar ya, dari Nunukan sekarang kami ajak Anda menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, pendengar di Banjarmasin ada rekan saya Niar. Selamat sore, hai Niar.
1: Selamat sore juga Dewi.
0: Iya, apa kabar Niar?
1: Alhamdulillah, kami yang bertugas selalu sehat Dewi, dan kami informasikan cuaca di Banjarmasin cerah banget hari ini.
0: Wah, cerah semua ya. Tidak secerah Niar sore hari ini ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Niar, ada informasi apa dari Banjarmasin?
1: Iya, informasi yang tentu dari Banjarmasin akan kami sampaikan hari ini mengenai peringatan Hari Anak Nasional, Dewi.
0: Oke, Hari Anak Nasional ya Niar. Silahkan, bagaimana informasi selengkapnya Niar?
1: Terima kasih. Pendengar dan pemirsa, peringatan Hari Anak Nasional menjadi momentum penting untuk menyoroti masih tingginya kasus kekerasan pada anak di Kota Banjarmasin. Dari catatan tersebut, aksi kekerasan di kalangan remaja seperti tawuran hingga penganiayaan anak di bawah umur mendominasi sepanjang tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lukmanul Hakim.
2: Momentum peringatan Hari Anak Nasional tahun ini masih meninggalkan catatan penting bagi perlindungan anak di Kota Banjarmasin. Pasalnya, hingga Juni 2026, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Banjarmasin mencatat kasus kekerasan anak mencapai 65 kasus. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun 2025 lalu, yang tercatat sebanyak 56 kasus. Kepala UPTD PPA Kota Banjarmasin, Susan, menjelaskan kenaikan kasus kekerasan anak secara signifikan terjadi pada kelompok anak laki-laki. Kondisi tersebut dipicu oleh maraknya aksi kenakalan remaja seperti tawuran hingga penganiayaan terhadap anak di bawah umur.
3: Di dalam tahun dari Januari sampai Juni, Juli 2020, ada 5 kali gangster yang kita tangani, sehingga itu juga sangat mempengaruhi ibaratnya kenapa nilai anak laki-laki ini meningkat, karena mereka di gangster. Kemudian juga ada kasus pengeroyokan, ada membawa kasus senjata tajam, itu yang kita tangani seperti itu.
2: Sebelumnya pihak kepolisian juga telah menangani sejumlah kasus tawuran yang melibatkan kelompok remaja. Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Timbul RK Siregar menyebut mayoritas anak yang mereka amankan masih berusia belasan tahun yang sengaja memanfaatkan media sosial untuk mencari lawan tawuran.
4: Ya, kita minta dukungan kuat dari orang tua yang melekat langsung. Selain pengawasan kita juga, kita melaksanakan terus patroli ya, dari tingkat polsek, polres, dan juga dari satker polda, kita terus melaksanakan patroli saat ini. Patroli presisi untuk betul-betul Banjarmasin ini kondusif.
2: Meski kasus kekerasan anak saat ini didominasi aksi kenakalan remaja, bentuk kekerasan lain juga masih marak terjadi pada anak laki-laki maupun perempuan. UPTD PPA mencatat kasus kekerasan psikis masih mendominasi dengan total 16 kasus. Dilanjutkan kasus kekerasan seksual sebanyak 15 kasus. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Dewi, demikian laporan dari reporter kami dari Banjarmasin, Lukmanul Hakim, dan saya kembalikan kepada Dewi di RRI Palangkaraya.
0: Ya, baik, terima kasih Niar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Baik, pendengar, Anda masih dalam Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Dan baiklah, selanjutnya pendengar, kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Ya, pendengar di Tarakan ada rekan saya Zubaida ya. Jube, halo, apa kabar?
1: Iya, halo Dewi. Alhamdulillah kabar baik. Dan kalau cuaca di Tarakan sore ini lumayan cerah ini, Dewi.
0: Cerah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada informasi apa Jube dari Tarakan sore ini?
1: Terkait dengan Bumi Paguntaka sebagai kota layak anak.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya Jube.
1: Terima kasih Dewi, pemirsa dan pendengar. Pemerintah Kota Tarakan berkomitmen untuk menjadikan Bumi Paguntaka sebagai kota layak anak. Hal ini pun dilakukan diantaranya dengan menargetkan meraih predikat kategori NIDIA. Berikut laporan Muhammad Rajabsyah.
2: Saya kira mudah-mudahan nanti bisa naik tingkat lagi ya ke depan. Dan kalau perlu ya sampai di NIDIA.
3: Pemerintah Kota Tarakan masih belum puas dengan predikat kota layak anak kategori madya yang sudah diraih. Wali Kota Tarakan, Dr. Haji Khairul Emkes menargetkan Tarakan bisa naik tingkat NIDIA pada verifikasi tahun depan. Hal itu disampaikan Khairul saat ditanya evaluasi kota layak anak di momentum Hari Anak Nasional di SMP Negeri 2 Tarakan, Kamis 23 Juli kemarin.
2: Kalau kita evaluasi kota layak anak kan sebenarnya sampai saat ini kita mah udah di madya ya?
4: Madya.
2: Harapan kita mudah-mudahan sih bisa naik ke paripurna ya. Sekarang ini masih di madya, tapi saya kira mudah-mudahan nanti bisa naik tingkat lagi ya ke depan. Dan kalau perlu ya sampai di NIDIA.
3: Khairul mengakui secara penilaian internal Tarakan sebenarnya sudah layak NIDIA sejak tahun lalu. Namun hasil verifikasi tim pusat masih menempatkan Tarakan pada kategori madya. Meski demikian, Khairul menekankan penghargaan bukan tujuan utama. Yang lebih penting adalah bukti nyata di lapangan. Pemkot Tarakan sendiri telah merealisasikan berbagai fasilitas ramah anak. Di antaranya, taman bermain ramah anak dan menerapkan sekolah ramah anak. Khairul menyebut, sampai sejauh ini belum ada kendala berarti. Tantangan sekarang hanya untuk memberikan pemahaman kepada orang tua agar memahami perlindungan anak. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Jube di Tarakan, Kalimantan Utara. Dan pendengar, saatnya kita ke RRI Samarinda ya, di Kalimantan Timur.

0: Ya, pendengar di Samarinda ada rekan saya Vira. Hai Vira, apa kabar?
1: Halo, selamat sore Mbak Dewi. Alhamdulillah RRI Samarinda sore ini sangat baik sekali dan juga cuacanya cerah nih Mbak Dewi. Apa kabar di Palangkaraya sana?
0: Iya, hampir cerah semua ya. Begitu juga dengan cuaca di tempat rekan-rekan kita sebelumnya. Ya, cuaca di Palangkaraya mendung, Vira.
1: Waduh, semoga segera cerah kembali ya Mbak Dewi.
0: Harapannya hujan ya, Vira.
1: Harapannya hujan ya, karena udah lama gak hujan ya, Mbak Dewi ya.
0: Hampir 3 minggu Palangkaraya tidak ada hujan, Vira.
1: Oke, baik, Mbak Dewi.
0: Iya, Vira, ada informasi apa dari Samarinda?
1: Ada informasi mengenai peringatan Hari Anak Nasional di Kalimantan Timur nih, Mbak Dewi.
0: Hari Anak ya. Baik, silakan, Vira, informasinya seperti apa?
1: Baik pendengar dan pemirsa, Hari Anak Nasional yang diperingati pada 23 Juli kemarin tidak hanya menjadi ajang seremonial. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan berbagai layanan kesehatan, administrasi, dan edukasi bagi anak pada 30 Juli mendatang. Reporter RRI Samarinda, Celadeva, melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan menggelar peringatan Hari Anak Nasional ke-42 pada Kamis 30 Juli 2026. Peringatan tahun ini akan difokuskan pada pemenuhan hak dasar anak, layanan kesehatan, hingga perlindungan anak di era digital. Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DKP 3A Kalimantan Timur, Syarifah Alawiyah mengatakan, peringatan itu akan diawali dengan apel, kemudian dilanjutkan dengan berbagai kegiatan di Ruang Ruhirahayu Kantor Gubernur Kaltim. Mulai dari pameran busana, pengurusan akta kelahiran dan kartu identitas anak, hingga cek kesehatan gratis akan disiapkan.
3: Kemudian ada stand-stand juga. Ada stand, kita ada cek kesehatan tadi, cek kesehatan untuk anak. Nah, jadi alhamdulillah di situ juga nanti akan ada diukur untuk stuntingnya. Ini anak-anaknya ada sudah mengarah ke stunting nggak? Gitu. Jadi ada juga tes untuk kesehatan jiwanya. Nanti akan ada stand dari anak-anak SLB, dia punya prakaryanya akan ditampilkan juga di situ.
2: Wanita yang akrab disapa Yuyun itu menambahkan, Hari Anak Nasional 2026 tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan seremonial. Setiap rangkaian acara juga dirancang untuk memberikan edukasi kepada orang tua, khususnya mengenai waspada dampak negatif sosial media. Hal itu pun disambut baik oleh salah satu orang tua, Anca, ayah dari anak usia 4,5 tahun itu menyampaikan agar pemerintah lebih memperhatikan konten di media sosial untuk anak.
4: Digitalisasi sekarang kan sudah merajalela ya, jadi saya berharap kedepannya bisa membatasi konten-konten yang khusus buat anak. Karena kan tidak bisa dipungkiri juga sekarang anak-anak itu udah banyak yang menggunakan gawai atau gadget kan ya.
2: Melalui edukasi dan pengawasan yang baik, anak-anak diharapkan mampu memanfaatkan teknologi dan media sosial secara bijak tanpa mengabaikan hak mereka untuk belajar. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda sore ini dalam rangka Hari Anak Nasional. Kembali kepada Anda, Dewi di Palangkaraya. Mbak Dewi.
0: Ya, terima kasih Vira di Samarinda, Kalimantan Timur. Dan selanjutnya pendengar Lintas Banjar Nusantaraya sore ini kami akhiri dengan informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Informasi dari Kota Palangkaraya, pendengar, anggota DPD RI Agustin Teras Narang meninjau langsung perkembangan pembangunan Gereja Maranatha di Jalan Diponegoro, Kota Palangkaraya pada Kamis pagi guna memastikan pengerjaan proyek yang dibiayai oleh APBD ini bisa selesai tepat waktu dan setiap material sesuai dengan spesifikasi. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Saya itu selalu berpikir pemeliharaan. Jadi seketika kita mengadakan, maka seketika itu dia harus berpikir pemeliharaannya gimana.
2: Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI Agustin Teras Narang melakukan kunjungan kerja ke lokasi pembangunan Gereja Maranatha di Jalan Diponegoro, Palangkaraya pada Kamis pagi untuk meninjau langsung progres pembangunan rumah ibadah tersebut guna memastikan proses pembangunan yang dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kalimantan Tengah berjalan sesuai dengan rencana sehingga nantinya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana ibadah yang representatif. Usai meninjau setiap sudut dan juga melihat bagian atas bangunan, kepada RRI Agustin Teras Narang menegaskan perlu adanya pemeliharaan bangunan termasuk dalam hal material lantaran bahan-bahan yang digunakan saat ini kebanyakan dari luar Kota Palangkaraya. Kemudian tidak luput perhatian terkait lampu ruangan yang juga harus dipikirkan terkait pemeliharaannya karena bagian ini sangatlah penting.
1: Saya itu selalu berpikir pemeliharaan. Jadi seketika kita mengadakan, maka seketika itu juga harus berpikir pemeliharaannya gimana. Nah, oleh karena itu tadi saya sudah bicara dengan pelaksananya, ada pemahaman memang perlu ada ya efisiensi di satu pihak tapi lebih efektif. Desain kan udah ada gambarnya dan di sini materialnya pun juga udah siap. Dan tadi saya bilang mengenai masalah warna, hati-hati jangan ditanya kepada perorangan, tetapi harus betul-betul disesuaikan dengan lingkungan sini.
2: Sementara itu di tempat yang sama, Ketua Pembangunan Gereja Maranatha Rawing Rambang menyebut kedatangan anggota DPD RI ke lokasi pembangunan gereja merupakan kedua kalinya untuk meninjau langsung perkembangan pembangunan salah satu gereja termegah di Kota Palangkaraya, bahkan Kalimantan Tengah ini. Itu artinya, lanjut Rawing Rambang, anggota DPD RI memberikan perhatian yang luar biasa terhadap pembangunan gereja milik GKE ini. Di samping juga dukungan Gubernur Kalimantan Tengah terhadap pembangunan gereja tersebut sangatlah luar biasa.
3: Beliau ini kan yang kedua ya. Artinya beliau memberikan perhatian yang luar biasa terhadap pembangunan gereja ini karena beliau salah satu pembina daripada pembangunan gereja Maranatha ini. Di samping juga terasa luar biasa karena gereja ini merupakan gereja yang ikonik, gereja yang ikonik dan menjadi gereja yang paling bagus lah ya di Palangkaraya, bahkan mungkin dari
2: Gereja Maranatha ini nantinya digadang-gadang sebagai ikon baru Kota Palangkaraya karena bentuk dan ukurannya yang sangat besar, serta posisinya tepat di tengah kota dan di pinggir jalan protokol yang strategis. Selanjutnya tidak hanya bangunan, lingkungan sekitar juga akan diperindah sehingga bisa menjadi lokasi wisata rohani di tengah ibu kota provinsi Kalimantan Tengah. Pembangunan Gereja Maranatha didanai melalui APBD tahun anggaran 2026. Paket pengerjaan konstruksi tersebut memiliki nilai pagu sekaligus harga perkiraan sendiri atau HPS sebesar 14,54 miliar rupiah menggunakan jenis kontrak harga satuan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Laporan reporter Aga Jaya Bijaksana tadi, pendengar, mengakhiri lintas Banjar Nusantara sore ini. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara.

0: 101 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bokir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi, kembali hadir di ruang dengar Anda. Sajian Majalah Udara Kentongan edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026. Informasi kebencanaan terkini yang pertama untuk Anda pendengar, stasiun meteorologi Kalima Rau Berau resmi naik status dari stasiun meteorologi kelas 3 menjadi kelas 2. Peningkatan status ini menandai semakin strategisnya peran BMKG dalam mendukung pelayanan meteorologi dan keselamatan masyarakat di Kabupaten Berau dan wilayah sekitarnya. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Kalimarau Ade Heriadi menyampaikan, kenaikan status tersebut merupakan bentuk kepercayaan negara atas meningkatnya kapasitas pelayanan meteorologi di Berau. Dan menurutnya perubahan ini menjadi tanggung jawab untuk terus meningkatkan pelayanan cuaca yang tepat, cepat, dan akurat. Kenaikan status tersebut ditetapkan melalui Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis BMKG. Informasi itu juga telah disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional BMKG pada Mei lalu. Dengan status baru ini, pendengar, stasiun meteorologi Kalimarau diharapkan semakin mampu memberikan layanan meteorologi yang lebih optimal untuk mendukung keselamatan dan pembangunan di Kabupaten Berau.

Apakah Anda yakin kompor di rumah sudah aman? Setiap tahun, ribuan kecelakaan rumah tangga terjadi karena kelalaian saat menggunakan kompor. Kebakaran rumah, ledakan gas, dan luka bakar, semua bisa terjadi hanya dalam hitungan detik. Jangan biarkan dapur Anda menjadi sumber bahaya bagi keluarga. Pastikan selalu mematikan kompor setelah digunakan. Periksa selang gas secara berkala, dan jangan biarkan anak-anak bermain di sekitar kompor yang menyala. Jadilah pengguna kompor yang bijak untuk keselamatan keluarga Anda. Ingat, satu langkah pencegahan kecil bisa menyelamatkan nyawa.

Informasi kedua untuk Anda dalam sajian majalah udara Kentongan, pendengar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Timur mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca dan gelombang ekstrim di sejumlah wilayah pesisir. Masyarakat khususnya nelayan dan pelaku perjalanan laut diimbau menunda pelayaran apabila kondisi cuaca memburuk. Kepala Pelaksana BPBD Kalimantan Timur, Bu Yung Dodi menyampaikan, pesisir Kalimantan Timur saat ini dipengaruhi angin selatan dari arah Maluku. Kondisi tersebut memicu gelombang sedang dengan ketinggian mencapai 1,25 hingga 1,5 meter terutama di wilayah Balikpapan, Pasir, Samboja, dan sebagian Kutai Kartanegara. Untuk kawasan utara seperti perairan Berau, pola cuaca berbeda karena lebih dipengaruhi angin utara. BPBD mengingatkan kondisi cuaca dapat berubah dengan cepat sehingga masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan. BPBD Kalimantan Timur mengimbau masyarakat selalu memantau informasi resmi dari BMKG sebelum beraktivitas di laut, dan langkah ini diharapkan dapat mengurangi resiko kecelakaan dan menjaga keselamatan pelayaran.

dan lahan melanda Desa Joni, Kecamatan Tanah Krogot, Kabupaten Paser, di mana api menghanguskan sekitar 1 hektar lahan dan sempat mengancam kawasan permukiman warga. Petugas Pusdalops BPBD Kalimantan Timur Muryono menyampaikan, tim reaksi cepat BPBD Kabupaten Paser langsung menuju lokasi setelah menerima laporan dari masyarakat. Upaya pemadaman dilakukan untuk mencegah api meluas ke rumah-rumah warga. Operasi pemadaman melibatkan BPBD Kabupaten Paser, Dinas Pemadam Kebakaran, Satpol PP Linmas, dan relawan. Petugas juga melakukan asesmen untuk mengetahui luas area terdampak, serta mengantisipasi potensi kebakaran susulan di tengah cuaca cerah. BPBD mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla dan segera melaporkan apabila menemukan titik api. Langkah cepat diharapkan dapat mencegah kebakaran meluas dan melindungi keselamatan masyarakat. Informasi tersebut pendengar sekaligus mengakhiri sajian majalah udara Kentongan edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026. Setelah ini pendengar, kami akan hadir kepada Anda dengan sajian Zona Petang dengan lagu-lagu religi dan juga pengajian, yang akan dilanjutkan dengan informasi-informasi ringan untuk temani aktivitas sore jelang malam Anda. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Samarinda. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan dana bantuan pupuk subsidi dari Kementerian Pertanian tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kementan, melainkan laman yang meminta data pribadi dan nomor telegram aktif. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan mengimbau masyarakat mewaspadai penipuan berkedok bantuan pupuk subsidi. Dijen PSP tidak pernah membuka pendaftaran bantuan alat dan mesin pertanian, pupuk, pestisida atau program lainnya melalui media sosial, tautan atau pesan berantai. Melansir dari akun Instagram resmi Kementan, seluruh bantuan disalurkan melalui mekanisme resmi berdasarkan usulan e-banper dari Dinas Pertanian setempat. Demikian, cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini, yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar, saatnya kami hadirkan kepada Anda pengajian Quran Surah Al-Ankabut ayat 1 hingga ayat 8 bersama Qori yang diterjemahkan oleh Fahrur Rozi.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, "Kami telah beriman," dan mereka tidak diuji?

Dan sungguh, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta.

Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Sangatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu.

Barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang. Dan Dia yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan barang siapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sungguh, Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam.

Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya, dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.

dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepadaku tempat kembalimu, dan akan aku berikan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan salat maghrib untuk Anda pendengar yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Jauhilah 7 dosa yang membinasakan." Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, apa saja dosa yang membinasakan tersebut?" Beliau bersabda, "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang haram untuk dibunuh kecuali jika lewat jalan yang benar, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari medan perang, menuduh wanita mukminah yang baik-baik dengan tuduhan zina." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
3: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu.
4: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja, dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang

Pendengar Pro 1 RRI, Samarinda, pemerintah Indonesia mengecam serangan terhadap kapal-kapal komersial yang sedang berlayar di perairan internasional di Laut Merah. Sebab aksi tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan berpotensi mengganggu keselamatan pelayaran, perdagangan global, serta stabilitas kawasan. Serangan terhadap kapal sipil tidak dapat dibenarkan karena melanggar prinsip-prinsip hukum internasional termasuk kebebasan bernavigasi yang dijamin dalam hukum laut internasional. Hal tersebut dikatakan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ivone Mewenge.

belakang dalam pernyataan tertulisnya pada hari Jumat hari ini. Kemlu RI pendengar juga menyerukan kepada seluruh pihak yang terlibat untuk menahan diri dan menghindari langkah-langkah yang dapat memperburuk situasi keamanan di kawasan. Indonesia menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional termasuk konvensi PBB tentang hukum laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea. Dan selain menyoroti situasi di Laut Merah, Indonesia kembali menegaskan posisinya terkait konflik di Yaman. Pemerintah mendukung penyelesaian konflik melalui proses politik yang inklusif dipimpin dan dimiliki oleh rakyat Yaman di bawah fasilitasi PBB. Untuk informasi selengkapnya, pendengar juga dapat Anda baca dan akses di laman kami www.rri.co.id.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih ya, Mir. Setiap hari selalu bantu Sarah dorong kursi roda Sarah ke sekolah.
4: Iya, gak apa-apa, Sarah. Kan rumah Sarah gak jauh dari sekolah. Jadi masih sempat jemput Sarah setiap hari.
3: Mirna baik sekali. Entah bagaimana nanti Sarah membalas kebaikan Mirna.
5: Mir, pulang sekolah nanti kita jalan yuk.
4: Kemana, Gus?
5: Ada deh. Mau ya, Mir?
4: Boleh aja. Tapi nanti saya antar pulang Sarah dulu ya, baru kita jalan. Gimana?
5: Ah, gak seru. Biarkan aja dia pulang sendirian. Lagian, ngapain juga sih kamu mau bantuin dia?
4: Hah, kamu kok ngomongnya gitu sih, Gus? Sarah kan juga teman kita, sama seperti kita. Dan sudah tugas kita untuk saling membantu.
5: Ah, orang cacat seperti dia itu hanya bikin repot orang saja.
4: Agus, gak boleh seperti itu dong. Mirna adalah teman kita, saudara kita juga. Kita sesama manusia harus saling tolong-menolong, kan?
6: Jangan pernah menyombongkan diri karena kesempurnaan fisik, mental, bahkan materi. Jangan pernah pula menghina penyandang disabilitas, karena tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk menjadi seperti mereka. Yang harus kita tunjukkan adalah empati atas kekurangan mereka dan merengkuh tangan mereka sebagai wujud kepedulian terhadap kehidupan mereka.
7: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 RRI Samarinda, tidak terasa sudah saatnya Fira Amelia pamit dari ruang dengar Anda, telah temani sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya pendengar akan bergantian dengan rekan siaran M. Fadel, akan temani Anda sepanjang rangkaian Samarinda malam hingga nanti merapat pukul 12. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kangen suara kampung halaman? Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store.
1: Mbak-mbak, dengar kabar nggak sih soal kasus demam berdarah? Yang aku dengar lagi banyak yang kena tuh.
2: Eh, iya loh. Apalagi kan musim hujan. Nyamuk Aedes aegypti itulah yang jadi penyebab demam berdarah makin banyak. Bahaya banget nggak sih?
1: Betul, Mbak. Aku juga udah mulai waspada nih. Soalnya nyamuk ini suka berkembang biak liar gitu kan? Kalau kita nggak jaga kebersihan, bisa jadi sasaran selanjutnya kita kan?
2: Iya, itu juga yang aku khawatirkan. Makanya, kalau kita selalu lihat genangan air kayak selokan, pot bunga, atau plastik bekas, karena kita tuh gak pernah sadar. Disitulah sebenarnya titik nyamuk berkumpul.
1: Bener, Mbak. Selain menjaga lingkungan, kita juga wajib menjaga diri kita sendiri.
2: Oh iya, aku juga dengar nih, kalau gejalanya itu seperti demam tinggi, nyeri sendi, sakit kepala, atau ruam-ruam merah di kulit. Jadi jangan ditunda-tunda, segera ke dokter deh. Soalnya kalau terlambat, penanganannya tuh bisa bahaya.
1: Iya, gejalanya mirip banget kan sama flu. Tapi demam berdarah ini bisa lebih parah kan? Makanya penting banget untuk waspada. Dan ketika ada tanda-tanda, segera ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat.
2: Iya, yang paling penting tuh jangan panik. Dan tetap waspada, cegah dulu dari awal sebelum masuk musim penghujan.
1: Betul, Mbak. Semoga kita semua bisa tetap sehat dan terhindar dari demam berdarah. Yuk, kita jaga kebersihan
3: dan tetap perhatikan kesehatanmu.

0: 101.
1: Lintas Informasi.
0: Row 1.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, pendengar, Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan memberlakukan tarif baru impor terhadap 60 negara mitra dagangnya. Tarif baru dikenakan setelah United States Trade Representative atau USTR melakukan investigasi dan menemukan pelanggaran terhadap praktik kerja paksa. Investigasi dilakukan berdasarkan Section 301 Trade Act 1974 berkaitan aturan tenaga kerja. Dan aturan ini antara lain melarang impor barang dari hasil kerja paksa. Tarif baru impor yang akan dikenakan besarnya antara 10% hingga 12,5%. Dan tarif baru ini akan menggantikan tarif global sementara yang selama ini dikenakan sebesar 10%. Masa berlaku tarif sementara akan berakhir 1 Agustus 2026. Bersamaan dengan akan diberlakukannya tarif baru yang dikenakan Presiden Trump. Indonesia termasuk negara yang terkena tarif baru Trump karena masuk dalam 60 negara yang diinvestigasi. Kantor Kemenko Perekonomian merespon kebijakan baru Trump tersebut dalam pernyataan tertulisnya Jumat 24 Juli 2026. Indonesia, menurut Haryo, juga berpartisipasi aktif dalam proses investigasi yang mencakup dua isu, yaitu excess capacity, sektor manufaktur, dan larangan impor barang yang dihasilkan dari kerja paksa. Demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
0: Row 1. Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali, membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais, sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini. Ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari, karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat malam pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, bersama saya rekan siaran Fadel temani Anda pendengar di rangkaian Samarinda malam hingga nanti kita masuk pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Ya pendengar Pro 1 di Samarinda, selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga, selamat menikmati kebahagiaan juga untuk Anda yang tengah beristirahat, berkumpul, bercengkrama bersama keluarga di suasana malam hari ini ya. Dan ini menjadi hari yang tepat dan juga untuk Anda juga mungkin yang akan menikmati libur panjang hingga hari Minggu nanti. Ya mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Dan untuk Anda yang tetap beraktivitas, tidak lupa kami sapa, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Dan yang dalam perjalanan juga, jangan lupa tetap utamakan keselamatan Anda, mudah-mudahan selamat sampai di tujuan. Ya baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, di rangkaian awal sajian Samarinda malam ini kami akan hadirkan informasi-informasi update untuk Anda ya, dari berbagai laman media yang akan kami hadirkan hingga nanti rapat pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Anda yang memiliki informasi-informasi penting yang mungkin Anda temukan dalam perjalanan atau mungkin ada kejadian yang terjadi di wilayah Anda, jangan lupa silakan Anda bisa langsung bagikan melalui pesan singkat dengan visualnya juga bisa lebih baik ya, di jalur WhatsApp di 0811 5544976. Ya baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami juga ingatkan untuk Anda karena mengingat cuaca juga saat ini masih kita di suasana musim kemarau ya, jadi mari kita tetap jaga kondusivitas dan keamanan lingkungan kita, terutama untuk Anda juga mungkin nanti akan menjalankan ibadah sholat isya di masjid atau di musola, meninggalkan rumah dalam keadaan kosong, yakinkan semuanya sudah dalam kondisi aman baru Anda tinggalkan rumah ya. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita awali kebersamaan kita di rangkaian sajian Samarinda malam ini dengan informasi-informasi update. Tetap bersama kami.

zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

0: Saya udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang. Gak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget ya kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya, tau gak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya gak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami update untuk wilayah yang berpotensi turun hujan untuk esok ya, Sabtu 25 Juli 2026. Dalam hal ini Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika kembali merilis ya pendengar untuk perakiran cuaca untuk seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Timur pada esok hari. Dan informasi ini menjadi acuan penting bagi masyarakat kita yang mungkin akan beraktivitas di luar ruangan, melakukan perjalanan antar daerah maupun bekerja di sektor yang sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Nah, berdasarkan perakiran cuaca dari BMKG pendengar, kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Timur pada esok 25 Juli 2026 memang secara umum masih didominasi langit berawan hingga cerah berawan ya pendengar. Namun meski demikian, masyarakat tetap diminta mewaspadai perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu mengingat karakteristik cuaca di wilayah tropis ini cukup dinamis. Nah, selain kondisi langit pendengar, BMKG juga menyampaikan informasi mengenai suhu udara serta tingkat kelembapan di masing-masing daerah ya. Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, mengacu pada data BMKG untuk Sabtu 25 Juli 2026 besok, sebagian besar wilayah Kalimantan Timur diprediksi tidak mengalami hujan. Langit diperkirakan didominasi kondisi berawan maupun cerah berawan. Dan kondisi ini diperkirakan terjadi di hampir di seluruh kabupaten kota ya, termasuk di wilayah pesisir hingga pedalaman. Meskipun demikian ya pendengar, masyarakat tetap perlu waspada kemungkinan perubahan cuaca pada siang hingga sore hari karena kondisi atmosfer dapat berubah dalam waktu relatif singkat. Ya baik pendengar Pro 1 dari Samarinda, ini terkait perakiran cuaca kita pada esok, sehingga untuk Anda mungkin yang akan menikmati suasana libur akhir pekan, yang akan menempuh perjalanan, juga ini menjadi waktu atau momen yang penting ya. Dan mudah-mudahan semua rencana saya, rencana Anda yang akan melakukan perjalanan mungkin ke luar kota atau ke tempat-tempat wisata ini bisa berjalan dengan lancar. Informasi lainnya pendengar masih akan kami hadirkan untuk Anda di rangkaian Samarinda malam.

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita akurat, cepat, dan terpercaya hanya dalam

dasar pemerintah untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, adil, objektif, akuntabel, dan juga transparan. Ia juga memastikan seluruh proses rekrutmen berjalan bersih tanpa celah kekurangan. Sebagaimana disampaikan pendengar bahwa Andi Harun mengapresiasi inovasi Dinas Tenaga Kerja Samarinda yang konsisten menghadirkan layanan digital berintegritas. Dan upaya ini dinilai efektif mengikis praktek percaloan maupun pungutan liar. Pada kesempatan tersebut, Andi Harun mengingatkan para pencari kerja mengenai pergeseran tren industri akibat perkembangan artificial intelligence AI dan juga teknologi digital, di mana menurutnya pendengar, perusahaan saat ini tidak lagi sekedar menilai selembar ijazah ya. Dunia kerja modern kini lebih berfokus pada kemampuan adaptasi yang cepat, kreativitas, inovasi, penguasaan teknologi digital terkini, serta keterampilan memecahkan masalah. Nah, wali kota optimis ya, peluang kerja ini di Ibu Kota Kalimantan Timur akan terus meningkat. Namun peluang tersebut hanya bisa ditangkap oleh sumber daya manusia yang mau terus mengasah daya saing. Nah, Kepala Disnaker Kota Samarinda juga mengungkapkan ya, dan juga menjelaskan bahwa acara yang mengusung tema mengalir menuju Samarinda Maju ini berlangsung selama 2 hari yaitu 23 sampai 24 Juli 2026, di mana antusiasme masyarakat terpantau sangat tinggi, terbukti dengan adanya 1.900 pencari kerja yang telah mendaftarkan diri secara daring sebelum acara resmi dibuka. Dan pada momentum tersebut, Kepala Disnaker Kota Samarinda memperkenalkan inovasi digital terbaru yang bernama Tepian atau Temukan Pekerjaan Impian di Samarinda.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda. Saatnya kita dengarkan pendengar seruan kumandang Ajan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Pukul 19 lewat 37 menit waktu Indonesia Tengah.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya.
2: Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Rabb-nya. Quran Surah Al-Isra ayat 26 hingga 27. Janganlah menghalangi anugerah Allah untukmu. Jika tidak, maka Allah akan menahan anugerah dan kemurahan untukmu. Hadis riwayat Bukhari.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz. Longbagun Mahakam Ulu 96,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio Produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami ajak Anda untuk menyimak esensi buku kali ini dengan judul The Socrates Express, karya dari Eric Weiner.
1: RRI Samarinda dalam esensi buku The Socrates Express adalah sebuah buku yang ditulis oleh Eric Weiner, seorang penulis dan jurnalis terkenal yang telah meneliti berbagai konsep filsafat dan spiritualitas di seluruh dunia. Buku ini menawarkan perjalanan yang mendalam dan menginspirasi melalui konsep filsafat dari seorang tokoh klasik, Socrates, yang terkenal dengan metodenya yang diajarkan melalui dialog dan pertanyaan. Weiner menggambarkan perjalanan filosofisnya dengan cara yang unik dan pribadi. Dia menggabungkan narasi perjalanan dengan pemikiran-pemikiran Socrates dan filosofi-filosofi lainnya, menciptakan sebuah karya yang menggugah pemikiran yang mendalam. Weiner tidak hanya mempelajari filsafat dari buku-buku, tetapi juga melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang berhubungan dengan kehidupan Socrates, seperti Athena, tempat kelahirannya. Salah satu aspek yang menarik dari buku ini adalah bagaimana Weiner mengaitkan pemikiran Socrates dengan masalah-masalah kontemporer. Ia menunjukkan bagaimana pertanyaan-pertanyaan filosofis yang diajukan oleh Socrates masih relevan dalam kehidupan modern, membawa kita untuk merenungkan tentang kehidupan, kebenaran, dan makna dari sudut pandang yang baru. Dalam menjelajahi konsep-konsep seperti kebahagiaan, kebijaksanaan, dan kebenaran, Weiner menghadirkan cerita-cerita yang memukau dan memperkaya. Dia tidak hanya menyajikan pemikiran Socrates secara teoritis, tetapi juga memberikan contoh konkret tentang bagaimana filsafat tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Weiner juga menyoroti kelemahan-kelemahan Socrates, seperti kesombongan dan ketidakpekaannya terhadap politik. Ini memberikan dimensi manusiawi pada tokoh tersebut, memperlihatkan bahwa bahkan orang yang paling bijak pun tidaklah sempurna. Melalui pendekatan ini, Weiner mengajarkan kita untuk menerima ketidaksempurnaan dalam diri mereka sendiri dan orang lain, sambil tetap berusaha untuk mencari kebenaran dan kebijaksanaan. Buku ini juga menyoroti pentingnya dialog dan diskusi dalam mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang dunia dan diri sendiri. Socrates terkenal karena metodenya yang menggunakan dialog untuk mempertanyakan keyakinan dan mencari kebenaran. Weiner mendorong kita untuk mengadopsi pendekatan yang sama, yaitu menjadi lebih terbuka terhadap pandangan orang lain dan selalu bertanya tentang alasan di balik keyakinan mereka. Dengan gaya penulisan yang cerdas dan menghibur, buku The Socrates Express menawarkan perjalanan yang menginspirasi melalui pemikiran-pemikiran filosofis yang mendalam. Buku ini tidak hanya memperkenalkan pembaca pada filsafat Socrates, tetapi juga mendorong mereka untuk merenungkan tentang kehidupan mereka sendiri dan mencari makna yang lebih dalam. Dengan membaca buku ini, kita akan dibawa dalam sebuah perjalanan yang memperkaya pikiran dan jiwa, dan mungkin bahkan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penting dalam hidup.

0: Demikian esensi buku berjudul The Socrates Express, karya Eric Weiner, dari RRI untuk Indonesia.
1: Dari M Yamin nomor 8 Samarinda, 97,6 FM.
2: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Karena itu Pak Presiden ya fokus dan ya, mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM.
2: Hari ini sudah ada 300.
0: Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas. Gerakan Nasional Pelayanan Publik dicanangkan untuk memperkuat transformasi pelayanan publik. Thailand memberlakukan darurat militer, menyusun serangan kelompok pemberontak bersenjata. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 24 Juli 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia atau URI untuk mencetak generasi emas yang lebih maju. Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
3: Paris, Pak.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membentuk kampus baru yakni Universitas Republik Indonesia atau URI. Peserta dididik nantinya akan dibekali dengan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme, integritas termasuk kompetensi manajerial. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto mengatakan kehadiran Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas menuju Indonesia yang lebih maju. Aris menjelaskan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak memiliki teknologi yang memadai. Indonesia harus masih mengejar ketertinggalan teknologi agar lebih mandiri. Aris menjelaskan Universitas Republik Indonesia merupakan kampus yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika. Kampus akan memperbanyak prodi terkait dengan teknologi dan kedokteran. Hal itu disampaikan oleh Aris pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Tidak oleh karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM. Science, Technology, Engineering, and Mathematics.
4: Brian Yuliarto menegaskan kehadiran Universitas Republik Indonesia tidak akan mengubah fungsi kementerian maupun membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Artinya perguruan tinggi tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi.
5: Nah, fungsi kita tidak berubah, ya semuanya tidak ada. Jadi mungkin...
6: Tapi bukan berarti URI itu membawahi seluruh kampus-kampus ya, tidak berubah.
7: Tapi kan URI akan bangun 10 kampus.
4: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah melantik Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan Tovanto menjadi Gubernur dan Iyos Suntioso menjadi Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Rian Suryadi melaporkan.
8: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Pelayanan ini dibuat terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peresmian dilakukan langsung di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen bersama. Itu menjadi langkah kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, pemerintah terus memperluas pembangunan mall pelayanan publik dengan tujuan masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan dalam satu lokasi. Hingga saat ini telah terbangun sekitar 313 mall pelayanan publik di Indonesia.
9: Sebagaimana yang dia ketahui bahwa hari ini sudah ada sekitar 313 mall pelayanan publik dan pada masa pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto sudah dibangun sekitar 88 mall pelayanan publik. Jadi masih banyak lagi masih ada sekitar 130 lagi kabupaten kota yang kita akan dorong untuk pelayanan publik.
8: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memberikan dukungan penuh kepada Pemda dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan publik. Menurutnya, layanan publik merupakan bentuk kehadiran negara yang paling nyata di mata masyarakat. Pada kesempatan itu, Kemenpan RB juga meluncurkan identitas Gerakan Nasional Pelayanan Publik dengan simbol 24/7. Simbol tersebut menggambarkan semangat pelayanan publik yang hadir secara berkelanjutan, responsif, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan korupsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
1: Bidang tindak pidana khusus merupakan wajah kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, saudara memiliki tanggung jawab dan meluruskan kebijakan serta mengarahkan pengendalian, mengawasi penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan.
2: Jaksa Agung ST Burhanuddin hari ini melantik dan mengambil sumpah 6 pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Salah satu pejabat yang dilantik adalah Jampitsus Kuntadi. Menanggapi pasca pengunduran diri pejabat Jampitsus sebelumnya, Febri Adriansa, Jaksa Agung menegaskan hal tersebut tidak boleh mengganggu kesinambungan penanganan perkara korupsi. Oleh karenanya, Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta pejabat baru yang dilantik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
1: Pastikan seluruh perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung tetap berjalan secara independen, objektif, profesional, transparan, dan tidak pengaruh oleh kepentingan apapun. Jangan pernah takut menghadapi tekanan, intervensi, maupun intimidasi dari pihak manapun. Sepanjang tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang dan norma masyarakat, berikan perhatian khusus terhadap perkara-perkara yang menyangkut hajat hidup masyarakat serta dampak yang besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Pastikan setiap perkara ditangani secara tuntas, tidak tebang pilih.
2: Sementara itu, pejabat baru Jampitsus Kuntadi usai pelantikan mengatakan dirinya akan melakukan evaluasi penanganan perkara-perkara korupsi, terutama perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.
3: Saat melakukan evaluasi, evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara, termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga adalah integritas, objektivitas, dan transparansinya.
2: 6 pejabat baru yang dilantik antara lain Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonardo Ebenezer Simanjuntak sebagai Jampidum, Kuntadi sebagai Jampitsus, Harley Siregar sebagai Kabandiklat Kejaksaan Agung, Petrus Yusrenjaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset, dan Hermon De Cristo sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Politik Keamanan dan Penegakan Hukum. Dari Jakarta, Muhammad Isen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pembahasan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial usai memeriksa pejabat Kementerian Kehutanan. Herul Huma menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singgigi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 3 saksi pada hari Kamis kemarin. Ketiganya yakni Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Asdoni August Satria Yuda, mantan Direktur Jenderal Penata Agraria Kementerian ATR BPN Dalu Agung Darmawan, serta Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah 1 Subtrato. Menurut Budi, penyidik juga mendalami sejumlah pertemuan termasuk pada 2 Juni 2026. KPK juga mendalami dugaan pemberian amplop yang diberikan pemerintah Kabupaten Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diduga terjadi usai pertemuan tersebut.
4: Oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya, dengan Pak RJA selaku Menteri Kehutanan beserta para pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan, di mana pertemuan tersebut diantaranya membahas terkait alih fungsi hutan dan penggunaan perhutanan sosial. Sedangkan untuk saksi lainnya, yaitu Saudara CEP selaku Dirjen Perhutanan Sosial, dalam penjadwalan tersebut tidak hadir.
5: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuansing, Suhardiman Ambi, membantah memberikan amplop kepada Menhut Raja Juli Antoni.
6: Pak, uang yang dolar itu apa? Kuantan yang inisiatif minta.
7: Yang mana tuh?
6: Uang yang di dalam amplop itu.
7: Saya enggak tahu isinya. Enggak isinya apa ya?
6: Iya, Pak. Bapak yang ngasih. Kenapa
7: dikasih, Pak?
6: Siapa yang ngasih kalau bukan Bapak, Pak?
7: Kenapa dikasih, Pak? Bapak enggak tahu isinya, Pak. Enggak tahu isinya apa ya, enggak tahu ya.
5: Sebelumnya memang KPK mengungkap dugaan uang dalam amplop tersebut berasal dari dana yang dihimpun dari kepala desa, camat, dan koperasi unit desa. Penyidik masih menelusuri besaran uang yang diduga diserahkan serta tujuan pemberiannya. Perkara ini merupakan pengembangan dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK telah menjerat Bupati Nonaktif Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan satu pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles sebagai tersangka. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perumbulok Kalimantan Tengah melakukan penyerapan gabah petani lokal untuk mengantisipasi kekeringan akibat kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
8: Untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
9: Perumbulok Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Kalimantan Tengah tetap aman meski musim kemarau berpotensi mempengaruhi produksi pertanian di sejumlah daerah. Kepastian tersebut menjadi upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah ancaman kekeringan. Pimpinan wilayah Forum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menegaskan bahwa di Kalimantan Tengah saat ini sudah memasuki musim panen, sehingga pihaknya segera melakukan penyerapan kembali gabah petani, khususnya di wilayah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Waringin Timur dengan target 60% untuk mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun.
8: Alhamdulillah memang khusus di Kalteng ya sudah mulai memasuki musim panen, jadi kami langsung segera melakukan penyerapan kembali terutama di daerah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kotim. Ya alhamdulillah sampai dengan saat ini walaupun memang secara target kita realisasinya baru 60%, tapi insya Allah untuk sisanya 40% bisa kita penuhi dari panen gadu yang sudah dimulai di bulan Juli ini. Informasinya masih akan berlangsung panen itu sampai dengan September Oktober. Jadi akan kita maksimalkan untuk penyerapannya untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
9: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Perumbulok Cabang Kapuas Ahmad Roni Anwar menyebut pihaknya mengupayakan bisa menyerap sekitar 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas. Untuk saat ini Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah setara 5.000 ton gabah atau sekitar 2.700 ton beras khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
10: Maksimalkan penyerapan gabah saat ini sudah mulai memasuki puncak panen. Khusus di Kapuas sendiri puncak panen sepertinya mendahului dari musim kemarau ini sehingga mungkin tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap produktivitasnya. Sedangkan yang Pulang Pisau mungkin nanti puncaknya diprediksi di bulan Agustus, mungkin yang panennya di akhir Agustus mungkin agak terdampak lah terhadap cuaca kemarau yang diprediksi agak panjang ya tahun ini.
9: Wilayah terbanyak penyerapan gabah petani yakni Kabupaten Kapuas dan Kota Waringin Timur dari realisasi 60% dari target sebanyak 15.200 ton di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Agam Inong Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Sakit Singgah C4. Tisi Maulidia Putri menyampaikan informasi selengkapnya.

0: Minong atau Duta Wisata Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Singgah Children Cancer Care Community C4 yang berlokasi di Jalan Sepat Lamprit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Agam Banda Aceh tahun 2025 Sakti Aprilian menyampaikan momen ini bukan sekedar perayaan tetapi juga pengingat bahwa setiap anak berhak merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan harapan. Sakti turut mengajak semua pihak untuk membantu dan memberi perhatian kepada Rumah Singgah yang telah memfasilitasi tempat tinggal bagi anak-anak dari berbagai kabupaten kota yang sedang menjalani pengobatan di Banda Aceh.
1: Kesannya luar biasa ya, antusias dari anak-anak yang luar biasa, kemudian juga keaktifan anak-anaknya, serta juga memberikan kita sebagai khalayak itu harus lebih peka lagi terhadap mereka yang membutuhkan tangan kita. Mari sama-sama kita bahu-bahu untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada anak-anak.
0: Sementara itu, pendiri Rumah Singgah C4, Ratna Eliza, mengungkapkan saat ini terdapat 15 anak yang berada di Rumah Singgah. Jumlah tersebut dapat berbeda setiap harinya tergantung pada anak yang selesai melaksanakan pengobatan maupun yang baru tiba dari luar daerah. Adapun dalam kesempatan itu, Ratna menyampaikan apresiasi kepada Agam Inong maupun semua pihak memberikan dukungan kepada Rumah Singgah yang sudah berdiri selama 12 tahun.
2: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemi, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh Rumah Singgah silahkan ke Jalan Sepat, nomor 3 Lamprit.
0: Peringatan Hari Anak di Rumah Singgah turut dimeriahkan dengan penampilan anak-anak yang bernyanyi, menghias roti, serta merayakan ulang tahun salah seorang anak bernama Syifa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengungkapkan warga negara Indonesia dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan. Telah diketahui keberadaannya. WNI yang bernama Femas Yani Arianto asal Madiun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
4: KBRI Seoul sudah menerima informasi.
5: Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, mengungkapkan WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan telah diketahui keberadaannya. WNI bernama Femas Yani Arianto asal Madiun berusia 22 tahun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Heni dalam konferensi pers Kamis kemarin mengatakan informasi mengenai keberadaan Femas diperoleh dari simpul masyarakat Indonesia di kota Ansan. Sebelumnya, Femas Yani Arianto asal Madiun dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di kawasan Myeongdong, Seoul, pertengahan Juli lalu. Femas memisahkan diri dari rombongan setelah berpamitan membeli sepatu dan izin tinggalnya tercatat kedaluwarsa sejak 13 Juli 2026.
4: Sudah, tapi ada di Ansan yang belum dapat dipastikan. Karena kita belum juga jumpa yang baru diketahui keberadaannya. Di Ansan ini masih ini ya, perkiraan ya. Jadi masih dengan simpul-simpul masyarakat kita ya, info dari simpul-simpul masyarakat kita.
5: Juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri RI, Nabil Mulla Shela, pada kesempatan yang sama mengharapkan pemerintah Korea Selatan memandang kasus Femas sebagai kasus tunggal yang tidak mencerminkan keseluruhan wisatawan Indonesia secara umum.
6: Namun secara mayoritas tentu tidak terwakili oleh peristiwa ini. Dan penting bagi hubungan bilateral Indonesia-Korea untuk bidang pariwisata, people-to-people contact, agar hal ini bisa ditangani dengan baik dan tidak terulang tentunya.
5: Tindakan Femas karena telah menyalahgunakan fasilitas akses kemudahan perjalanan wisata dari Indonesia ke Korea Selatan disayangkan pemerintah. Padahal kemudahan akses perjalanan wisata ke Korea Selatan itu merupakan kebijakan yang diperoleh dari hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul 1 April lalu.
6: Mungkin bagi pemerintah Korea
5: dari Jakarta, Retno Manisari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Yang menjadi single case dan...
3: Masih terkait informasi dari mancanegara, otoritas Thailand memberlakukan darurat militer di Provinsi Naratiwa, Thailand Selatan, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata terhadap pos keamanan yang menewaskan 5 personel militer Thailand. Melalui instruksi tersebut, pasukan keamanan diberikan kewenangan untuk mendirikan pos pemeriksaan di jalan, menggeledah kendaraan dan rumah yang diduga terkait dengan kegiatan pemberontak, serta menahan orang yang dicurigai terlibat. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebutkan sejumlah kemajuan ditunjuk oleh para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali menjelang Piala AFF atau Asian Cup. Niar Abdul Iti Loli melaporkan selengkapnya.

0: result wasn't that important.
1: Bukan hasilnya, tapi prosesnya yang penting. Untuk melihat bagaimana para pemain tampil itu lebih penting. Melihat bagaimana identitas taktik kami muncul dari sejumlah posisi. Jadi beberapa hari latihan berjalan dengan sangat baik, dan saya melihat perkembangan.

0: Kami pesan yes.
1: We have a great group.
2: Kami berada di grup yang menarik, dihuni tim-tim berbakat. Kami punya perspektif yang jelas tentang permainan kami. Itu yang terpenting untuk kami. Jadi kami sangat menanti turnamen ini.
1: Looking forward to

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: usa tú.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan, dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kristen bersama Bapak Pendeta Markus.
1: Mimbar Agama.
2: Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di kesempatan hari ini kembali Anda berjumpa dengan saya, Pendeta Markus dari Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda, akan membawa kita beberapa menit yang akan datang dalam mimbar agama Kristen di kesempatan hari ini. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia yang saya kasihi, wilayah Kalimantan Timur dan Utara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan di kesempatan hari ini, mari kita menundukkan kepala kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kami datang bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, terima kasih untuk lawatan-Mu sepanjang daripada siaran hari ini. Tuhan senantiasa menolong kami, membawa kami lebih dekat dan lebih dalam untuk mengenal Engkau ya Tuhan. Hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, berbicara kepada kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon berkat-Mu. Haleluya. Amin. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, satu kesempatan yang indah hari ini kita boleh berjumpa dalam mimbar agama Kristen. Kesempatan hari ini kita akan berbicara dari satu tema kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Yunus pasal yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Sekali lagi, hari ini kita akan berbicara dari kitab Yunus pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Dari satu kebenaran, tema kebenaran firman Tuhan, Allah membawa perubahan tentang kota Niniwe. Allah membawa perubahan tentang kota Niniwe. Sebelum kita lanjut, kita akan membacakan daripada nats firman Tuhan kesempatan hari ini. Demikianlah firman Tuhan, tetapi hal itu sangat menyesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, laikah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak, melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur dari kesesakan hatinya, untuk sangat bersuka cita. Saya ulangi, Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika pajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu, sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus, lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baik aku mati dan daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120 ribu orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dari tema yang kita angkat di kesempatan hari ini, yaitu

telah membawa perubahan tentang kota Niniwe. Alkitab menjelaskan kota yang indah, kota yang penuh dengan keindahan yang terjadi di tempat itu. Bahkan mungkin tempat itu dipenuhi dengan orang-orang karena tempat itu sangat mengesankan, firman Tuhan bilang. Artinya adalah kota ini adalah kota yang strategis, yang penuh dengan makan minum, tempat transaksi keuangan, tempat orang berdagang, tempat orang melakukan apapun. Mengapa tempat ini menjadi tempat yang diperhatikan oleh Tuhan? Karena alasan yang pertama, tempat ini memiliki penduduk yang lebih dari 120 ribu jumlahnya. Alasan yang kedua, mereka hidup tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Artinya adalah mereka orang-orang yang seharusnya dimurkai Tuhan. Saya percaya bahwa mungkin hari itu, tempat itu, tempat mungkin maksiat yang ada di tempat itu, tempat perjudian, tempat orang-orang melakukan pelanggaran-pelanggaran dan dosa di tempat itu. Sehingga Allah ingin memurkai atau menulahkan daripada kota yang cukup besar jumlah penduduknya waktu itu, yang penuh dengan keindahan, yang penuh dengan makan minum, yang penuh dengan mungkin tempat-tempat hiburan-hiburan malam yang tidak bisa terbatasi. Latar belakang inilah yang membuat Tuhan memanggil seorang nabi yang terkenal untuk menyampaikan pesan itu kepada mereka. Tuhan ingin membawa seorang pekabar keselamatan itu kepada mereka, sehingga firman Tuhan berkata, dan kota itu yang indah itu tadi mengambilkan waktu berpuasa setelah mereka tahu firman Tuhan datang akan memusnahkan mereka. Bapak ibu saudara yang kali Tuhan, siapapun manusia, siapapun orangnya, kalau sudah melihat mereka akan ditimpa oleh musibah, ada yang berbicara serius kepada mereka, mereka pasti mengambil langkah jauh lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Karena pasti berkata bahwa penyesalan itu tidak pernah datang di depan, tapi penyesalan itu selalu datang paling belakang. Sehingga pada waktu langkah Yunus menghampiri kota itu, dia berfirman melalui firman Tuhan melalui Yunus, dan sehingga dia berkata, dan berdoalah kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu, sebab aku masih di negeriku, itulah sebabnya maka aku mendahului melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa engkau Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan melimpah kasih setia, serta yang menyesal akan malapetaka yang akan hendak didatangkannya. Permulaan daripada semuanya itu karena musibah, sehingga Allah menghampiri seorang hambanya untuk mengingatkan mereka. Sering kadang-kadang Tuhan mengingatkan kita, Bapak Ibu Saudara yang kali Tuhan, melalui orang-orang di sekitar kita, melalui teman, melalui sahabat, melalui para pendeta yang berkhotbah setiap saat, melalui mungkin renungan-renungan di media sosial hari ini yang bertaburan di mana-mana. Tetapi sering kadang-kadang kita tidak mengindahkan itu, sepertinya bukan untuk kita, sepertinya untuk orang lain. Kesempatan hari ini saya ingin mengajak kita, mari kita sadar bahwa kalau ada yang datang menegur kita, menyapa kita, bahkan dengan keras berkata bahwa kita harus berhenti dari hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, mari kita berbalik. Karena berbalik itu jauh lebih baik, karena bertobat itu jauh lebih baik ketimbang kita tidak melakukannya. Setelah itu melihat pertobatan terjadi, maka Yunus melakukan sesuatu. Tapi Tuhan, layakkah engkau marah? Dia marah kepada Tuhan di ayat ini. Tetapi dia berkata, layakkah engkau marah? Karena engkau tidak pernah menanam dan tidak pernah melakukan apapun pada pohon jarak itu. Terlebih aku sayang kepada mereka, mereka yang ada di Niniwe.
Saudara, sering kadang-kadang kita terlalu sayang kepada hidup kita. Kita terlalu mengasihani daripada hidup kita. Ketimbang kita bertindak, menegur orang lain, menyapa orang lain, menyampaikan pesannya Tuhan. Sering kadang-kadang kita berpikir, takut ada resiko yang akan terjadi. Saudara, mari hari ini kita menyampaikan dengan lembut, dengan penuh, dengan sopan santun, dengan etika. Sehingga orang-orang yang membaca kita, yang ada bersama dengan kita, dia berani berkata bahwa kita sangat mengasihi mereka dengan baik. Untuk itu hari ini, Bapak, Ibu, Saudara, pendengar dimanapun Anda berada, mari kita menjadi orang Kristen yang tahu akan hidup kita arahnya kemana. Kalau kita sudah tahu arah hidup kita kemana, mari kita kembali bertobat, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang akan membawa kita lebih dekat kepada Dia. Mari kita sungguh-sungguh. Firman Tuhan berkata kepada Yunus hari itu, tidakkah engkau sayang? Aku akan sayang kepada mereka karena mereka tidak melakukan yang baik kepadaku. Tuhan sayang kepada orang-orang berdosa. Tuhan sayang kepada kita walaupun kita berdosa. Walaupun kita tidak mengindahkan Dia. Tetapi Dia tetap akan konsen terus sayang kepada kita. Perkaranya hari ini, kita terlalu mengasihani diri kita. Disuruh kita pergi, disuruh kita beranjak, disuruh kita bertobat. Kita masih berkata, tunggu dulu. Besok atau lusa, saya akan berbalik. Saudara kali Tuhan, sering kadang-kadang manusia hilap. Manusia lupa akan jati dirinya. Sehingga dia kadang-kadang beralasan untuk tidak mengindahkan itu. Makanya di kesempatan hari ini, melalui firman Tuhan hari ini yang datang kepada Yunus yang terlalu sayang kepada dirinya, dia tidak sayang kepada orang-orangnya di sekitar kita. Mari kita menyayangi orang lain. Entah itu mungkin ada perbedaan pendapat, perbedaan keyakinan, perbedaan suku, dan lain sebagainya. Mari kita saling mengasihi. Karena itu adalah tonggak daripada pemberitaan firman Tuhan. Tidak layaknya kita harus mendendam, tidak layaknya kita harus membenci, tidak layaknya kita harus memusuhi. Karena firman Tuhan berkata, terlalu banyak satu orang musuh kita ketimbang kita mengasihi mereka. Kalau satu orang lebih banyak, apa yang perlu kita banggakan hari ini? Mari kita sungguh melihat betapa Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan yang mengasihi. Tuhan yang tidak melihat latar belakang. Tuhan yang tidak melihat berdosanya kita. Tuhan yang tidak melihat mungkin hari ini kita melakukan kebaikan atau tidak. Tetapi Dia berkata, aku tetap mengasihi engkau. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia yang saya kasihi, wilayah Kalimantan Timur dan Utara, dimanapun Anda berada kesempatan hari ini, mari kita menjadi orang Kristen yang pertama. Harus kita mengambil langkah pada waktu kita ditegur, kita bersalah, kita mohon, hati kita harus bertobat. Yang kedua, kita mengerti jati diri kita sebagai orang, tahu untuk mengasihi orang lain. Tempatkan kasih sebagai prioritas dalam hidup kita. Kalau kita melihat orang-orang di sekitar kita yang mungkin tidak punya kemampuan apa-apa untuk apapun, kalau kita ada sesuatu yang kita bisa buat, perbuatlah itu. Kalau kita nggak punya apa-apa, kita berkata, kita doakan dia supaya dia mendapatkan kesempatan untuk jauh lebih baik. Sering kadang-kadang kita gak menempatkan kasih itu sebagai prioritas dalam hidup kita. Yunus tidak menempatkan kasih itu mengasihi orang Ninewe. Dan dia berani berkata bahwa engkau sudah melakukan itu dan engkau membawa mereka dekat dengan engkau. Dan Tuhan berkata, aku sayang kepada mereka yang jumlahnya 120 ribu. Yang tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Kesempatan hari ini Bapak Ibu Saudara pendengar dimanapun Anda berada, mari kita menjadi orang yang bijak, orang yang tangguh, orang yang sanggup, orang yang mengerti bagaimana daripada pola kita hari ini,
akan kemana hidup kita. Mari kita bersama-sama menaruh harapan kita, menaruh hidup kita untuk menjadi orang Kristen yang taat dan setia kepada Tuhan. Tidak membiarkan orang lain yang terjerembab jatuh, kita tidak mengangkatnya. Mari kita angkat orang-orang yang hari ini yang tidak punya pengharapan, yang tidak punya masa depan akan iman mereka kepada Tuhan, yang hidup terjerembab dengan dosa, yang hidup bergumul dengan hidup ini seperti orang-orang Ninewe tadi. Tuhan memberikan pengharapan kepada mereka melalui seorang nabi yang namanya Yunus. Sudah berbelas kasihankah kita kepada mereka? Apa yang kita bisa buat hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Mari kita hidup kita hanya bersandar kepada Dia. Hidup kita, kita hanya pertaruhkan kepada Tuhan. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang mengasihi. Tuhan yang tidak pernah memandang muka kita, apakah kita berdosa, apakah kita dari latar belakang manapun. Dan Dia tidak melihat daripada siapa kita berada. Kesempatan hari ini, seorang nabi yang bernama Yunus tadi membawa orang Ninewe dekat dengan Tuhan. Mari kita membawa mereka-mereka yang hari ini yang sedang tidak punya pengharapan. Demikian firman Tuhan di kesempatan hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami datang kepada-Mu ya Tuhan di kesempatan hari ini. Kami merindukan Tuhan memberkati hidup kami untuk kami semakin hari semakin bijak untuk hidup bersama dengan Tuhan. Memberkati firman-Mu hari ini yang menjadi kekuatan bagi kami untuk kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, di kesempatan hari ini kembali Anda berjumpa dengan saya dari mimbar agama Kristen bersama dengan Pendeta Markus di tempat ini dari kantor Kementerian Agama Kota Samarinda. Saya akan membawa kita beberapa menit yang akan datang untuk memahami jati diri daripada Allah itu sendiri yang berpusat kepada iman, yang bersangkutan kepada pengharapan kita kepada Tuhan. Sebelum kita memulai merenungkan firman Tuhan di kesempatan hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kami datang menghampiri Tuhan.

Nah, coba menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
2: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja, asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
2: Ih, gak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman,
3: Tika. Hai, Tika. Selamat pagi.
2: Ih, Roman.

0: 101.
1: Lintas informasi.
2: Pukul 21 waktu Indonesia Tengah, pendengar. Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur memantau debit sumber air baku sebagai langkah antisipasi krisis air bersih akibat musim kemarau. Kendati beberapa hari terakhir hujan mengguyur wilayah kabupaten tersebut. Hal ini disampaikan Direktur Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum dan Mutaka Abdul Rasid di Penajam pada Jumat hari ini. Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara melakukan langkah mitigasi dan koordinasi lintas sektoral sebagai upaya antisipasi apabila musim kemarau kembali menyebabkan penurunan ketersediaan air baku. Kendati beberapa hari terakhir turun hujan tetapi tidak merata mengguyur wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara sehingga kondisi sumber air baku di setiap wilayah berbeda. Sumber air baku di wilayah Lawe-Lawe terdata mengalami kenaikan debit kisaran 40 cm, tetapi sumber air baku di wilayah Sotek dan Babulu mengalami penurunan. Sumber air baku di wilayah Waru masih relatif aman karena memiliki kedalaman sekitar 9 meter dengan luas hampir 20 hektar sehingga dinilai lebih mampu bertahan menghadapi musim kemarau. Demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya, ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa. Dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita, ya. Ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

5 menit tinggalkan pukul 21 waktu Indonesia Tengah, pendengar. Saatnya kami ajak Anda untuk bersama dan menyimak untuk sajian drama radio. Kali ini dengan judul Rumah Tanpa Ibu, produksi dari RRI Nunukan.

0: Sejak ibu meninggal 1 tahun lalu, kehidupan di rumah kecil kami berubah. Tidak ada lagi aroma masakan ibu setiap sore. Tidak ada lagi suara ibu yang memanggil kami untuk makan. Aku pun pelan-pelan harus belajar mengambil peran yang dulunya dilakukan ibu.
1: Kak! Kak Mala!
2: Iya, Kia. Sebentar ya. Kakak lagi cuci piring nih.
1: Iya, aku lapar, Kak.
2: Ntar kakak masak mie goreng ya. Sabar ya.
1: Ya, aku gak mau makan mie lagi.
2: Kia, kakak kan baru pulang sekolah juga. Kakak belum sempat masakin yang lain.
1: Ibu dulu selalu masak sayur sama ikan.
2: Iya, ibu memang hebat.
1: Kenapa ibu meninggal sih, Kak? Kalau ada ibu kan gak begini.
2: Kia,

0: kalau ibu masih ada, ibu pasti bangga deh sama kakak.
1: Kenapa?
0: Karena kakak sekarang bisa masak, bisa nyuci, bisa jagain Kia.
1: Kakak belajar karena keadaan aja, Kia. Capek sebenarnya. Kadang kakak juga sama seperti kamu. Pengen pulang sekolah tinggal makan, tinggal belajar, gak perlu mikirin semuanya.
0: Maaf ya kak, kalau aku merepotkan, sering minta ini itu.
1: Kamu itu kan adiknya kakak, mungkin sudah seharusnya kakak menghadapi begini.
0: Makasih ya kak Malak.

0: takut.
1: Mungkin sebentar lagi. Cepat tidur makanya biar enggak takut.
0: Bapak apa enggak ingat sama anaknya di rumah begini ya? Enggak takut apa anak ceweknya diculik? Kalau ada maling gimana?
1: Hus, Bapak itu kerja dari pagi sampai malam supaya kita bisa tetap sekolah, bisa makan.
0: Tapi aku takut, Kak.
1: Takut apa?
0: Takut kalau Bapak sakit karena terlalu capek. Nanti sakit kayak Ibu dulu gimana?
1: Kia, jangan berpikir begitu. Tidurlah sudah.
0: Iya deh.

0: Bapak kayaknya kecapean betul.
1: Sedikit sih, soalnya kerjaan hari ini banyak.
0: Bapak sudah makan?
1: Belum.
0: Malah panaskan makanan ya Pak ya.
1: Kamu masak lagi?
0: Nggak Pak, cuman mie goreng.
1: Nggak apa-apa, buatanmu pasti enak. Mala?
0: Iya, Pak.
1: Bapak tahu, kamu pasti capek semenjak ibu pergi.
0: Ah, enggaklah, Pak.
1: Makasih ya. Bapak sebenarnya sering merasa bersalah. Karena kamu masih SMA, tapi harus memikirkan banyak hal. Harusnya fokus sekolah saja.
0: Bapak enggak usahlah bilang begitu, Pak.
1: Kadang Bapak pulang kerja, melihat kamu sudah mencuci piring, memasak, menidurkan adikmu. Bapak merasa gagal sebagai orang tua.
0: Bapak, Bapak itu Bapak terbaik. Oh iya Pak, malah tadi direkomendasikan ikut Olimpiade Matematika mewakili sekolah.
1: Oh ya?
0: Iya.
2: Ibu dulu pernah bilang sesuatu waktu di rumah sakit.
1: Bilang apa, Nak?
2: Ibu bilang keluarga kita harus tetap saling menjaga. Ibu juga bilang kalau kita harus selalu bahagia. Tapi akhir-akhir ini kita semua jarang ketawa.
0: Karena kita semua capek.
1: Capek itu wajar. Tapi jangan sampai kita lupa bersyukur. Walaupun ibu tidak ada, kita masih bersama.
2: Iya.
1: Masih banyak keluarga yang kehilangan semuanya. Walaupun capek, kita harus bersyukur karena kita masih bisa sarapan bersama.
2: Iya, ibu pasti senang Kak Mala bisa masak tempe. Kia suka makan tempe. Jangan mie terus Kak Mala, nggak sehat bah tuh.
0: Iya, iya.
1: Ya sudah, sarapan dulu. Besok kita makan enak ya di kafe.
3: Asyik.
0: Ya, kehilangan ibu memang tidak pernah mudah buatku. Namun di balik rasa capekku, air mataku, dan kenangan tentang ibu, aku masih punya adik dan bapak yang sayang sama aku. Aku harus terus bersyukur.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia itu keberagaman.
1: Indonesia itu toleransi.
2: Indonesia itu tangguh.
3: Indonesia itu pekerja keras.
4: Indonesia itu senyuman.
1: Indonesia itu kulinernya mantap.
2: Right or wrong, Indonesia is my country.
3: Hujan emas di negeri orang, lebih baik hujan batu di negeri sendiri.
4: Aku cinta Indonesia.
1: Aku cinta Indonesia.

0: Prostata dari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, waktu terus berjalan dan saat ini kita sudah masuk pada pukul 21 lewat 18 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan sajian Samarinda malam ini dan kami hadir untuk sesi obrolan komunitas.
1: Obrolan komunitas.
0: Ya, pendengar Prostata dari Samarinda, di sajian obrolan komunitas kali ini pendengar, kami akan hadirkan informasi terkait salah satu komunitas yang hingga saat ini terus berkreasi khususnya untuk jenis busana kebaya, ya, yaitu komunitas perempuan berkebaya Indonesia perjuangkan kebaya jadi warisan budaya dunia. Ya, pendengar Prostata RRI Samarinda, gerakan Indonesia Berkebaya ini digalakkan oleh perempuan Indonesia, terutama kelompok perempuan milenial. Lebih mencintai budaya dan tidak segan-segan mengenakan kebaya dalam kehidupan sehari-hari. Karena tidak cukup sampai di situ, ya pendengar, bahwa komunitas perempuan berkebaya Indonesia ini saat ini sedang memperjuangkan kebaya ke UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Nah, sebagai negara yang terdiri dari ribuan pulau, ya, tentu Indonesia ini memiliki banyak budaya yang harus dilestarikan agar tak lekang oleh waktu. Salah satunya adalah kebaya, pakaian tradisional perempuan Indonesia. Ya, berawal dari gerakan Selasa Berkebaya dan Indonesia Berkebaya, komunitas perempuan berkebaya Indonesia yang dibentuk pada tahun 2014 ini pendengar oleh sejumlah mantan wartawan, ya, kini memperjuangkan agar kebaya ini dapat diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia. Di mana sebelumnya Badan PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan telah mengakui batik sebagai warisan budaya. Berbagai upaya termasuk dorongan dari pemerintah dilakukan oleh komunitas ini. Nah, pendengar, salah seorang pendiri komunitas berkebaya Indonesia, Rahmi Hidayati, yang menyebutkan, ya, bahwa semua orang tahu itu adalah dari Indonesia. Jadi kita pengen orang lihat bahwa kebaya adalah dari Indonesia, seperti halnya mungkin dari India ada sari, dari Jepang ada kimono, dan kebaya kita tahu itu adalah dari Indonesia. Itu sama-sama kita juga, karena kalau tidak kita akan kena tsunami budaya, ya, dimana selama ini kita sudah kena budaya Eropa, K-pop, kita punya budaya tidak akan bisa bergerak apa-apa. Nah, sementara itu pendengar punya sesuatu yang bagus seperti tari-tarian, busana, kita punya semuanya. Ya, komunitas ini pendengar juga sedang memperjuangkan penetapan Hari Berkebaya Nasional oleh Indonesia, ya. Dan sejauh ini pemerintah telah ikut memberi dukungan dan juga pembiayaan. Nah, pendengar Prostata RRI Samarinda, bagaimana keberadaan kebaya ini bisa menjadi tindakan yang bisa melestarikan keberadaan budaya kita. Lebih lanjut, kami akan hadirkan informasinya dalam obrolan komunitas bersama komunitas perempuan berkebaya Indonesia yang memperjuangkan kebaya jadi warisan budaya dunia.

0: Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah. Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian, beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.
1: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.

yang bisa dilihat oleh dunia internasional. Ya, di mana menurutnya selain membawa dampak positif dalam sosial budaya, gerakan berkebaya ini juga bisa menggerakkan perekonomian rakyat seiring maraknya keberadaan para pengrajin dan juga pembuat kebaya serta munculnya pusat-pusat kerajinan. Nah, pendengar, agar kelak lebih banyak lagi kaum perempuan muda Indonesia yang memakai kebaya, Yeni mengatakan harus dilakukan kampanye lewat sosial media. Komunitas Perempuan Berkebaya Indonesia dan pemerintah, menurut Yeni, bisa menunjuk sosial media influencer yang punya banyak pengikut untuk mengkampanyekan gerakan berkebaya secara lebih masif. Yeni menyangkal anggapan bahwa mengenakan kebaya merupakan hal murtad dalam Islam. Nah, pendengar, ini perlu disosialisasikan. Ya, sementara itu, Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Dr. Hilmar Farid pada saat itu mengatakan bahwa pemerintah sudah pasti akan memberikan dukungan ya pada gerakan berkebaya Indonesia. Bentuk dukungannya adalah dengan memfasilitasi ke ruang kebudayaan yang lebih besar agar berkebaya ini bisa lebih mendunia. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sedikit ulasan terkait komunitas perempuan berkebaya Indonesia ya yang memperjuangkan kebaya ini jadi warisan dunia. Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami sapa Anda kembali yang mungkin baru bergabung, yang baru monitor siaran kami di Pro 1 RRI Samarinda. Selamat malam untuk Anda, selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga, dan jangan kemana-mana, sajian program acara berikutnya nanti akan hadir untuk Anda hingga nanti kita merapat pada pukul 00 waktu Indonesia Tengah.

0: Sayang. Sayang.
1: Wah.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi, oke? Okay?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke. Okay.
2: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
3: Wow.
2: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, satu informasi penting kami hadirkan untuk Anda ya, di mana Mahkamah Konstitusi ini mewajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota internet pelanggan tetap aktif dan dapat digunakan. Nah, MK juga memerintahkan agar kuota internet yang telah dibeli pelanggan dapat digunakan hingga habis tanpa dikenai biaya tambahan. Ya, Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid juga menyambut baik dan juga menghormati putusan MK tersebut. Ia menegaskan Kemkomdigi akan mempelajari putusan tersebut secara komprehensif sebagai dasar untuk menyesuaikan regulasi yang berlaku. Nah, diketahui ya pendengar bahwa MK baru saja memutuskan gugatan terkait kuota internet yang hangus dalam uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang. Nah, undang-undang tersebut pendengar berturut-turut ya mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi, di mana melalui putusan nomor 273/PUU/23/2025, MK mengabulkan sebagian gugatan dan menyatakan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi wajib menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota internet milik pelanggan tetap aktif dan dapat digunakan. MK juga memerintahkan agar kuota internet yang telah dibeli pelanggan dapat digunakan hingga habis tanpa dikenai biaya tambahan. Nah, menurut MK ya pendengar bahwa perlindungan terhadap konsumen dapat diwujudkan melalui berbagai skema. Di antaranya akumulasi atau rollover kuota, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, pengembalian dana, maupun bentuk perlindungan lain yang proporsional. Putusan tersebut pendengar juga menegaskan ya bahwa pengguna layanan prabayar maupun pasca bayar yang telah membayar kuota internet tetapi belum menghabiskannya tetap berhak memperoleh perlindungan atas manfaat layanan yang telah dibayarkan. Kemkomdigi juga menegaskan komitmennya untuk mengawal implementasi putusan MK tersebut guna memastikan hak-hak masyarakat sebagai konsumen terlindungi dengan baik. Informasi selengkapnya terkait informasi ini pendengar silakan bisa Anda aksesnya melalui laman RRI Digital. Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, masih ada dua lagu yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebelum kita nanti masuk dalam program Ruang Rindu pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah.

0: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia, tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesan makanan karbo plus junk food dan teman-temannya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Yoga.
2: Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
1: Hai, terima kasih telah menyelamatkan ku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia budaya kuliner.

0: domba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona.
0: Let's go.

0: 101.
1: Dari Studio Integrasi Jalan Emi Amin nomor 8 Samarinda, pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Samarinda. Dan saat ini pendengar kita sudah masuk pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Saatnya saya temani suasana malam hari Anda dalam program Ruang Rindu.

0: Ya, selamat malam pendengar di manapun Anda berada, baik itu Anda yang sudah menyimak sajian acara kami sejak tadi atau juga Anda yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda. Kami temani suasana malam hari Anda di edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026 ya, dalam program Ruang Rindu. Ya, mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, untuk malam hari ini Ruang Rindu kita akan coba hadirkan satu topik menarik yang mungkin nanti akan ada respon dari para pendengar ya. Berbicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kita sebagai bangsa Indonesia pastinya. Ya, sesuatu yang mungkin pernah kita pakai saat acara sekolah atau bekerja, menghadiri undangan atau bahkan juga menjadi bagian dari momen penting dalam hidup kita ya. Kita akan berbicara tentang batik. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, batik di hati, cerita yang tak pernah usai ya pendengar. Batik bukan hanya sekedar kain dengan motif yang indah, karena di balik setiap corak dan warna batik ini ada filosofi, ada sejarah, ada tangan-tangan penuh kesabaran para pembatik, dan juga ada cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ya, kita coba mungkin ingat ya, kapan terakhir kali kita mendengar atau menggunakan batik? Apakah saat menghadiri acara resmi, saat bekerja, saat perayaan tertentu, atau mungkin batik menjadi pakaian yang memang sering menemani aktivitas sehari-hari? Ya pendengar, kami undang Anda untuk bersama berbagi cerita, berbagi inspirasi, berbagi kenangan juga ya di sajian Ruang Rindu malam hari ini. Silakan 7365667434945 dan juga di jalur WhatsApp di 0811554476 dengan lagu-lagu yang sudah disiapkan di list oleh music director kita ya. Ada Pesawat Tempurku dari Iwan Fals, di antara kita dari Emilia Contessa, Mimpi dari Anggun, Neil Sedaka, Oh Carol, Krise Kidung, ada Sheila Majid, Engkau Laksana Bulan, ada Yunisara dengan lagunya Kasmaran, Ipang Sekali Lagi, Nat King Cole, Love, kemudian Diana Ross, When You Tell Me That You Love Me, ada Extreme, More Than Word, Anang dan Krisdayanti, Tak Pernah Menyesal, ada Potret Tak Mudah, Dewi Gita, Naja, Melati Suci, ada Eagles, Hotel California, Michael Bolton, When a Man Loves a Woman, ada Pinkan Mambo, Kekasih Yang Tak Dianggap, Ahmad Albar, Biskota, Lisa Arianto, Biarkanlah Orang Bicara. Itu list lagu kita pendengar yang sudah tersedia, disiapkan oleh music director kita untuk sajian Ruang Rindu malam hari ini. Dan di jalur telepon WA yang sudah menunggu dari tadi nih ya, kita langsung sapa ada Ibu siapa ya yang ada di Balikpapan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ibu Asih.
0: Selamat malam Bunda Asih, apa kabar Bunda Asih?
1: Ruang Rindu, berbagi cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balikpapan apa kabar ini Bunda Asih?
1: Balikpapan aman. Kadang panas, kadang ada mendung dikit. Kalau kemarin hujan bang.
0: Hari ini gak ada hujan?
1: Gak ada hujan, hanya panas, mendung. Gitu aja, aman-aman sudah.
0: Panas, mendung. Sama halnya di Samarinda, iya. Samarinda juga seperti itu hari ini ya. Kalau kemarin memang ada hujan.
1: Ya, kemarin hujan deras bang, jam setengah satu itu, terus tambah lagi sampai mau subuh itu hujannya.
0: Karena memang beberapa hari yang lalu memang kita nggak ada hujan ya, jadi panas sekali.
1: Sini dan sering hujan bang.
0: Oh, masih sering hujan ya?
1: Iya, terus hari ini nggak hujan.
0: Hari ini tidak hujan. Oke, yang penting semuanya tetap aman ya.
1: Pemakam, aman, nggak ada apa-apa. Nggak ada.
0: Itu yang penting. Yang penting aman dulu semuanya, sehat aman, semuanya.
1: Dan kita selalu jaga kesehatan.
0: Iya, Bunda Asih, saya mau tanya, masih suka pakai batik nggak?
1: Kalau di Balikpapan kita nggak ada acara batik ya. Tapi kalau di Blitar,
0: Blitar
1: sering. Kalau kita ke Temanten itu kebanyakan orang pakai batik.
0: Oh.
1: Kadang. Terus itu ada hari jadul.
0: Hari jadul.
1: Menyambut.
0: Hari jadul ya, itu hari
1: menyambut,
0: apa?
1: Anun itu loh, bang. Menyambut. Anunnya Pak Karno itu loh, almarhum itu loh.
0: Oh gitu.
1: Itu.
0: tapi menyambut. Tapi biasanya kan ada undangan-undangan, misalnya undangan nikahan. Apakah kalau Bu Asi di Balikpapan kalau misalnya gitu enggak pakai batik kalau misalnya di Balikpapan seperti itu?
1: Enggak ada, tapi punya baju batik di sini ku bawa.
0: Tapi jarang dipakai.
1: Jarang dipakai. Sini kalau resepsi, kalau ke temanten kan pakai baju-baju
0: kebaya
1: itu kan,
0: Bang. Oh. Ya.
1: Gamis.
0: Oh gitu.
1: Kalau jadi di Jawa itu ada hari-hari Kartini gitu pakai ya.
0: Jadi selama jarang. Di Balikpapan ini jarang sudah digunakan batik ya?
1: Jarang, enggak ada.
0: Oh gitu.
1: Paling gamis, nanti kadang seragam apa apa JKP gitu. Kadang nanti kalau kita ke Posyandu gitu ya pakai baju-baju celana nanti atasannya polos-polos aja, Bang.
0: Oke.
1: Ya itu, kalau di anu ada pameran juga kalau di Twitter itu.
0: Iya, kalau daerah Jawa kan halunya. memang asalnya batik banyak sekali dari sana batik-batik ya, itu. Ya,
1: haulnya Bung Karno. 10 Juni itu nanti ada pameran.
0: Oke, tapi jadi kalau semuanya, misalnya digunakan batik ini berarti kalau pulang kampung aja ya.
1: Oh iya. Tapi nanti ya dibawa sini, siapa tahu nanti di sini ada acara pakai batik, ya bisa kita pakai. Okay. Gitu.
0: Lagunya apa nih Bunda sih?
1: Lagunya Iwan Fals aja, Pak.
0: Iwan Fals, Pesawat Tempurku.
1: Ya itu sudah.
0: Okay, baik. Silakan kalau mau menyapa dulu.
1: Buat semuanya yang lagi dengarkan Pro RRI Samarinda, yang lagi masuk dan yang lagi istirahat, semoga sehat selalu,
0: amin,
1: bahagia, dan semoga
0: apa?
1: Selalu
0: apa?
1: Selalu semangat.
0: Oke deh, baik. Siap-siap, oke.
1: Fadil juga, petugas, sukses selalu amin, jaga kesehatannya.
0: Insya Allah.
1: Salam buat keluarga, nanti kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Baik.
1: Itu aja, Bang, ya. Siap. Makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Asih yang ada di Balikpapan juga sudah bergabung sebagai penelpon pertama kita di sajian Ruang Rindu. Di belakang Bunda Asih yang sudah menunggu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Bung Padel.
0: Mat malam Bung Arman ya?
2: Siap Bung Padel, lain suaraku kah?
0: Iya, enggak. Soalnya lama enggak dengar suaranya Bang Arman ini.
2: Oh iya. Jadi temanya batik ya Bung Padel?
0: Iya, batik. Masih gemar Bang Arman masih suka pakai batik enggak?
2: Suka Bung Padel.
0: Ada koleksi batik enggak? Punya?
2: Banyak Bung Padel.
0: Wow, luar biasa. Ini batik mana? Batik Kaltim atau batik Kalimantan yang umum dikoleksi atau batik dari luar juga?
2: Batik Kalimantan Bung Padel.
0: Wow, Kalimantan termasuk sarung Samarinda berarti itu ya?
2: Iya.
0: Wow, oke.
2: Kalau nya Jogja ada juga satu punya.
0: Dan
2: yang
0: itu,
2: batik yang di itu yang pakai apa itu yang ditiup tintah itu lah.
0: Batik nah, tulis.
2: Ya, batik tulis,
0: iya,
2: bukan yang dicetak itu bukan.
0: Betul, karena batik tulis ini memang harganya juga lebih mahal, biasanya premium ya.
2: Iya, Bung Padel.
0: Dan juga
2: kalau Bung Padel suka batik juga.
0: Wow, saya sampai punya koleksi nih ya.
2: Wah, mantap Bung Padel. Berarti anaknya Bung Padel nanti nggak usah beli baju batik itu.
0: Diamanahkan ke situ nanti gitu ya.
2: Iya, dikasihkan ke anaknya aja.
0: Siap, saya anak sampai
2: kenangan, kan?
0: Saya sampai sasirangan itu ada berapa macam gitu ya.
2: Weh, sasirangan itu Bung Padel, kalau yang originalnya
0: ya,
2: mahal itu Bung Padel.
0: Betul, di Martapura kita cari langsung itu.
2: Iya, itu bahannya yang saya tahu Bung Padel bikinnya itu pakai ini dari batang pohon kayu. Ada 12 jenis itu.
0: Wow, proses pembuatannya.
2: Iya, termasuk kunyit.
0: Wow, luar
2: kayu
0: biasa.
2: Ulin kuning itu, ulin manang bilang orang ulin kuning.
0: Iya, iya,
2: pohon nangka. Nah, itu tuh campurannya itu.
0: Campurannya.
2: Ini pohon bambu kuning.
0: Wow, banyak berarti campur, ya.
2: Iya, campuran ada 12 jenis itu Bung Padel.
0: Wow, luar biasa. Nanti ini kan saya
2: kan
0: akan belajar banyak nanti nih. Saya,
2: yang asli itu Bung Padel.
0: Yang asli, iya.
2: Iya.
0: Memang harganya memang agak lumayan ya. Kalau misalnya kita langsung ke Martapura untuk memilih-milih karena di sana kan gudangnya ya.
2: Gudangnya. Itu amuntai biasanya itu Bung Padel.
0: Amuntai, iya betul.
2: Wah, bikinnya itu seru itu bikinnya itu. Dia enggak ditulis itu Bung Padel. Dia direndam. Tapi kayak model apa ya? Kayak model digumpal-gumpal gitu lah.
0: Betul, iya. Jadi dia ada tekniknya sendiri, ada tekniknya. Bagaimana cara menggumpalnya, cara menggulungnya, nanti direndam dengan warna tertentu, nanti jadinya seperti yang diinginkan, yang sudah dengan ada polanya ya.
2: Ya, kalau sekarang ada yang sistem cap itu dicetak, cap, ada yang di ya apa ditulis juga ada.
0: Oke,
2: pakai lilin itu. Siap. Nah itu. Pak Suwandi itu banyak juga baju baju batiknya.
0: Pasti.
2: Pak Suwandi itu.
0: Biasanya kalau kalau di era-era yang sudah di era 50, 60, 70 yang lahir di situ biasanya masih banyak koleksi batik pasti.
2: Ulang Adnan itu banyak juga itu koleksinya Bung Padel.
0: Iya, ini sudah masuk ini. Pantemnya sudah masuk ini.
2: Pak Haryanto banyak juga itu kalau koleksinya.
0: Iya.
2: Iya. Ini disebut namanya ini masuk ini Pak Suwandi ini.
0: Kalau Pak Jula Adnan sudah masuk WA-nya nih.
2: Oh, sudah ya.
0: Sudah pantemnya sudah masuk ini.
2: Jadi budaya batik itu harus kita budayakan Bung Padel.
0: Betul.
2: Karena itu hasanah turun-temurun leluhur-leluhur kita di setiap daerah itu pasti ada.
0: Siap.
2: Ciri khasnya. Nah,
0: betul. Iya.
2: Lagunya ikutan aja Bung Padel.
0: Baik, kalau gitu siap.
2: Buat Bung Padel salam kumpers saja.
0: Siap. Oke. Okay. Nah,
2: pamit Bung Padel, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Arman yang ada di Luajanan sudah bergabung dan juga sudah berbagi cerita terkait batik ya. Dan beliau juga ternyata adalah suka sekali dengan batik. Ya baik, di jalur telepon WA berikutnya kita sapa lagi nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Padel.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa nih?
3: Ini Julak Serundeng kalau di anu di radio.
0: Julak Serundeng. Kenapa disebut Julak Serundeng ini?
3: Nyaman aja nyebutnya. Saya nama aslinya tahu aja kalau sudah.
0: Siapa?
3: Ada di situ sudah.
0: Di mana di? Soalnya di WNI enggak ada namanya nih.
3: Masa enggak ada?
0: Enggak ada muncul.
3: Jadi kita tahu sudah sama saya tuh.
0: Enggak ada muncul di WA-nya nih. Dengan siapa nih?
3: Kalau aslinya Sarani Anjar itu.
0: Pak Sarani Anjar, oke deh. Siap. Saya
3: tahu, saya kenal betul ya.
0: Oh gitu.
3: Berapa kali ada tuh 3 kali kalau pernah masuk.
0: Oh gitu. Wah, oke deh. Sehat ya, Pak Serondeng.
3: Alhamdulillah, satu alfiat berkabir.
0: Pak Serondeng ini di mana tinggal ini?
3: Di Luakulu, Bang.
0: Luakulu, berarti ya masih jauh ya dari tempat Bang Arman ya, Luajanan.
3: Ya dekat aja tuh, cuma menit sampai
0: kan. Oh, dekatan deh. Aja ya, Luaduri, Luajanan, Luakulu, ini searah gitu ya.
3: Bang Arman ini kan Bu Sumamat aslinya tuh, Bang Arman tuh aslinya, nama aslinya kayaknya tuh.
0: Oh, Bu Sumamat lain lagi.
3: Kayaknya suaranya mirip-mirip aja kalau Julak.
0: Memang agak mirip, itu. Tapi orangnya beda.
3: Oh iya kak.
0: Kalau Bu Sumamat itu ada di Teluk Lerong di Kampung Jawa.
3: Oh iya, mirip-mirip orang Julak Ame mirip juga suaranya.
0: Makanya kalau kita nggak bisa membedakan, kadang-kadang kita terkecoh ya.
3: Iya, terkecoh Bang Padilla saya tuh kadang-kadang aduh.
0: Iya, kalau
3: Bang Arman lah Julak nih.
0: Kalau Bang Arman itu di Luajanan, kalau Bu Sumamat itu di Kampung Jawa.
3: Oke, ya.
0: Oke, baik. Ya, Pak Syahrani atau Julak Serondeng, ini masih suka pakai batik? Ya.
3: Suka sekali Bang Padil.
0: Wah, berarti banyak koleksinya nih ya.
3: Kalau enggak salah saya kuhitung, ini saya hitung maaf bukan buang sombong ya Pak Padil ya. Yang tangan pendek aja 6. Yang tangan panjang ada yang hafalannya agak sombong dikit ya. Memang itunya kan. Jadi yang panjang ada 5 gitu nah.
0: Yang
3: jadi
0: panjang ada 5, yang pendek ada 6. Nah, ini biasanya batik-batik dari mana yang dikumpulkan oleh pasarannya? Apakah batik lokal kita atau batik dari luar?
3: Dari luar ada, dari Solo tuh ada, dari Pekalongan ada.
0: Wow.
3: Okay. Dari Banjarmasin, dia bilangnya Bang Arman tadi
0: Sasirangan.
3: Apa namanya kan Sasirangan tuh?
0: Iya.
3: Itu khas Banjar itu kan.
0: Okay.
3: Itu betul itu.
0: Betul.
3: Kalau yang aslinya memang mahal itu bisa 1 juta lebih, bisa 2 jutaan tuh harganya tuh lembarnya tuh.
0: Yes.
3: Tapi kalau yang Solo mahal lagi.
0: Itu batik tulis.
3: Lebih mahal lagi malah kalau yang aslinya.
0: Iya. Kita ke kampung. Berarti sudah keliling ya? Sudah keliling ya cari-cari batik ya?
3: Enggak juga kali ini menjelaskan juga, kita kan kepinginan wajah, kepingin, oh ini batik ini bagus, oh ini batik ini, saya beli gitu loh. Pokoknya biar saya senang, saya beli. Saya pakai di acara-acara pengantin, pengantin acara-acara undangan-undangan yang tertentu, saya pakai. Betul. Pokoknya mana ada acara yang ibaratnya tuh bubuan yang bedahi, jadi kami Banjar tuh orang yang berpangkat, kita pakaiannya yang bagus tuh kita pakai.
0: Iya, oke, okay, ya, baik. Betul sekali, betul-betul. Oke. Okay. Jelas Serondeng lagunya apa, Pak? Jelas Serondeng?
3: Apa lagunya nih?
0: Yang sudah dipilih tadi ada di Iwan Fals. Masih ada tersisa, masih banyak ya. Ada Emilia Contessa, Anggun, Nel Sedaka yang... Ya,
3: Emilia Contessa aja aku.
0: Oke, okay. Emilia Contessa di antara kita.
3: Ya, mantap itu.
0: Siap.
3: Untuk Bang Fadil, terima kasih Bang Fadil.
0: Sama-sama.
3: Ya, walaupun sekeluarga Bang Fadil.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Ya, kalau begitu saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Julak Serondeng. Supaya enak diingat katanya ya. Jadi dibikin nama Julak Serondeng ini. Namanya luar biasa, lebih enak malah panggil namanya ya. Pak Sahrani Anjar, luar biasa. Baik, terima kasih sudah gabung. Saya langsung menyapa Julak Adnan yang disapa Bang Arman di Luwajanan tadi ya. Kalau Jula Adnan yang ada di Muara Siran tadi sudah masuk langsung tadi di WA dengan pantunnya. Sirih beralas tepuk di diulang, pengantar pinangan putri Melayu. Kenangan terukir di dalam tembang di 97,6 di Ruang Rindu. Cakep sekali pantunnya. Di bulan sabit diusung rindu, maksud kami di bulan sabit diusung rindu. Bulan purnama diterpa gerhana, Saiful Koko penggemar Ruang Rindu, aku Adnan pun sangat penyuka. Ini langsung mengundang Bang Saiful Koko akan bergabung ini ya. Oke, jalan berliku biar bersimpang, jalan yang dituju takkan sama. Di Jumat malam suara Bang Fadil datang, sahabat angkasa di segala suasana. Terima kasih pesapaannya untuk Jula Adnan. Sehat selalu bersama keluarga juga cucu ya. Nah tadi terkait dengan batik juga sudah ada pantun dari Jula Adnan. Terbang tinggi si burung gelatik, berkepak indah si burung enggang. Busana nasional berkemeja batik, bila memakai tentulah indah dipandang. Luar biasa, cakep sekali, dan tentu ini menjadi himbauan juga dan juga sekaligus juga ajakan ya untuk kita semua melestarikan batik kita yang kini juga sudah diakui dan juga sudah didaftarkan ya di UNESCO. Terima kasih sekali lagi Jula Adnan yang sudah berbagi inspirasi juga di sajian Ruang Rindu malam hari ini melalui pantun-pantunnya, dan mudah-mudahan Saiful Koko nanti akan segera bergabung ya. Baik, kita sapa dulu untuk pendengar kita yang sudah masuk di jalur WhatsApp. Ada Ibu Dafa ini. Baik, Ibu Dafa ini langsung dikirimkan visual kain batiknya yang dikirimkan lewat WA ini. Kalau saya enggak ada kata terakhir memakai batik, walau itu hanya sekedar celana bermotif batik. Hari ini aja saya pakai celana bermotif batik saat bekerja, katanya. Wow, luar biasa. Ya, ini apresiasi sekali ya untuk Ibu Dafa yang katanya tidak ada kata terakhir untuk memakai batik. Bahkan saat ini aja katanya menggunakan pakaian dengan motif batik. Sehat selalu Bang Fadil, makasih. Makasih juga untuk Ibu Dafa yang ada di Luaduri. Ini Luaduri, Luajanan, Luakulu sudah bergabung ini. Kita tunggu yang lain. Namun sebelumnya pendengar, kita akan jeda dulu ya. Silakan nanti untuk Anda yang akan bergabung, masih kami buka di dua jalur telepon, di 736566 743495 atau di jalur WhatsApp di 0811 5544976. Dua lagu yang sudah direquest tadi, Pesawat Tempurku dari Iwan Fals, dilanjutkan lagu dari Emilia Contessa, Di Antara Kita.

0: pabrik di sini.
1: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
2: Gimana ya? Buang sini aja deh.
3: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.

Yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you.

0: Ya, dua lagu sudah kita hadirkan di sajian Ruang Rindu malam hari ini ya pendengar. Dan salah satu lagu yang barusan kita dengarkan adalah Di Antara Kita. Ini adalah lagu pop lawas ya Indonesia yang dipopulerkan oleh penyanyi senior kita Emilia Contessa. Dan lagu ini menjadi bagian dari tembang kenangan di era 1980-an. Ya baik, di jalur telepon yang sudah menunggu kita coba sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam panjang umur ini kayaknya nih ya. Oke. Ini sudah ditunggu-tunggu suaranya, kangen sepertinya nih Jula Adnan di Muara Siran ini. Apa kabar dulu nih Bang Saiful Koko?
1: Sehat.
0: Aduh, lama sekali ada 1 tahun saya enggak dengar suaranya Bang Saiful Koko.
1: Bang Padi dan siaran siang-siang terus.
0: Ah gitu.
1: Iya.
0: Tapi saya kan satu minggu ini saya sudah 2 kali loh dinas malam.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Iya, tapi kalau acara itu kalau Ruang Rindu yang malam Kamis.
0: Iya benar.
1: Makanya kalau itu kan tidak ada acara.
0: Iya. Oh iya deh. Nanti deh jadwalnya diperbaharui ya.
1: Kalau habis jam 11 kan Bang Wadil cuma mutar-mutar lagu aja.
0: Itu sudah menyapa. Iya.
1: Tadi saya dengar ada King Cole itu yang lagi lap itu kan?
0: Yang mana?
1: King Cole kan?
0: Nat King Cole Love.
1: Lap ya,
0: lap. Oh, ini saya kira nggak ada yang pilih lagu ini, ternyata ada ya.
1: Ada dong.
0: Ada dong. Oke, okay. Nat King Cole, Love. Oke. Okay. Yeah.

0: yang favoritnya.
1: Siap.
0: Sungguh ganteng orang Morofiran.
1: Yap.
0: Tidak lain tuh aku adenan namanya.
1: Luar biasa. Baik.
0: Hujan rintik-rintik, hujan gerimis.
1: Cakep.
0: Hujannya di malam Sabtuan. Penyiar Bang Fadil sedikitnya berkumis.
1: Oke.
0: Pakai, kalau pakai baju batik sangatlah menawan.
1: Luar biasa. Terima kasih, terima kasih. Nanti ada hadiahnya nanti ya.
0: Burung okay. Dara, burung merpati.
1: Oke. Okay.
0: Burung merpati lambang cinta sejati. Garis cantik yang namanya Depi.
1: Wow.
0: Kalau tersenyum selalu menusuk hati.
1: Wow, ini kayaknya lari ke Depi Panjaitan ini ya.
0: Lagi di Villa Sunyi ya.
1: Lagi di Villa.
0: Villa Sunyi.
1: Villa Sunyi. Saja di.
0: Kalau senja mulai meninggalkan Lembayung. Ingin kamu lukis namamu di sana.
1: Wah, oke.
0: Okay. Devi sayang, cantik jelita, hidung mancung. Lihat kiri kanan, wajahnya selalu mempesona.
1: Wah, jadi tersipu-sipu dia nih jadinya ya.
0: Wah. Napas sedikit Bang Fadil.
1: Yap, silakan.
0: Ada Bunda Asih tadi ya?
1: Ya.
0: Ada Bunda Wira. Ada siapa lagi? Ada Ibu Sopi, itu adenan juga ya?
1: Iya.
0: Dr. Alia Dahlan, selamat malam. Pak Sutaji juga di mana Pasir ya?
1: Betul.
0: Ada Bunda Eti juga di PPU. Ada Nurjansah juga di Tenggiri. Ada Depi juga di Indopis.
1: Iya.
0: Ya, semua yang mendengarkan acara tanpa kecuali. Salam bahagia dan sejahtera. Mudah-mudahan selalu sehat semuanya.
1: Amin ya Rabbal. Ini ada pantun satu lagi dari Julo Adnan soalnya nih ya. Tapi ini kayaknya lagi taping ini ya. Saya bacakan dulu pantunnya, siapa tahu nanti ada mengena ini ya.
0: Iya.
1: Panah bertuah, panahnya sakti. Gugur airnya cuma setitik. Berbudaya batik tetap lestari. Badan UNESCO pun memberi simpatik katanya ya. Wah, luar biasa.
0: Saya bisa Bang Fadil pakai batik, cuma ya jarang-jarang lah.
1: Jarang-jarang ya.
0: Kalau sebulan sekali itu belum tentu.
1: Kalau saya saya
0: telepon aja kadang-kadang aja dipakai.
1: Saya sekali seminggu itu harus pakai batik.
0: Kalau apa namanya? Kalau baju apa ada undang-undangan tuh kebanyakan saya pakai baju kaos.
1: Oh, oblong.
0: Enak, kalau keringatan tuh enak loh saya.
1: Oke, siap siap siap.
0: Iya. Oke. Untuk Bang Fadil terima kasih waktunya, Bang.
1: Sama-sama Bang Sepul Koko.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sepul Koko sudah bergabung juga. Dan menyapa Julo Adnan yang ada di Muara Siran. Oke, baik, terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Dan tadi sepertinya saya masih menunggu, masih typing tadi itu untuk Julo Adnan ya. Oke, baik, di dua jalur telepon masih kami undang Anda di 736-566-743-495 dan juga di jalur WhatsApp 0811-55-44-976. Ini menarik ya. Oke. Tadi Bang Sepul Koko minta salah satu lagu yang ada di list kita, Love dari Nat King Cole. Oke, kita siapkan. Tapi kita akan coba ulas lagi mengenai tema kita pada malam hari ini tentang batik. Ya karena selingkari ya pendengar, sebuah pakaian bukan hanya tentang penampilan. Ada kenangan dan perasaan yang ikut melekat di dalamnya. Ya pendengar, sebuah lagu juga bisa mengingatkan kita pada seseorang. Sebuah aroma bisa membawa kita pulang ke masa kecil. Dan sebuah kain batik pun bisa memiliki cerita yang sama. Ya mungkin ada batik yang menemani kita saat wisuda ya, atau saat bekerja di hari tertentu, saat menghadiri pernikahan mungkin atau keluarga. Atau bahkan mungkin batik pemberian orang tersayang yang sampai sekarang masih tersimpan rapi. Wah ini saya ada beberapa batik yang merupakan hadiah atau oleh-oleh ya, dari teman, dari senior, bahkan dari pimpinan yang hingga saat ini juga masih saya simpan. Ya silakan pendengar yang ingin berbagi cerita tentang batik ini. Batik ini memiliki tempat yang istimewa dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Seperti yang disampaikan Julo Adnan juga tadi dalam pantunnya ya. Bahkan badan UNESCO sendiri pun memberikan simpatik. Ini luar biasa. Ya, pendengar Pro1 RRI Samarinda. Dahulu batik sering mungkin digunakan dalam momen-momen penting dan memiliki makna tertentu sesuai dengan motifnya ya. Tapi kini batik mungkin sudah semakin berkembang. hadir dalam berbagai desain, warna.

dan juga gaya yang bisa digunakan oleh siapa saja. Namun, yang membuat batik ini tetap istimewa bukan hanya bentuknya, tetapi hubungan emosional yang bisa kita miliki dengannya. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, nanti kan masih buka dua jalur telepon untuk Anda di 7365667434945 743495 dan juga di jalur WhatsApp di 0811554976. Kita akan nikmati dulu dua lagu berikutnya yang sudah di request tadi ya. Ini dari Manca satu ada Love, Nat King Cole dan Kidung dari Krisa. Ini terkait lagu Love dari Nat King Cole, ini adalah lagu pop jazz ya, legendaris yang dirilis pada tahun 1964 dan diciptakan oleh Burt Kempert dan Milt Gable, serta menjadi salah satu karya penutup yang paling ikonik dari sang maestro. Kita nikmati Love dari Nat King Cole dan Kidung dari Krisa.

0: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang, tapi detik demi detik air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
2: Yaudah, saya ambil dulu handphonenya ya.
3: Saya tunggu.
2: Bentar, tunggu bentar.
3: Ngapa leh?
2: Ke kamar bentar.
3: Alangkah kamu sibuk amat, masuk kamar keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
3: Ngapain leh?
2: Jadi gini, itu
3: ada. Ada apa di kamar itu?
2: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
3: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
3: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
4: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

kita kembali lagi pendengar di sajian Ruang Rindu malam hari ini masih seputar topik kita ya, tentang apakah Anda masih gemar menggunakan batik. Ya, namun tadi kita sedikit mengulas lagu dari Krisye ya, Kidung. Ini lagu dipopulerkan, lagu populer ciptaan dari Krismanu Masa yang dipopulerkan kembali oleh penyanyi legendaris kita Krisye lewat album kolaborasi bersama Raffi Kaduri dan Trio Libels pada tahun 1990. Ya, lagu yang diciptakan Krismanu Masa ini pada ajang lomba cipta lagu remaja ya, Prambors tahun 1978. Dinyanyikan ulang secara kolaboratif oleh Krisye, Raffi Kaduri dan Trio Libels di bawah label Musika Studio. Baik, pendengar Persatuan Samarinda, kembali kami undang Anda di dua jalur telepon di 7365667434 95, dan juga di jalur WhatsApp silakan di 0811 55 44 976. Ya, masih seputar tema obrolan kita malam hari ini tentang batik ya, karena batik ini ternyata bukan hanya tentang masa lalu ya, batik ini juga terus berkembang mengikuti zaman. Lalu bagaimana pandangan kita hari ini? Apakah generasi sekarang masih bangga menggunakan batik? Nah, pendengar Persatuan Indonesia Samarinda, ini termasuk juga untuk anak-anak generasi saat ini ya, dan juga mungkin putra-putri kita, putra-putri para pendengar, apakah mereka juga ada yang gemar menggunakan batik? Ya, karena pendengar, batik kini juga hanya digunakan, sering ya kita lihat bahwa tidak hanya digunakan untuk acara resmi saja. Banyak anak muda juga yang mengenakan batik dalam berbagai kesempatan dengan model yang lebih modern dan juga tentunya kreatif ya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa mencintai budaya tidak selalu berarti harus menggunakan sesuatu dengan cara yang sama seperti dulu. Budaya bisa terus hidup ketika kita mau mengenalnya, menggunakannya dan juga memberikan ruang untuk berkembang. Nah, batik menjadi salah satu contoh bahwa warisan budaya ini bisa tetap dekat dengan kehidupan masa kini. Ya, pendengar Persatu RRI Samarinda, silakan. Kami masih undang Anda di 7365667434 95, dan juga di jalur WhatsApp di 0811 55 44 976. Dan untuk lagu-lagu kita yang tersedia di list, masih ada Anggun, ada Nel Sedaka, Sela Majid, Yunisara, Ipang, Diana Ros, Ekstrim, Anang Krisdayanti, Potret, Ahmad Albar, Pinkan Mambo, Michael Bolton, Lisa Arianto, Dewi Gita dan Naja, dan juga Eagles. Ini sebenarnya adalah lagu-lagu yang ada di list oleh music director kita. Ini luar biasa ya. Ini lagu-lagu kenangan di eranya sangat luar biasa populer, dan hingga saat ini juga banyak lagu-lagu tersebut yang melegenda. Silakan, kami masih tunggu untuk Anda yang ingin berpartisipasi ya. Salah satu lagu yang mungkin hingga saat ini masih sering kita dengarkan meskipun penyanyinya ini sudah almarhumah ya, yaitu Anggun. Maksudnya Nikardila. Nikardila ini terkenal dengan lagu-lagunya yang luar biasa. Tapi sayangnya untuk Nikardila pada malam hari ini tidak tersedia. Namun di eranya ini ada beberapa lagu yang mungkin juga sangat populer di eranya itu. Ya, pendengar Persatu RRI Samarinda, sembari kita menunggu tepat pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah nanti, kita nikmati dulu lagu dari Anggun Cipta Sasmi, Mimpi, dan juga Hotel California dari Eagle.

Ya, pendengar Pro 1 di Samarinda, Hotel California dari Eagles tadi mengantar kita masuk saat ini pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan sebelum kita lanjutkan saja acara Ruang Rindu malam hari ini, kita akan simak terlebih dahulu kilau Pancasila.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Ya, balik lagi pendengar di sajian Ruang Rindu malam hari ini. Masih ada waktu kita kurang lebih sekitar 55 menit lagi ke depan ya, hingga nanti kita merapat pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan di jalur telepon masih kami buka, masih kami undang Anda di 736566 743495 dan di jalur WhatsApp 0811 5544976. Ya, Jula Adnan, Bang Saiful Koko kembali menyapa Bang Saiful Koko ya. Anak santri membeli soto, makan di meja dibagi tiga. Makasih sapaannya Saiful Koko, tetap pakai batik agar tetap berwibawa. Luar biasa, terima kasih Jula Adnan yang sudah kembali hadir dengan pantun yang luar biasa, spesial untuk Jula, Bang Saiful Koko ya, yang tadi sudah menyapa kita di jalur telepon. Baik, pendengar Pro 1 dari Samarinda, silakan, kita masih berbagi cerita di tema ringan kita di sajian Ruang Rindu malam hari ini ya, tentang batik ya. Pendengar, kita hidup di zaman yang penuh dengan pilihan gaya berpakaian ya. Ada banyak tren baru yang datang dan pergi, namun di tengah perubahan zaman ini, batik akan tetap bertahan dan terus menemukan cara untuk hadir dalam kehidupan kita. Batik kini tidak hanya digunakan dalam acara resmi, banyak anak muda mengenakan batik dalam berbagai kesempatan dan juga dengan model yang lebih modern dan kreatif. Dan tentu ini menunjukkan ya bahwa mencintai budaya tidak selalu berarti harus menggunakan sesuatu dengan cara yang seperti dulu. Ya, batik menjadi salah satu contoh bahwa warisan budaya bisa tetap dekat dengan kehidupan masa kini. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kalau suatu hari anak atau cucu kita bertanya, mengapa orang Indonesia harus bangga memakai batik? Apa jawaban yang ingin disampaikan? Ya, ini tentu satu tantangan ya. Ini pertanyaan seorang anak kepada orang tuanya terkait hal ini. Ya, pendengar, batik bukan hanya tentang apa yang kita kenakan hari ini ya, tetapi juga tentang apa yang ingin kita wariskan di masa depan. Karena untuk itu, mari kita tutup perjalanan tema kita tentang batik ini dengan cerita tentang harapan untuk batik Indonesia. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, perjalanan kita juga hari ini tentu mengingatkan kita bahwa batik bukan hanya kain bermotif indah. Batik adalah cerita tentang kreativitas, kesabaran, budaya, keluarga, kemudian dan rasa bangga menjadi bagian dari Indonesia. Setiap kali kita memakai batik, mungkin kita sedang membawa sebuah cerita ya. Cerita tentang daerah, cerita tentang keluarga, tentang perjuangan para pembatik, atau mungkin tentang rasa cinta terhadap budaya sendiri. Melestarikan batik tidak selalu harus dengan langkah besar. Hal sederhana seperti mengenakan batik saja, mengenalkan motif batik kepada orang lain, atau membeli karya pembatik lokal, juga menceritakan pengalaman tentang batik kepada keluarga, ini juga menjadi bentuk kepedulian. Ya, pendengar Ruang Rindu dimanapun Anda berada, sembari temani Anda juga yang saat ini tengah beristirahat atau yang dalam perjalanan ya, karena besok Sabtu hingga Minggu menjadi waktu yang sangat penting ya untuk Anda menikmati kebersamaan dengan keluarga. Masih ada satu lagi penelpon kita, kita sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu, melodi rewat lagu. Apa kabar Indovis?
1: Ketahuin Devi.
0: Tersipu-sipu soalnya dari tadi ya.
1: Bang
0: Saiful
1: tadi
0: udah
1: lupa.
0: Iya, soalnya tersipu-sipu kat waktu Bang Saiful Koko masuk tadi tuh kayaknya salah tingkah deh ya.
1: Ih, mana ada.
0: Oke, yang benar aja.
1: Ini baru bangun.
0: Oh, baru bangun, jadi Bang Saiful Koko masuk tadi gak dengar ya?
1: Dengar kayak mimpi-mimpi gitu.
0: Di dalam mimpi gitu ya.
1: Ini Bang Saiful Bang udah lupa.
0: Nah, tugas PR ya. Jadi kalau sudah ingat besok baru disampaikan dengan siapa ini gitu ya.
1: Abang siapa ya? Okay. PR. Kasih tahu abang siapa.
0: PR pokoknya ya. Ini PR ya.
1: Enggak mau.
0: Oke deh. Ya udah, besok aja diingat-ingat, nanti kalau sudah tahu nanti baru disapa ya.
1: Aduh, tadi Dopi inget loh, Bang.
0: Oke. Gimana kabarnya Indovis malam hari ini dalam dari Panjaitan? Dari Panjaitan gimana kabarnya malam hari ini? Halo?
1: Halo?
0: Ya, gimana kabar dari Panjaitan?
1: Kabarnya lagi panas ini cuacanya.
0: Panas, wah.
1: Iya, biasanya kan kemarin itu kan adem-adem gitu kan Bang.
0: Ini ya. kayaknya hatinya Devi juga lagi panas kayaknya nih ya.
1: Iya, Devi lagi sedih gak disebutin nama Bang.
0: Oh gitu, nanti tanya Bang Sepul Koko aja ya.
1: Oke Bang, lagunya apa Bang okay. Di situ?
0: Lagunya masih ada Lisa Arianto, Biarkanlah Orang Bicara, Dewi Gita dan Naja, Melati Suci, ada Diana Ross.
1: Ada. Yang Diana Ross tuh apa judulnya?
0: When You Tell Me That You Love Me.
1: Ya itu aja ya Diana Ross ya.
0: Kayaknya ada kenangan dengan lagu ini ya?
1: Ya tapi sering dengar sih.
0: Oh sering dengar. Ada kenangan di dalamnya enggak?
1: Ya ada, tapi gak enggak punya kenangan.
0: Oh Devi gak punya kenangan ya? Oke deh gak apa-apa.
1: Oke, Abang udah itu mau sapa-sapa dulu ya.
0: Oke, silakan.
1: Buat Bang Sepul Koko tadi ya, sehat, bahagia. Terus Abang sapa lagi tuh yang satu yang suka berpantun itu?
0: Julak Adnan di Muara Siran.
1: Ya, juga buat Julak Adnan juga ya, selalu sehat. Mm-mm. Juga buat Abang Sapa tuh Sulaiman Tela-Tela ya.
0: Iya.
1: Terus kok buat semuanya aja deh Bang ya.
0: Mm-mm.
1: Yang lagi dengerin suara lembutnya Abang ya.
0: Oh gitu, lembut ya?
1: Iya, tapi jahat, mau ngasih tahu namanya.
0: Pokoknya PR-nya ya. Jadi besok saya tagih, kalau masuk besok harus tahu gitu ya.
1: Okay. Ucapannya buat semuanya.
0: Mm-mm.
1: Salam sehat bahagia. Terus moga mimpi indah gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ketemu sama Devi gitu ya.
0: Oke. Okay. Ketemu sama saya dengan siapa?
1: Spesial bahagianya buat Abang yang lagi siaran.
0: Abang siapa?
1: Abang tadi sudah ingat loh Bang.
0: Sudah ingat. Nah, berarti memang sengaja dilupain berarti gitu ya.
1: Ya, nanti kalau sudah tahu, Devi masuk lagi
0: okay,
1: boleh
0: ya? Baik, okay. Baik, terima kasih. Siap-siap.
1: Ya, makasih ya, Bang.
0: Sama-sama.
1: Ada ditinggal lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ketawa, ini Bang Sepul Koko ketawa ini ya. Tadi katanya ingat ya. Mau masuk tadi itu ingat. Tapi begitu sudah masuk, itulah ya. Kadang-kadang kita pada saat kita dengarkan mungkin kita akan santai, tapi begitu kita masuk diterima, masuk di jalur telepon, bingung kadang-kadang ya, kikuk, grogi atau apa gitu namanya gitu ya. Memang terkadang itulah kalau belum terbiasa, tapi kalau sudah terbiasa nanti akan hilang sendiri hal-hal seperti itu ya. Oke, baik pendengar Pro Satu Risa Marinda, tadi sudah diminta lagu dari Diana Ross, When You Tell Me That You Love Me. Dan juga nanti kita akan rangkai lagu dari Lisa Arianto, Biarkanlah Orang Bicara.

Kepada Kawan karya Ebit G.A.D. adalah lagu yang identik tentang bencana alam. Lagu ini menceritakan tentang tragedi bencana alam dari sudut pandang korban, khususnya terinspirasi dari letusan gas beracun di kawah Sinila Dieng tahun 1979.

introspeksi diri tentang kerusakan lingkungan, keserakahan manusia, dan pentingnya peduli pada sesama serta alam. Dirilis pada tahun 1979 dalam album Camellia 2, Ebit menulis lagu ini untuk mengajak pendengarnya berempati kepada korban dan merenungkan hubungan manusia dengan alam.

0: inspirasi hari ini.
1: Ketika Anda merasa putus asa atau lelah dalam mengalami masalah Anda, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah Anda. Jika Anda terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya Anda akan keluar sebagai pemenang. Pendengar, seperti bergulat melawan seekor gorila, Anda tidak berhenti ketika Anda lelah. Anda berhenti ketika gorila tersebut lelah. Robert Strauss.

Kalau satu dari Samarinda, waktu terus berjalan dan malam juga sudah semakin larut ya. Saat ini kita sudah masuk pada pukul 23 lewat 26 menit waktu Indonesia Tengah. Di tengah kebersamaan kita di sajian acara Ruang Rindu. Ya, tadi kita kembali nikmati dua lagu. Tadi pertama kita nikmati lagu dari Diana Ross dengan lagunya When You Tell Me That You Love Me, yang bercerita tentang kekuatan besar dari sebuah ucapan cinta yang tulus ya. Dan lagu ini juga menceritakan bagaimana satu kalimat sederhana, aku mencintaimu, mampu mengubah rasa takut, rasa sepi, ragu menjadi kekuatan serta rasa aman yang luar biasa. Sementara lagu yang dibawakan oleh seorang Lisa Arianto, Biarkan Orang Bicara, ini dirilis sebagai single pada tahun 1994 ya pendengar, dan menjadi judul album studio utamanya pada tahun 1995. Lagu ini dibawakan oleh penyanyi pop Indonesia yang merupakan anak dari pembuat lagu terkenal Arianto. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, untuk Anda yang mungkin akan segera beristirahat malam hari ini, dan juga yang mungkin sudah lelah, untuk itu sebelum Anda beristirahat, kembali kami sampaikan himbauan untuk Anda untuk meyakinkan semua kondisi rumah sudah dalam keadaan aman, terutama untuk peralatan-peralatan masak Anda di dapur, yakinkan sudah dimatikan ya. Kompor-kompor jangan lupa dicek kembali. Lalu stop kontak, steker, atau lampu-lampu yang tidak digunakan bisa dicabut atau dimatikan. Ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama di tengah maraknya bencana kebakaran saat ini, di tengah cuaca atau musim kemarau saat ini ya. Yakinkan juga segala pintu-pintu jendela sudah terkunci rapat, agar hal-hal yang tidak diinginkan yang lainnya juga bisa kita hindarkan. Ya baik pendengar Pro 1 dari Samarinda, seperti yang kita sampaikan, meskipun cuaca pada malam hari ini tergolong tidak ada hujan, namun mari kita tetap waspada terutama untuk bahaya kebakaran. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sajian acara kita terkait tema kita juga pada malam hari ini sudah kita hadirkan ya. Semoga perbincangan kita tentang batik yang sudah kita obrolkan sejak pukul 22 waktu Indonesia Tengah tadi, kita semakin menyadari bahwa batik bukan hanya sesuatu yang kita pakai, tetapi sesuatu yang kita hargai. Karena setiap helai batik ada cerita yang dijaga, ada warisan yang diteruskan, dan juga ada rindu yang selalu membawa kita pulang. Ya baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda yang saat ini mungkin dalam perjalanan, tetap berhati-hati dalam perjalanan Anda, tetap fokus, utamakan selalu keselamatan Anda, dan yang tetap beraktivitas, ya semoga aktivitas Anda malam hari ini tetap dilancarkan. Masih ada beberapa lagu yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, temani Anda yang saat ini beraktivitas atau mengantarkan Anda ke peraduan Anda ya. Nanti akan hadir Melati Suci dari Dewi Gita, dia duet bersama Najah. Kemudian ada juga nanti lagu dari Extreme, More Than Words. Jangan kemana-mana, karena selepas ini kami masih akan menyapa Anda di segmen akhir dengan sejen lagu yang juga sudah kami siapkan untuk Anda. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: sepiring es krim. Pada hari-hari ketika es krim sundae harganya jauh lebih murah, seorang anak laki-laki berusia 10 tahun memasuki kedai kopi hotel dan duduk di atas meja. Seorang pelayan meletakkan segelas air di depannya. "Berapa harga es krim sundae?"
1: "50 sen,"
0: jawab pelayan itu. Anak kecil itu mengeluarkan tangannya dari sakunya dan mengamati sejumlah koin di dalamnya. "Berapa harga sepiring es krim polos?" "Saya telah bertanya. Beberapa orang sekarang sedang menunggu atau meja dan pelayannya agak tidak sabar."
1: "35 sen,"
0: katanya kasar. Anak kecil itu kembali menghitung koin. "Aku akan memesan es krim biasa," katanya. Pelayan membawa es krim, meletakkan tagihan di atas meja, dan berjalan pergi. Anak laki-laki itu menghabiskan es krim, membayar kasir dan pergi. Ketika pramu saji kembali, dia memulai mengelap meja dan menelan ludah dengan susah payah pada apa yang dilihatnya. Di sana, diletakkan rapi di samping piring kosong. Ada 15 sen tipnya.

0: inspirasi hari ini.
1: Kebanyakan orang hanya menilai hasil akhir dari jerih payah seseorang. Padahal, untuk bisa memahami arti hidup yang sebenarnya, kamu harus melihat proses dan usahanya dalam meraih hasil tersebut. Tujuan hidup itu adalah sebuah proses, bukan hasil akhir. Oleh karena itu, belajarlah untuk memberikan yang terbaik dari setiap proses yang kamu lakukan. Kalaupun kelak usahamu tidak berhasil, setidaknya kamu memperoleh ilmu bermanfaat dari usaha-usaha tersebut.

pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita di segmen akhir untuk sajian Ruang Rindu malam hari ini di edisi Jumat 24 Juli 2026. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah berpartisipasi, baik itu melalui jalur telepon atau di jalur WhatsApp. Kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih khusus juga untuk Anda yang stay tune dan tetap mengikuti siaran kami pada sepanjang hari ini, terutama untuk di sajian Ruang Rindu. Salam sehat selalu untuk semuanya, dan untuk Anda yang masih akan beraktivitas, tidak lupa kembali kami berikan semangat untuk Anda, tetap semangat ya, dan jangan lupa tetap utamakan selalu keselamatan Anda dalam beraktivitas. Kita akan jumpa lagi pendengar dalam sajian acara yang sama, Ruang Rindu, di hari esok, di gelombang yang sama dan juga di waktu yang sama ya, dengan topik yang berbeda. Semoga sajian kita malam hari ini, terutama dengan topik pembahasan kita ini, bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Sekali lagi, terima kasih untuk Anda. Selamat menikmati istirahat Anda pendengar. Dan dua lagu terakhir kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada Ipang sekali lagi dan juga Yuni Sara, Kasmaran.

0: Tali Gajah. Ketika seorang pria sedang lewati gajah, dia tiba-tiba berhenti. Bingung dengan kenyataan bahwa makhluk besar ini hanya diikat dengan tali kecil di kaki depan mereka. Tidak ada rantai, tidak ada kandang. Jelas bahwa gajah besar ini bisa saja melepaskan diri dari ikatan mereka. Namun, untuk beberapa alasan, mereka tidak melakukannya. Dia melihat seorang pelatih di dekatnya dan bertanya, "Mengapa hewan-hewan ini hanya berdiri di sana dan tidak berusaha untuk melarikan diri?" "Yah," kata pelatih, "ketika mereka masih sangat muda dan jauh lebih kecil, kami menggunakan tali dengan ukuran yang sama untuk mengikat mereka. Pada usia itu, cukup untuk menahan mereka. Saat mereka tumbuh dewasa, mereka dikondisikan untuk percaya bahwa mereka tidak dapat melepaskan diri. Mereka percaya tali itu masih bisa menahan mereka. Jadi mereka tidak pernah mencoba melepaskan diri." Pria itu terheran-heran. Hewan-hewan ini kapan saja dapat melepaskan diri dari ikatan mereka. Tetapi karena mereka percaya bahwa mereka tidak bisa, mereka terjebak di tempat mereka berada. Seperti gajah, berapa banyak dari kita yang menjalani hidup dengan berpegang pada keyakinan bahwa kita tidak dapat melakukan sesuatu hanya karena kita pernah gagal sebelumnya. Kegagalan adalah bagian dari pembelajaran, sehingga kita tidak boleh menyerah dalam perjuangan hidup. Inspirasi hari ini.
1: Kita mungkin belum menyadari jika melalui senyuman bisa membawa energi positif bagi diri sendiri maupun orang lain. Ketika kita melihat orang lain tersenyum pada kita, bisa jadi kita juga akan merasakan bahagia. Maka dari itu, tersenyumlah kepada orang lain karena senyuman adalah suatu sikap. Selain itu, senyum juga adalah ibadah.

Pendengar, di sebuah desa terpencil tinggallah seorang kakek bersama keluarga besarnya. Desa tempat mereka tinggal itu terletak di antara dua gunung besar. Bila keluarga sang kakek itu hendak pergi ke desa lain, mereka harus berjalan kaki berhari-hari lamanya memutari gunung. Tentu itu sangat melelahkan dan menyita banyak waktu. Suatu saat, sang kakek tua dengan pemikirannya yang lugu dan sederhana mengemukakan tekadnya. Ia mengajak segenap keluarganya untuk bahu-membahu memindahkan gunung. Pada hari yang telah ditentukan, keluarga sang kakek pun mulai menggali tanah lereng gunung. Hari demi hari dipenuhi dengan bekerja menggali, menggali, dan menggali lereng gunung. Melihat kesibukan tersebut, beberapa hari kemudian para tetangga berdatangan. Salah seorang pemuda begitu penasaran dan bertanya pada si kakek. Kakek dan seluruh keluarga besar setiap hari terlihat begitu sibuk. Dari pagi sampai sore, menggali lereng gunung. Sebenarnya, apa maksud dan tujuan kakek? Si kakek menghentikan kerjanya. Kami menggali untuk memindahkan gunung ini, nak, jawabnya mantap. Hah? Memindahkan gunung? Mana mungkin, kek? Tanya si pemuda itu tidak percaya. Gunung sebesar itu kok mau dipindahkan? Lanjutnya. Kakek kan sudah tua. Saya yakin, sebelum gunung bisa dipindahkan, kakek pasti sudah meninggal lebih dulu. Dengan begitu, bukankah kakek mengerjakan sesuatu yang sia-sia belaka? Si kakek menjawab dengan lantang. Kakek memang sudah tua. Tapi bila kakek meninggal, ada anak-anak yang meneruskan. Ada cucu-cucu yang akan menggantikan. Begitu seterusnya. Selama kami punya tekad, mau bekerja keras, penuh kesungguhan hati, dan konsisten, kakek yakin suatu hari kelak, gunung ini pasti bisa dipindahkan. Dan jalan kehidupan kita semua akan lebih mudah. Tekad si kakek dan keluarganya yang begitu kuat menggoyahkan hati masyarakat sekitar itu. Maka, mereka pun berbondong-bondong bergantian dengan peralatan yang seadanya, bahu-membahu mulai ikut bersama-sama bekerja menggali lereng gunung itu. Singkat cerita, hati para dewa di kayangan pun akhirnya tergerak ketika melihat tekad si kakek dan semangat warga desa. Kemudian, mereka sepakat membantu sang kakek untuk memindahkan gunung itu.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda dimanapun Anda berada. Dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kami yang telah kami hadirkan sepanjang hari ini di edisi Jumat 24 Juli 2026. Kami ucapkan terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda sepanjang hari ini. Kami akan kembali hadir menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk Anda, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

seluruh tanah air serta di mana saja acara kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali mengudara pada hari ini Sabtu 25 Juli 2026 melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming di www.rri.co.id. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali mengudara di pagi hari ini bersama Anda melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming kami di www.rri.co.id. Selamat pagi pendengar Pro 1, kembali menjumpai di edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Sejumlah sajian program acara siaran kami hadir untuk Anda. Antara lain, selain ini akan hadir rangkaian lagu-lagu islami. Kemudian untuk Anda kaum muslimin dan muslimat jangan lewatkan, pada pukul 5.30 hadir ke ruang dengar Anda program Mutiara Pagi. Dilanjutkan pada pukul 6.30 pendengar Samarinda pagi ini dengan sejumlah sajian lagu-lagu pilihan yang kami rangkaikan informasi ringan untuk menemani aktivitas pagi Anda. Pukul 7 kami akan sampaikan rangkaian informasi aktual yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Samarinda dalam berita pagi. Dan pada pukul 7.30 kembali Samarinda pagi ini menyapa Anda. Pukul 8 kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, pukul 8.30 kami lanjutkan musik dan informasi untuk Anda. Pukul 9 hadir majalah udara Beranda Asa Cita dengan topik bagaimana upaya pemerintah daerah Kabupaten Makamulu dalam mengembangkan sektor pertanian sebagai upaya menuju swasembada pangan di daerah perbatasan hingga merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Itulah sajian program acara siaran kami hadir untuk Anda di hari ini, hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Tentunya masih banyak lagi sajian program acara lainnya hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah hari ini. Bersama kami pendengar Pro 1 RRI Samarinda, harapan kami semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan prinsip luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi lima sila. Lima sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di Republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati, dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Dan 7,6 FM Pro 1 RRI Sam

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Quran Surah Ar-Rum ayat 21.

bagi seorang yang tidak bersikap ramah. Dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis Riwayat Tabrani.

nomor 8 Samarinda.

0: inspirasi.
1: Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surga. Quran Surah An-Nisa ayat 31. Tidak satupun hewan yang bergerak di atas bumi, melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfudz, Quran Surat Hud, ayat 6.

dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 RRI Samarinda. Pendengar, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, saat ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda program acara Mutiara Pagi. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ratu Samarinda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di pagi hari ini, edisi Sabtu 25 Juli 2026. Masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kaum muslimin dan muslimat, hari ini ya Mutiara Pagi akan kami hadirkan ya bersama kantor Kemenag Kota Samarinda. Sudah bersiap ya, ada Ustadz Wahyu Utami LC MPD. Kita coba sapa beliau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabar Ustadz pagi hari ini? Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Ya, topiknya adalah mengganti kewajiban yang terabaikan, Ustadz ya?
2: Iya.
1: Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, nanti juga Anda bisa berdiskusi bersama Ustadz ya di pagi hari ini. Namun seperti biasa pendengar, kita dengarkan terlebih dahulu tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Wahyu Utami LC MPD dengan topik mengganti kewajiban yang terabaikan. Silakan Ustadz.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para pendengar dimanapun Anda berada, seluruh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tema yang kita angkat pada subuh kali ini adalah mengganti kewajiban yang telah terabaikan ataupun yang telah terlewati, tertinggalkan. Sebetulnya tema ini kelihatannya agak umum sekali dia, maka saya persempit lagi atau lebih khususkan kewajiban yang dimaksud di sini adalah kewajiban ibadah sholat. Kenapa saya kemudian lebih tertarik untuk mengangkat tema ini? Karena ada orang-orang yang kelihatannya keliru dalam memahami bahwa sholat itu memang memiliki waktu. Dan waktu sholat itu berbatas. Ada orang terlambat bangun untuk sholat subuh di kisaran waktu jam 5 sampai jam 6 lewat 14 menit kalau tidak salah sekarang batasan waktu subuh itu. Lalu dia bangun melewati batas yang ada. Dengan kekeliruan pemahaman.

kekeliruan dalam pemahaman itu. Artinya bahwa waktu subuh sekali lagi berbatas atau bisa habis, namun kewajiban daripada sholat subuh itu selamanya tidak akan pernah hilang. Dari mana kita mengetahui hal ini? Ya tentu saja dari ucapan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakara." Seseorang yang tertidur dari satu salat ataupun kelupaan, benar-benar dia lupa bahwa belum menjalani ibadah sholat tersebut, lalu ternyata terjaga sementara waktu subuh sudah terlewati atau sudah habis, atau baru sadar ketika waktunya telah terlewati juga, lalu oleh Nabi falyusalliha idza dzakara, begitu dia terbangun, begitu dia terjaga dari tidurnya, begitu dia ingat ataupun tersadar, maka dia diminta untuk melaksanakan sholat yang terlewati, yang waktunya telah terlewati itu. Bahkan hadis tersebut ditutup dengan ungkapan oleh baginda Nabi, "La kafarata laha illa dzalik." Tidak ada tebusan yang lain, tidak ada ganti yang lainnya yang bisa menggantikan sholat itu, kecuali sholat itu sendiri yang dilakukan meskipun di luar dari waktu yang telah ditetapkan itu. Nah inilah yang kemudian kita maksudkan dengan mengganti kewajiban yang telah terabaikan sesuai dengan tema yang disampaikan. Nah, secara fikih, sholat yang dilakukan di luar dari waktunya atau telah terlewati waktu sholat itu, maka sholatnya disebut dengan qadha'an atau mengqadha sholat. Secara hukum, mengqadha sholat ini adalah wajib. Artinya, ini merupakan kewajiban yang masih berlaku untuk setiap seluruh kaum muslimin dan muslimat yang telah memenuhi syarat-syarat wajibnya melaksanakan sholat itu. Nah, di sini sekali lagi ingin kami tekankan bahwa jangan pernah berpikir ketika sholat itu telah terlewati waktunya, lalu menganggap kewajiban sholat itu telah hilang atau telah lewat bersama waktu yang ada. Ini adalah kekeliruan dalam memahami konsep kewajiban sholat tersebut. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bahwa seseorang yang telah terlewati waktu sholatnya dan dia memiliki kewajiban untuk mengganti atau mengqadha bahasanya tadi daripada sholatnya, sudah tidak lagi harus menunggu waktu berikutnya atau waktu yang kami maksud, misalkan terlewati waktu subuh, tidak perlu menunggu subuh besok baru kemudian mengganti subuh yang hari ini. Bahkan justru lebih dianjurkan ketika dia terbangun atau terjaga dari tidur, misalkan di jam 7 pagi, maka dia diminta segera di jam 7 pagi itu atau setelahnya untuk melakukan sholat subuh yang sifatnya tadi adalah qadha'an atau mengqadha dari sholat subuhnya. Nah ini yang kedua, artinya sekali lagi, selain wajib untuk tetap melakukan sholat yang dilaksanakan,

0: yang tertinggal itu tidak tidak ada harus menunggu waktu berikutnya datang, subuh berikutnya tiba. Tertinggal sholat zuhur sampai kemudian telah masuk waktu asar, maka setelah asar itu atau sudah menjalani selesai melaksanakan sholat asar yang hari itu misalnya, sementara zuhurnya pada siang siang harinya tersebut belum dilakukannya, maka dia akan melaksanakan sholat zuhur setelah asarnya. Artinya pada hari yang sama, tidak pasti harus menunggu asar besok hari, gitu, zuhur besok hari, baru kemudian mengqadha daripada zuhur yang hari ini. Yang ketiga, bahwa kewajiban ini akan terus berlaku meskipun tertinggal sholat tersebut begitu banyak, begitu jauh waktunya telah terlewat. Dengan kata lain, seseorang yang tidak sholat di tahun 2000 lalu kemudian berjalan waktu belum tergantikan sholatnya itu lah sampai hari ini, misalkan 2026, kurang lebih 26 tahun yang lalu. Bayangkan, 26 tahun yang lalu sampai hari ini kewajiban daripada sholat subuh, daripada sholat yang dulu pernah ditinggalkan atau diabaikan di tahun 2000 tersebut, tetap wajib untuk diganti atau dilaksanakan pada tahun 2026. Ketika seseorang sudah mulai menyadari, sudah mendapat petunjuk di hati, lalu merasa menyesal bahwa dulu pernah mengabaikan sholat, pernah tertinggal daripada sholat-sholat yang wajib 5 waktu itu, hari ini dengan perenungan yang mendalam, dengan penuh kesadaran, dia meminta ampun kepada Allah. Ya Allah, maafkan saya, ampuni saya yang dulu sering mengabaikan sholat. Nah, tugasnya selain meminta maaf, meminta ampun kepada Allah, dan tentu saja semoga Allah mengampuninya, yang tugas yang harus dilakukannya adalah mengganti sholat-sholat yang ditinggalkannya pada saat tahun 2000 tersebut. Nah, sekali lagi, kewajiban ini akan terus ada sampai kemudian sholatnya ditunaikan atau dilaksanakan. Ini makna daripada la kafarata laka illa dzalik, di hadis yang awal tadi kita sebutkan, bahwa tidak ada tebusan, tidak ada ganti yang lainnya kecuali sholat itu dilakukan atau dilaksanakan. Orang yang tidak sholat subuh lalu kemudian dia bertaubat, menyesali terhadap kekeliruannya itu, dan kemudian dia mengganti dengan sedekah, mengganti dengan puasa-puasa sunnah misalkan, ataupun bacaan-bacaan Al-Quran dengan kalimat ini tadi, maka 4 mazhab dalam fikih memahaminya tidak cukup atau tidak bisa digantikan dengan ibadah-ibadah yang lainnya kecuali sholat itu sendiri yang dilakukan atau dilaksanakan. Ini bagian lain yang harus dipahami oleh kita semua, seluruh kaum muslimin dan muslimat, terkait kewajiban mengganti kewajiban mengganti ibadah-ibadah yang terlewati atau yang pernah tertinggalkan. Jadi sekali lagi secara sederhana, kajian kita pada subuh kali ini, atau tema kita, ingin kembali mengingatkan pada kita semua, siapapun yang mendengarkan siaran langsung ini ataupun siaran ini, bahwa coba untuk mengingat-ingat kembali. adakah dulu kewajiban daripada sholat-sholat kita itu yang pernah kita abaikan ataupun tertinggalkan tidak tepat pada waktunya. Jadi selama inilah mungkin kita ketika berniat melakukan sholat itu atau lafaz niat sholat itu kan biasanya yang menggunakan lafaz niat, maka akan ada kalimat adaan gitu. Misalkan di sholat subuh tadi, usalli farda subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, kata-kata adaan itu ingin menunjukkan bahwa sholat subuhnya dilakukan di dalam waktu yang telah ditentukan. Kan di Al-Quran sendiri Allah telah menyampaikan, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu untuk orang-orang yang beriman telah ditetapkan waktunya. Telah ditentukan waktu subuh dari jam sekian sampai jam sekian. Zuhur dari jam sekian sampai sekian. Begitu pula dengan sholat-sholat yang lain. Artinya, sebagaimana yang kita ketahui bersama selama ini sudah ada jadwal yang dibuat itu, ya sesuai itulah ketentuan sholat yang harus dijalani pada waktu-waktunya. Dan semua sholat yang dijalani pada waktu-waktunya itu disebut dengan adaan. Nah, disebut dengan adaan. Lalu kemudian, apabila dari sholat-sholat yang sudah ditentukan waktunya ini tidak terkerjakan pada saat itu, lalu terlewati waktu yang ada, maka masuklah yang kedua pembahasan kita tadi, yaitu qadaan. Sholat yang dilakukan secara qadaan. Namun, sekali lagi, dari sisi hukum, bahwa antara adaan dan qadaan memiliki hukum yang sama, yaitu wajib hukumnya. Nah, sehingga ya berarti inilah kewajiban kita yang harus kita jalani dalam rangka bagian daripada memberikan menjalani kewajiban kita sebagai hamba. Dan itu merupakan hak daripada Allah subhanahu wa ta'ala selaku Tuhan kita. Nah, sederhana saja. Lalu yang berikutnya, mungkin ada yang bertanya-tanya bagaimana teknis pelaksanaannya. Atau seperti apa ketika seseorang ingin mengganti atau mengqadha daripada sholat yang terabaikan itu atau yang tidak dilakukan di dalam waktu. Maka jawabannya sederhana pula. Mirip dengan sholat yang di dalam waktu itu, misalkan tadi sholat subuh ataupun sholat maghrib misalnya, hanya yang membedakan di bagian niat. Bahwa ketika kita mengucapkan usalli fardas subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, maka kata-kata adaan kita ganti menjadi qadaan. Usalli farda subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati qada'an lillahi ta'ala. Itu kan lafaz niat tuh. Adapun kemudian niatnya di dalam hati tentu saja. Lalu ketika kita bertakbir, berucap Allah di hati kita berniat, sengaja saya sholat subuh dua rakaat menghadap kiblat, mengqada' karena Allah Ta'ala. Lalu kita mulai proses sholatnya dengan bacaan, gerakan, jumlah rakaat yang sama persis seperti sholat subuh sebelum-sebelumnya atau yang biasa dilakukan pada waktunya. Bagi mereka yang terbiasa menggunakan doa kunut dalam sholat subuhnya, juga berlaku doa kunut itu ketika dia mengqadha dari sholat subuh tersebut. Dan bagi mereka yang tidak membaca doa kunut, ya berarti seperti itu pula lah. Sholat subuh yang dilakukan meskipun statusnya adalah qadha'an. Nah, jadi saya rasa sederhana sekali untuk difahami dan saya yakin mudah untuk kita memahaminya. Yang paling penting sebetulnya bukan sekedar paham terkait tuntunan ini, tapi bagaimana kemudian menjalani ataupun melaksanakan, mengganti setiap kewajiban-kewajiban itu yang mungkin dulu pernah tertinggalkan atau terabaikan. Mudah-mudahan Allah tunjuki kita, Allah beri kemudian kemampuan sampai pada akhirnya nanti suatu saat masa kita telah selesai di muka bumi ini, tidak ada lagi kewajiban yang belum tertunaikan, yang mana ini merupakan daripada hak-hak Allah, merupakan kewajiban untuk kita, dengan harapan ketika kewajiban kita telah kita tunaikan, hak-hak Allah telah kita berikan, lalu kemudian mendatangkan Allah ridha kepada kita semua. Mungkin itu sedikit atau sekilas sebagai pengantarnya. Jika masih ada waktu, mungkin tidak mengapa kita berikan waktu kesempatan untuk diskusi atau tanya jawab lebih lama misalkan dibanding waktu-waktu biasanya.
1: Baik.
0: Itu saja sebagai pengantarnya, saya kembalikan.
1: Baik, terima kasih Ustadz dan pendengar. Kita akan buka sesi untuk diskusi pendengar. Namun kita dengarkan terlebih dahulu yang satu ini, tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan syurga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Quran Surah At-Taubah ayat 111.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapat satu kebaikan. Dan dari satu kebaikan itu, berlipat menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Bukhari.

0: orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
1: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
2: Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Quran Surah Al-Huzurat ayat 6.

0: Iya, pendengar masih bersama kami di Mutiara Pagi ya, dengan topik mengganti kewajiban yang terabaikan tadi bersama Ustadz Wahyu Utami LC MPD. Ya Pak Ustadz, nampaknya sudah ada yang ingin bergabung. Pak Ustadz, kita coba sapa. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dedi.
0: Yuk, silakan.
1: Ya Ustadz, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya Ustadz, berkaitan dengan tertinggal, katakanlah ketinggalan waktu sholat, ya contohnya sholat subuh saja. Kalau misalnya alasannya itu ketiduran, kan di rumah itu kan kita tinggal bukan seorang diri gitu kan, mestinya tentu ada keluarga gitu. Masa semuanya serumahan itu tidur semua gitu kan, itu yang pertama. Kedua kali apabila kita ini dekat masjid kan, sekian menit sebelum azan subuh itu kan sudah bunyi masjid itu. Nah, itu maksud juga kita nggak mendengar juga Ustaz gitu. Jadi gimana komentarnya kondisi-kondisi semacam ini gitu ya. Ini barangkali yang masih di Ustaz. Makasih. Ya. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nano di Samarinda. Ya, ketika tertinggal waktu sholat alasannya ketiduran. Ini kan nggak mungkin hanya sendiri di rumah dan juga gak mungkin juga yang lain tidak membangunkan itu Pak Ustadz ya. Kita coba sapa, ada satu lagi Pak Ustadz. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan siapa Bapak?
3: Pak Suwandi.
0: Oh iya, Pak Suwandi silakan.
3: Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam.
3: Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Pertanyaan pertama itu perbedaan menjamak sholat dan mengqasar sholat. Kemudian ada lagi pertanyaan saya tentang arti pada iadah di dalam sholat. Jadi itu dua. Yang ketiga, pertanyaan saya tentang mengqada. Apa pendapat Pak Ustadz ketika seseorang mengqada sholatnya itu di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi? Karena ganjaran menurut hadis, apa benar, apa benar kata-kata Ustadz yang lalu-lalu, ganjaran sholat di Masjidil Haram dan di Nabawi itu ganjarannya itu ada yang bilang 100.000, ada yang bilang 3.000. Artinya ketika kita melaksanakan satu kali sholat di Masjidil Haram, ganjarannya sama dengan sekian ribu kali sholat di masjid-masjid lain. Apa pendapat Pak Ustadz tentang ketika kita mengqada sholat kita yang ketinggalan di beberapa puluh tahun yang lalu yang kita terlewatkan itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi kita coba baca, ada WhatsApp Pak Ustadz ya, sekaligus ya. Assalamualaikum.
2: Ini nanti, tadi ya. Yang tadi tercatat aja ya.
0: Mas. Sudah saya catat. Iya.
2: Boleh.
0: Baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih RRI dan Ustadz yang memberikan pencerahan yang bermanfaat. Nah, tentang kewajiban-kewajiban terutama sholat yang terlupa atau tertinggal dikerjakan. Pertanyaan saya, bagaimana menggantikan sholat yang terlupa? Apakah menggantinya pada waktu yang sama, misalnya subuh di waktu subuh atau juhur harus di waktu juhur juga? Mohon pencerahannya. Wassalam. Hamba Allah di Samarinda. Nah ini Pak Ustadz, tiga penanya kita. Yang pertama Pak Nano, tertinggal waktu sholat. Ya masa kalau dekat-dekat masjid atau di gang, di kampung itu kan ada, pasti ada masjid, ada musola, ada langgar. Ini ketiduran ini bagaimana tanggapannya Pak Ustadz ya. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Suwandi, perbedaan menjamak sholat dan mengqasar sholat ya. Kemudian arti iadah dalam sholat, kemudian mengqada sholat ya di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ini seperti apa Pak Ustadz tanggapannya? Silakan ditanggapi Pak Ustadz.
2: Baik. Pertama, masa tidak terbangun gitu ya, maksudnya di misalkan di waktu subuh tadi,
0: iya.
2: Ada orang di rumah, ya pertama kita tidak bisa memastikan orang itu tinggal bersama dalam satu rumah yang sama. Artinya ada orang-orang yang memang dia sendiri di rumah itu. Tidak ada orang lain. Itu satu. Artinya tidak bisa kita paksakan semua orang tinggal berdua, bertiga, atau sekeluarga. ada orang yang tinggal di kos, yang dia benar-benar sendiri, dia di kamar sendiri misalkan, atau di rumah bahkan sendiri. Itu atau mungkin memang satu rumah ini ada beberapa orang, ada banyak. Namun ya anggaplah ini keluarga kesiangan semua. Kan mungkin sekali juga terjadi bahwa seluruhnya tidak ada yang terbangun, tidak ada yang terjaga, ataupun bisa membangunkan yang lainnya. Toh mereka juga tertidur masing-masing gitu. Ini kemungkinan-kemungkinannya lah. Artinya bahwa seseorang kemudian terabaikan waktu sholat subuh dengan ketiduran tadi, itu sangat mungkin sekali. Meskipun di sisi yang lain bisa saja dia tidak sholat subuh itu bukan karena ketiduran. Artinya bukan karena tidak mendengar daripada suara masjid, orang azan, ataupun tidak ada yang membangunkan. Bukan karena itu. Tapi karena memang kemalasan dirinya ataupun ketidaktaatan dia dalam kondisi-kondisi yang harusnya ada kewajiban yang ditunaikan. Nah ini tadi yang kemudian akhirnya menjadi di waktu yang lama setelah itu baru dia tersadar misalkan, maka disitulah kewajiban yang harus dia ganti ketika Allah telah berikan petunjuk ke hatinya. Nah, jadi kalau kemudian dinyatakan masa tidak ada yang membangunkan atau kemudian di dekat dengan masjid, ini tidak bisa dipastikan sama. Karena saya pernah berkunjung ke beberapa rumah kawan-kawan, itu ada yang memang kawasan itu musala masjid jauh gitu. Bahkan tidak terdengar dari pengeras suara yang ada di masjid tersebut, saking jauhnya. Selain masjid tidak ada, musala pun juga tidak ada. Artinya kan ada orang-orang yang memang demikian. Jangankan yang jauh begitu. Yang dekat pun kan ada juga. Benar-benar tidak mendengar. Jadi ya mungkin sekali kejadian-kejadian seperti itu. Tapi pada intinya bahwa hari ini dengan materi yang kita angkat ini, saya ingin menegaskan saja bahwa mau kemarin itu tidak ada yang membangunkan atau memang seluruhnya tertidur bersama-sama, intinya waktu sholat telah terlewati, terabaikan. Lalu hari ini, alhamdulillah, di usia sekarang ini misalkan Allah beri petunjuk-petunjuk di hati, maka secara syariatnya dia mengganti daripada sholat-sholat yang terlewatkan atau ditinggalkan semasa dulu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mengenai perbedaan antara jamak dan kasar ya. Bahwa jamak itu artinya adalah mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu. Kan gini, zuhur anggaplah di jam 12 lewat sekian. Asar itu menjelang jam 4. Jelang jam 4 itu baru waktu asar. Artinya kan ada rentang waktu antara jam 12 lewat sekian itu atau setengah satu misalkan, sampai kemudian jam menjelang jam 4 itu, di sana ada rentang waktu. Lalu karena dia jamak dengan syarat dan ketentuan tersendiri, setelah selesai daripada sholat zuhur yang dikerjakannya jam setengah satu siang itu, saat itu juga dia boleh langsung untuk melaksanakan sholat asar yang padahal belum tiba waktunya. Yang tadi harusnya menunggu dulu di menjelang jam 4 baru dia bisa melaksanakan sholat asar. Tapi karena dia jamak yang tadi artinya adalah mengumpulkan, arti asal dari jamak itu secara bahasanya adalah mengumpulkan. Maksudnya adalah mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu. Tapi syarat dan ketentuan berlaku di sini. Artinya, apa saja yang membuat seseorang bisa melakukan jamak ini, ada syarat dan ketentuannya. Yang kedua, sholatnya pun tidak semuanya boleh dijadikan satu, dikumpulkan dalam satu waktu. Yang dia hanya kepada empat sholat saja. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Dan menggabungkannya pun harus zuhur dengan asar, bukan asar dengan maghrib, gitu kan? Jadi zuhur dengan asar paketannya itu bahasanya. Nah, boleh asar yang dimajukan waktunya ke waktu zuhur, namanya tadi jamak, lebih lengkapnya jamak takdim namanya, atau boleh pula zuhur yang harusnya dilakukan setengah satu itu, setengah satu siang harusnya sholat zuhur, nggak apa-apa, tidak mengapa diundurkannya menjadi jam 4 sore misalkan, bersamaan dengan asar. Yaitu juga disebut dengan jamak, mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu. Kalau zuhur yang dimundurkan waktunya sampai ke jam 4 sore bersamaan dengan asar, maka disebut dengan jamak takhir. Ini yang disebut dengan jamak. Sekali lagi, jamak itu adalah mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu. Lalu yang kedua mengenai qasar. Qasar itu arti awalnya adalah meringkas ataupun mengurangi jumlah yang ada. Zuhur itu 4 rakaat. Karena kemudian misalnya ada niat qasar dengan syarat dan ketentuan pula, lalu dia bisa melaksanakan sholat zuhur cukup dengan 2 rakaat saja. Begitu pula dengan asar. Khususnya sholat-sholat yang memiliki rakaat sampai 4. Jadi tidak ada qasar untuk sholat yang di bawah dari 4 rakaat. Berarti yang hanya bisa diqasar itu hanya zuhur, asar, dan sholat isya. Adapun maghrib, itu kan jumlahnya 3. Kalau kemudian dikurangi, kayak asar zuhur itu kan setengahnya. Dikurangi kan dari 4 menjadi 2. Nah kalau maghrib dikurangi menjadi setengahnya, otomatis kan 3 dikurangi setengahnya daripada 3 atau separuh daripada 3 itu otomatis 1,5. Dan ini tidak mungkin gitu. Makanya qasar itu sekali lagi artinya adalah mengurangi jumlah rakaat yang ada. Yang awalnya 4 menjadi 2 saja. Namun syarat dan ketentuan juga ada di sana berlaku. Siapa sih orang yang bisa atau boleh untuk mengurangi jumlah rakaatnya? Nah, tentu itu ada pembahasan tersendiri lagi. Lalu yang berikutnya iadah ya?
0: Iya.
2: Gimana pertanyaannya?
0: Arti iadah dalam di dalam sholat,
2: Pak Ustaz. Oh ya, betul. Iadah ini jadi kita jadi hampir mirip lah dengan jamak qasar tadi kan, terjemahnya atau artinya. Iadah ini artinya pengulangan kembali. Nah, maksudnya bagaimana? Anggap saja, mohon maaf saya lupa MC kita ini siapa namanya, Mas
0: Dedi Pak Ustaz.
2: Mas Dedi ya. Mas Dedi ini sholat maghrib ke masjid misalkan atau di musola dekat rumah misalnya. Sholatlah maghrib berjamaah di sana sudah selesai. Begitu balik ke rumah, Mas sudah berkeluarga ya?
0: Sudah Ustaz.
2: Sudah alhamdulillah. Nah begitu balik ke rumah ternyata istri di rumah, kata istri sudah sholat ke masjid, kata tadi iya sudah. Saya ini belum sholat, kata istri. Coba temani saya sholat, saya temani saya biar saya bisa berjamaah juga. Nah Mas Dedi yang sebelumnya sudah sholat maghrib di masjid, lalu pulang ke rumah dan kembali sholat maghrib lagi untuk menemani istri, agar istri bisa juga mendapat nilai jamaah, maka sholat maghrib yang kedua disebut dengan i'adah. Jadi i'adah ini artinya mengulangi kewajiban sholat yang sudah dilakukan masih di dalam waktu yang ditetapkan itu. Dia disebut dengan i'adah. Jadi kalau mau dibagi sholat itu berarti ada 3. Ada sholat adaan, tadi yang kita di pengantar tadi bahwa adaan itu adalah sholat yang dilakukan di dalam waktu yang telah ditetapkan. Namanya adaan. Lalu yang kedua, namanya qadaan. Qadaan ini adalah melakukan sholat di luar dari waktu yang telah ditetapkan tersebut. atau waktunya telah habis, baru dilakukan sholatnya, maka namanya sholat, nama sholatnya adalah qadaan. Nah, lalu yang ketiga yang ditanyakan ini adalah i'adatan atau i'adah tadi adalah melaksanakan sholat kedua kalinya di dalam waktunya yang masih berlaku atau berlangsung. Ya, kayak tadi contohnya Mas Dedi kemudian sholat maghrib padahal sudah, lalu mengulangi lagi sholat maghrib yang kedua dalam rangka menemani istri, dalam rangka merasa misalkan di awal tadi kurang khusyuk ataupun ada beberapa kekurangan dalam sholat itu perasaan, lalu diulangi kembali, maka pengulangan itu disebut dengan i'adah atau i'adah. Bisa difahami kira-kira lah terkait i'adah ini.
0: Iya.
2: Ya khususnya mudah-mudahan Bapak yang bertanya tadi.
0: Pak
2: ya,
0: Suwandi. Dan,
2: Pak Suwandi ini. Lalu yang tadi Pak Suwandi mengqadha sholat di tempat-tempat yang nilainya itu berlipat ganda. Di Masjid Nabawi itu oleh Nabi disebut khairum min alfi sholatin mimma siwa. Lebih baik daripada 1000 rakaat di tempat lain. Itu keutamaan daripada Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Lalu lebih dahsyat lagi ketika Masjidil Haram, dia sampai 100.000 kali lipat dibanding masjid-masjid yang lainnya. Nah, lalu bagaimana kalau kemudian kita mengqadha di sana? Misalnya ada orang banyak terlewati waktu sholat selama dia di tanah air. Lalu berangkat dia umroh atau berangkat haji di Masjidil Haram, lalu dia mengqadha daripada sholat-sholat yang ditinggalkannya semasa di tanah air, yang tadi nilainya atau pahalanya 100.000 kali lipat. Apakah kemudian ini sudah mengganti atau membayar sholat-sholat yang ditinggalkannya? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena di sana itu bicara tentang pahalanya, bukan bicara tentang jumlah rakaat yang ditinggalkannya ataupun jumlah sholat yang diabaikan. Jadi ini dua hal yang beda lah. Bisa saja seseorang itu sholat, sama-sama sholat dua rakaat tapi pahalanya tidak sama. Namun mereka dihukumi secara syariat memiliki sholat yang sama, yaitu sama-sama dua rakaat. Jadi tidak bisa atau salah memahami, keliru memahami ketika merasa hutang sholat di sini anggaplah 1000 kali, bahkan misalnya 1000 kali pernah tertinggal sholat di tanah air. Berangkatlah haji ataupun umrah lalu mengqadha di sana, satu kali pekerjaan saja sudah 100.000, akhirnya berhitung, wah sudah ini langsung lunas ini. Bahkan bukan sekedar lunas, ada angsulannya lagi. Atau bahasanya ngutangi Allah bahkan saking banyaknya secara pahala. Tidak bisa demikian. Karena sekali lagi mengqadha ini per berapa kali sholat yang ditinggalkan. Maka segitulah kewajiban yang kemudian dia harus tunaikan atau dia lakukan. Adapun pahala bisa saja dia dapat lebih banyak. Awalnya dia tertinggal 5 kali sholat, lalu diqadha-nya di Masjid Nabawi, diqadha-nya di Masjidil Haram, yang harusnya dia dapat sekian pahala saja, tapi karena di tempat-tempat yang Allah muliakan ini, akhirnya dia mendapatkan nilai pahala yang lebih besar daripada orang lain di tempat-tempat yang lain. Itu terkait mengqadha sholat di dua tanah suci, di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi. Lalu yang terakhir dari WhatsApp tadi ya.
0: Ya.
2: Apakah
0: bagaimana menggantikan sholat yang terlupa? Apakah menggantikan pada waktu yang sama? Misalnya subuh di waktu subuh, juhur harus di waktu juhur.
2: Nah tadi saya sampaikan di bagian awal pengantar tadi, sesungguhnya sholat yang terlewati itu kan sesungguhnya dia telah keluar dari waktu yang ditetapkan. Sehingga kalau kita bahasakan itu begini, dia sudah tidak punya waktu lagi. Subuh nih harusnya kan dikerjakan di jam sekitar jam 5 sampai rentang waktu jam 6 itu. Ternyata tidak dilakukan, maka dia sudah tidak punya waktu khusus, sehingga kapanpun bisa saja dilakukan. Mau diganti, dikerjakan jam 7, jam 8, 9, 10, atau siang hari setelah zuhur, jam-jam 1, jam 2, atau sore jam 3, jam 4, bahkan lebih utama untuk dilakukan secepat atau lebih awal. Ketinggalan subuh yang harusnya jam 5, terbangun di jam 7, maka melaksanakan pada jam 7 itu jauh lebih utama dibanding menunda-nundanya. Ya, ilustrasinya seperti orang yang punya hutang. Semakin cepat lunas pembayaran hutangnya, tentu saja itu lebih baik. Jadi, saya tegaskan, tidak ada keharusan mengganti subuh di waktu subuh kembali. Subuh hari Sabtu, terlewati subuh di hari Sabtu, tidak mesti harus menunggu subuh di waktu Ahad, di hari Ahad berikutnya atau di hari Senin, itu. Nah, jadi karena sekali lagi dia tidak punya waktu lagi, sudah terlewati waktunya, maka 24 jam non-stop bebas dia bisa melakukan atau mengganti daripada sholat itu di waktu yang mana saja yang dia kemudian bisa atau punya waktu tersebut. Allah Ta'ala ala wa ala bisawab. Mungkin demikian.
0: Baik, ada penelpon lagi Pak Ustadz, kita coba sapa kembali. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dedi, Pak Ustadz.
0: Iya, Pak Ridwan, Tenaga Rogot, silakan Pak.
4: Temanya tadi apa, Mas Dedi?
0: Mengganti apa? Kewajiban yang terabaikan.
4: Oh ya, baik, makasih Mas Dedi. Pak Ustadz, kalau kita melakukan ibadah kan bergantung niat kita kan. Nah, begini Pak Ustadz, terkait masalah soal, misalnya saya contohkan pagi ini saya niat usolli fardhu subuhi, usolli salila itala, usolli ahmad. Saya berdoanya, mohon maaf kalau saya koreksi doa ditanya. Saya berdoa atau berniat salat subuh dua rakaat subuh hari pagi ini gitu kan. Tapi saya niatkan zuhur, asar, maghrib dan isya dan subuh lagi. Artinya 5 waktu. Nah, saya berniat subuh yang saya katakan tadi. Mana kita tahu kalau zuhurnya nanti saya mati, sakit atau apa. Nah, bagaimana kalau menurut poster, saya nggak tahu di hadisnya apa, tapi saya berniat begitu. Misalnya pagi ini, tadi saya niatkan sholat subuh saya, tapi saya tuntaskan zuhurnya walaupun saya belum kerjakan niat saya gitu. Nah, seperti saya membuat data misalnya, data seminggu atau sebulan. Kan kita buat data gitu. Ini contoh saja Pak Ustaz. Ya mohon maaf ini pertanyaan saya yang enggak tahu tentang ya syariat-syariat seperti itu. Tapi kalau menurut Pak Ustaz, ketika kita berniat subuh, kita niatkan juga zuhur, asar, maghrib dan isya dan subuhnya lagi gitu. Mungkin bisa dipahami ya Mas Dedi ya Pak Ustaz. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan. Satu lagi Pak Ustadz, kita coba sapa. Ya, halo. Halo.
5: Assalamualaikum.
0: Iya, dengan siapa Bapak?
5: Dari Bandung, Mas Dedi.
0: Oh, Pak Ahmad Irwan, silakan Pak Ahmad Irwan.
5: Assalamualaikum Pak Ustadz. Nah, langsung aja ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Saya berbicara tadi tentang masjid di sini ya. Nah, begini Pak. Pak Ridwan kami akan membangun Masjid Al-Jabar yang cukup mewah, bukan? Entah berapa puluh hektar itu yang dibangun, sehingga tapi meninggalkan hutang yang gubernur sekarang. Tapi masjid tersebut Pak kurang duit, bukan lambang Pak banyak duit, tapi dijadikan sektor tempat wisata kan? Seperti jadi di mana-mana Masjid Al-Jabar dijadikan sebagai tempat wisata, memang betul mewah indah itu kan. Nah, dimenarik sebagai tempat wisata. Tapi yang saya tahu, pernah sekali yang saya tahu, ketika pas musim sholat, kok yang bermain banyak, nggak sarolat, yang sholat juga banyak. Nah, sejauh mana Pak kemanfaatan masjid mewah seperti itu, tapi dijadikan tempat wisata, sehingga sekarang, makanya sekarang Pak Dedi Mulyadi sempat bicara di acara saya, jadi bukan untuk membangun masjid yang mewah di wisata, tapi bagaimana cara membangun masjid yang di daerah Dayak, yang jamahnya Makki, yang sudah layak tidak dipakai, itulah yang memang daripada membangun Masjid Al-Jabar yang cukup mewah dijadikan sebagai tempat wisata, hanya meninggalkan hutang sejauh mana kemanfaatan. Bagaimana Pak Ustadz? Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua penanya Pak Ustadz ya, Pak Ridwan tadi niat sholat subuh tapi juga meniatkan sholat lima waktunya, subuh ketemu subuh lagi Pak Ustadz ini. Siapa tahu nanti kita dipanggil atau seperti apa. Ini seperti apa Pak Ustadz ya? Dicontohkan Pak Ridwan itu seperti membuat data gitu Pak Ustadz, walaupun belum dikerjakan katanya. Iya, tapi sudah diniatkan duluan ya, takutnya nanti keburu dipanggil Allah gitu Pak Ustadz ya, dalam lima waktu kita hidup Pak Ustadz. Kemudian Pak Ahmad Irwan tadi di Bandung Timur, Pak Ridwan Kamil membangun masjid yang megah, yang mewah ya, Masjid Al Jabar, tapi dijadikan apa tempat wisata. Ini kebermanfaatan masjid ini seperti apa Pak Ustadz? Karena ini juga meninggalkan hutang yang cukup besar ya. Sekarang kan Gubernur Jawa Barat juga berganti ya, dari Ridwan Kamil ke KDM nih. Nah jadi kemanfaatannya seperti apa masjid seperti ini Pak Ustadz? Yang wisata cuma wisata saja banyak, yang ya, jamaah juga lumayan banyak. Nah ini Pak Ustadz, silakan ditanggapi dua penanya kita.
2: Baik, jadi untuk yang pertama terkait menggabungkan beberapa niat dalam misalkan sholat subuh sampai ketemu subuh lagi, namun dengan kekhawatiran bahwa kita tidak pernah tahu zuhur, asar, maghrib, isya dan seterusnya itu masih hidup atau bisa nggak melakukan kewajiban itu. Ya pertama saya sampaikan bahwa gini, zuhur itu kan sholat wajib, namun kewajibannya mendatang. Dalam arti ada waktu baru kemudian kewajiban itu berlaku untuk kita. Nah, dari pertanyaan tadi kan mengkhawatirkan kalau zuhur nanti meninggal, lalu tidak sempat sholat. Kalau kemudian misalkan meninggal di jam 9 pagi, belum masuk daripada waktu zuhur, toh kewajiban itu kan tidak datang kepada kita. Belum mendatang kewajibannya, sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena belum sampai ke kitanya. Tidak mungkin kemudian akan ditanya ataupun kemudian dimintai pertanggungjawaban. Tidak. Jadi ya tentu tidak perlu kemudian kalau kemudian ingin bercita-cita ingin mengerjakan itu semua, ya bagus, baik sekali. Tidak mengapa hal demikian. Tapi kalau kemudian, jadi saya ingin luruskan dulu cara berpikir kita bahwa zuhur, asar, maghrib kita tidak pernah punya jaminan akan hidup di waktu itu, lalu kemudian kita kerjakan saat ini, maka secara syariat dia tidak tepat, keliru. Ibaratnya itu sama aja kayak kita nih mau ngutangi Allah gitu, nah duluan kan subuh kalian ngutangi Allah zuhurnya, nanti kalau zuhur tiba dikerjakan lagi sih, cuma jaga-jaga dari sekarang. Jadi tidak perlu sebetulnya gitu, tidak perlu lagi. Karena sekali lagi zuhur, asar, maghrib, isya yang hari ini misalkan per hari Sabtu ini, itu kan kewajiban yang mendatang dia. Kewajiban itu muncul ketika waktunya telah tiba. Selama waktunya belum masuk atau belum tiba, maka kewajibannya belum sampai ke kita, sehingga kita tidak dituntut untuk melakukan itu semua. Nah lalu terkait niat seperti itu, mohon maaf kepada Bapak yang bertanya tadi, bahwa secara syariat ini tidak dibenarkan dalam aturan fikih lah bahasanya, itu tidak tepat. Maka cukup nanti ketika Bapak melaksanakan sholat subuh, niatnya untuk mengerjakan sholat subuh saja. Adapun selesai daripada sholat subuh, lalu Bapak bercita-cita, ya Allah, saya ingin nanti untuk sholat zuhur, saya nanti akan sholat asar, ya itu sebuah cita-cita yang sangat baik sekali, bahkan bisa saja sampai ke derajat ada pahala yang akan diberikan. Tapi untuk pelaksanaan sholat pada saat waktu yang telah tiba itu cukup dengan satu sholat itu niatnya. Ya, tadi contohnya di waktu subuh. Adapun mohon maaf sekali lagi, adapun kemudian mungkin selama ini sudah terjalani seperti itu, kaidah berita gembiranya dalam fikih ada kaidah al-halalu lima jukilah. Ketidaktahuan itu membuat seseorang menjadi termaafkan atau ada ampunan yang diberikan. Jadi sekali lagi mohon maaf kepada Bapak, berikut-berikutnya niat satu aja untuk satu sholat itu, lalu keinginan Bapak untuk terus melakukan sholat yang lainnya, itu sebuah keinginan yang sangat baik, silahkan terus keinginan itu semoga selalu ada di hati. Dan yang kemarin-kemarin secara syariat dalam tuntunan fikih ada kekeliruan sesungguhnya, tapi karena ketidakpahaman misalkan atau ketidaktahuan, insya Allah semua itu tidak mengapa. Lalu yang berikutnya, kebermanfaatan masjid yang kemudian dibangun untuk wisata juga di sana, ataupun kemudian tapi juga menyisakan hutang kepada pemimpin setelahnya, ya di sini memang ada beberapa pandangan-pandangan lah, dalam arti bahwa kebermanfaatan itu memang nyata kan, bahwa di sana ada orang-orang sholat berjamaah yang memakmurkan daripada masjid itu. Di sisi yang lain, karena masjidnya begitu megah, begitu mewah, lalu kemudian menjadi daya tarik untuk orang-orang berfoto dan lain sebagainya, atau sebagai wisata tadi, ya juga bagian daripada kebermanfaatan setidaknya secara duniawi, gitu kan? Ketika pariwisata atau wisata ini begitu ramai, tentu di sana akan ada kelebihan-kelebihan apa perputaran ekonomi dan lain-lain sebagainya, keuntungan-keuntungan itu. Jadi kalau melihat dari sisi itu, ya berarti ada kebaikan-kebaikan di sana. Adapun kemudian ada hutang yang tertinggal yang kemudian harus diteruskan oleh pemimpin-pemimpin setelah beliau yang membangun masjid itu pada saat itu, ya inilah kemudian dinamikanya kehidupan kita hari ini. Bahwa di sana ada kewajiban yang harus ditunaikan oleh pemimpin setelahnya, ya inilah yang kemudian harus dijalan mau tidak mau. Tapi tetap saja kita selalu berpikiran atau berpandangan positif bahwa selama ada kebermanfaatan, selama mendatangkan kebaikan, ini tidak kemudian terlarang dalam agama, atau kemudian menjadi sesuatu yang bermasalah, tidak juga. Meskipun nanti ada pertimbangan-pertimbangan lain, artinya gini, ketika ada hal-hal yang sama-sama mendatangkan kebermanfaatan, maka kan pilihan lainnya sebetulnya adalah mana dari dua kebermanfaatan ini yang beresiko lebih kecil, ataupun kemudian kebermanfaatannya lebih besar. Dua hal yang sama-sama bermanfaat. Jadi bahwa ada kurang lebih di sana, ada keteruangannya, ada kelebihannya juga, ya maka kita nikmati saja. Mudah-mudahan dengan niatan yang sama bahwa ini untuk sebuah kebaikan. Saya yakin Allah lebih tahu, lebih faham berapa pahala ataupun berapa ganjaran yang akan diberikan ke orang-orang terkait, baik itu sebagai pemimpin daerah tadi atau pemerintah tersebut, ataupun kita sebagai orang-orang biasa. Nah, semoga Allah selalu tunjuki kita, semoga Allah tuntun kita untuk terus bisa berada di jalan-jalan kebaikan. Wallahu ta'ala
0: a'lam. Amin. Ya, Pak Ustadz, ya sebelum menutup, mungkin silakan untuk memberikan kesimpulan pada tema kita pagi hari ini, Pak Ustadz, dan mohon ditutup dengan doa di pagi hari ini, Pak Ustadz, silakan.
2: Baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang tersampaikan ini sedikit namun bermanfaat sebagaimana harapan besar kita semua, dan tentu saja bagi para pendengar, saya tegaskan materi yang tersampaikan ini, materi yang disampaikan ini untuk menguatkan kepada kita yang selama ini sudah punya pemahaman bahwa ada kewajiban untuk mengganti sholat yang terlewati itu, baik itu dulu meninggalkannya karena ada uzur atau ada alasan-alasan tertentu, ataupun hanya karena kemalasan saja atau kekurangan iman pada saat itu. Maka dengan tegas sekali lagi saya ingin sampaikan, hari ini ketika Allah telah tunjuki kita, maka ada kewajiban yang harus kita tunaikan, yaitu mengganti atau mengqadha salat yang dulu sempat tidak dilakukan. semenjak dari awal mukallafnya kita, atau kemudian beban agama ini telah diberikan kepada kita, ya tentu setelah kita dewasa, setelah kita setelah kita dewasa dan tentu saja dalam sebagai kapasitas sebagai orang Islam dan akal kita sudah berfungsi dengan baik, maka kewajiban itu telah berlaku dari saat itulah terhitungnya hingga hari ini. Adapun bagi mereka yang kemudian dulunya bukan muslim, padahal sudah dewasa, tapi bukan orang Islam pada saat ini, kemudian alhamdulillah Allah tunjuki misalkan, lalu memeluk agama Islam, meyakini Islam ini sebagai agama yang dianutnya, maka kewajibannya tidak sama, tidak berlaku untuk dia mengganti sholat-sholat yang dulu, karena sebelumnya kan dia tidak beragama Islam. Lalu untuk mengqadha sendiri, saya pertegas lagi, bahwa dia tidak lagi punya waktu secara khusus, maka silakan saja mengqadha di waktu-waktu yang kemudian kita bisa melakukannya. Entah itu mengqadha sholat subuh di waktu siang, ataupun mengqadha sholat zuhur atau asar di waktu malam. Terserah saja, kapan kita punya waktunya. Maka jalani qadha. Semoga dengan itu, Allah memberikan ampunan kepada kita terkait kewajiban-kewajiban yang terkadang terabaikan. Nah, sebagai berita gembiranya, kita meyakini memiliki Tuhan yang maha pengampun, maha pemaaf. Bahkan, sekian banyak sifat-sifat Allah itu ternyata begitu besar sifat-sifat yang ada terkait pengasih, penyayang, pengampun, pemaaf, pemurah, dan seterusnya. Maka tetap saja kita optimis di hati bahwa banyak kekurangan memang, banyak kesalahan kita. Di saat ini kita meminta ampun terhadap itu semua. Semoga Allah ampuni dan mendatangkan keridhaan kepada kita semua. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-fatiha. Bismillah. Ya Rabbal Alamin. Ibu Malik yang di. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مغفورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم انفعنا بما علمتنا wa'allimna ma yanfa'una wazidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
0: Alhamdulillah rabbil alamin. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas tausiahnya di pagi hari ini Pak Ustadz, dan semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi ya tentunya akan menambah wawasan kita dan harapannya meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Ustadz. Semoga tetap semangat, tetap sehat Pak Ustadz, dan Pak Ustadz semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.
2: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, hingga di sini jumpa kita dalam program acara Mutiara Pagi. Saya Didi Purnama dan rekan operator ya Indra Agus Broto pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 RRI Samarinda. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming kami di www.rri.co.id. Ya, selamat pagi untuk Anda semua. Semoga aktivitas Anda berjalan lancar di hari ini, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Cuaca kota Samarinda cukup cerah ya di pagi hari ini. Semoga Anda semua juga masih diberikan kesehatan untuk menjalani aktivitas Anda di hari ini. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Save the Children Indonesia menyatakan tren kekerasan digital terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Perlindungan anak di ruang digital dinilai hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Ya, ini seperti dikatakan oleh Senior Advocacy Manager Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami, ya, kepada RRI. Andri mengatakan perundungan daring atau cyberbullying, ya, bully di jagat dunia maya, pendengar, dan kekerasan seksual non-kontak masih mendominasi laporan kasus kekerasan digital terhadap anak. Selain itu, paparan konten berbahaya, judi daring, pinjaman online ilegal, dan ekstremisme turut meningkatkan resiko terhadap keselamatan anak di ruang digital. Menurut Andri, literasi digital orang tua masih menghadapi tantangan akibat kesenjangan informasi dan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi. Karena itu, pemerintah, keluarga, sekolah, dan masyarakat perlu memperkuat upaya pencegahan secara bersama-sama. Pendengar, untuk Anda yang ingin tahu informasi selengkapnya, Anda bisa membuka laman rri.co.id. Tetap bersama kami, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak. Namun, Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Seserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
2: Ceh, yang mau merit. Udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
1: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
2: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting. Karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
1: Terus aku harus ngapain?
2: Nah, mulai dari sekarang, kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
1: Kok banyak banget sih?
2: Ya iya dong, emang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya, Dek ya. Makanya, calon pengantin harus paham stunting.

0: Berita Pagi. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi di Sabtu 25 Juli 2026.
1: Si bandar memerintahkan kepada pengedar untuk melakukan decoy atau penyesatan, yaitu dengan cara si bandar dia membawa satu bungkus narkotika jenis sabu dan ternyata di dalamnya itu berisi kentang.
2: Perlu diperluas atau diperdalam. Tapi kan kalau diperluas nampaknya nggak mungkin, karena area yang tersedia hanya itu. Nah, jadi memang Pemkot ini masih punya PR mencari alternatif pengelolaan retensi.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Dedi Purnama. Selamat pagi. Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur membongkar modus baru peredaran narkotika dengan menukar paket sabu asli menggunakan kentang beku untuk mengelabui petugas saat penggerbekan. Berikut kita simak laporannya.
3: Jongkok atau duduk nggak apa-apa.
4: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur membongkar modus operandi baru yang sangat licik dalam peredaran gelap narkotika. Sindikat pengedar menukar paket sabu asli dengan kentang beku guna mengelabui petugas jika terjadi penggerebekan. Dari operasi yang berlangsung di Balikpapan dan Samarinda pada 16 hingga 18 Juli 2026 ini, polisi mengamankan dua tersangka berinisial IN dan NU dengan total barang bukti sabu seberat 1.796 gram bruto. Hal ini disampaikan Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim Kombespol Romilus Tamtelahitu.
1: Sindikat di Balikpapan dengan nama saudara NU dan juga berhasil dilumpuhkan juga salah satu anggotanya daripada bandar, yaitu saudara IN. Yang dan kemudian menariknya adalah dalam pengungkapan ini kita sukses menemukan ada modus baru yang dilakukan oleh sindikat ini, yaitu si bandar memerintahkan kepada pengedar untuk melakukan decoy atau penyesatan, yaitu dengan cara si bandar dia membawa satu bungkus yang menyerupai seperti 1 kilo narkotika jenis sabu yang ternyata di dalamnya itu berisi kentang yang diolah menyerupai seperti narkotika jenis sabu. Oleh karena itu ini adalah modus baru yang memang sengaja dibuat oleh saudara NU karena sudah paham dengan modus yang biasa diungkap oleh pihak kepolisian. Dia cukup cerdik ya buat modus baru seperti ini. Namun kekuatan daripada tim Opsional Subdi 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim, kita berhasil membongkar sampai tuntas.
4: Taktik tersangka mengeco terendus setelah polisi menemukan sisa butiran sabu pada plastik pembungkus kentang beku di salah satu apartemen di Kota Balikpapan. Pengembangan kilat kemudian membuahkan hasil dengan diringkusnya sang otak pengendali di Samarinda beserta sisa paket sabu murni yang disembunyikan menggunakan sistem jejak di pinggir jalan. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: DPRD Kota Samarinda meminta pemerintah kota segera menuntaskan penyambungan drainase di kawasan Simpang 4 Sempaja. Langkah tersebut dinilai menjadi kunci mengurangi banjir yang masih sering terjadi di wilayah tersebut. Berikut laporannya.
5: Upaya penanganan banjir di kawasan Simpang 4 Sempaja terus menjadi perhatian pemerintah Kota Samarinda. Salah satu pekerjaan yang diprioritaskan adalah menyambungkan jaringan drainase yang selama ini belum terhubung ke Sungai Karang Mumus agar aliran air dapat mengalir lebih lancar saat curah hujan tinggi. Pemerintah Kota Samarinda sebelumnya telah mengalokasikan anggaran untuk menyelesaikan penyambungan sekitar 366 meter saluran drainase yang masih terputus. Penyelesaian konektivitas tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi sistem drainase sekaligus mendukung kinerja kolam retensi dalam mengurangi genangan di kawasan Sempaja. Pakar Komisi 3 DPRD Kota Samarinda, Ahmad Thomas Robert Hatauruk, mengatakan pihaknya telah melakukan inspeksi lapangan bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang. Menurutnya, DPRD akan terus mengawal komitmen pemerintah agar seluruh pekerjaan diselesaikan sesuai dengan rencana induk atau master plan yang telah disusun.
2: Di Komisi 3 itu sebenarnya sudah melakukan sidak di lapangan. Kami sudah menanyakan PUPR dan mereka berjanji akan menyelesaikannya sesuai dengan master plan mereka buat. Ya sebenarnya gini, kalau lihat dari aspek teknis, volumenya sebenarnya akan mencukupi. Kita masih butuh kolam retensi yang lebih besar. Karena kan kalau lihat dari jumlah penduduk Sempaja itu tidak meng-cover itu. ya kemudian makanya kita dulu bertanya apakah perlu diperluas atau diperdalam. Tapi kan kalau diperluas nampaknya nggak mungkin karena area yang tersedia hanya itu. Nah, jadi memang Pemkot ini masih punya PR mencari alternatif pengelolaan retensi.
5: DPRD menilai penyelesaian proyek drainase harus menjadi prioritas karena menyangkut kepentingan masyarakat yang selama ini terdampak banjir. Pengawasan terhadap pelaksanaan proyek juga akan terus dilakukan agar target penyelesaian dapat tercapai sesuai jadwal. Melalui percepatan penyambungan drainase dan penyelesaian infrastruktur pengendali banjir lainnya, pemerintah Kota Samarinda diharapkan mampu mengurangi risiko genangan di kawasan Simpang 4 Sempaja, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keselamatan masyarakat. RRI Samarinda, Nesor Kula, melaporkan.
0: DPRD Kota Samarinda menargetkan merancangan peraturan daerah tentang sempadan sungai dapat diselesaikan dan diterapkan dalam waktu sekitar 2 tahun. Raperda inisiatif Komisi 3 tersebut saat ini masih berada dalam tahap awal penyusunan. Sekretaris Komisi 3 DPRD Samarinda, Ari Wibowo, mengatakan pembahasan akan dilanjutkan melalui rapat dan koordinasi dengan balai terkait. Sosialisasi juga masih akan dilakukan beberapa kali sebelum raperda ditetapkan menjadi peraturan daerah. Pemetaan awal telah dilakukan di kawasan Gunung Lingai, Pemuda, dan Belatuk. Sementara pendataan bangunan di kawasan sempadan sungai masih terus dilakukan. DPRD menegaskan penentuan batas sempadan sungai harus mempertimbangkan kondisi lapangan agar aturan dapat diterapkan secara realistis. Perda tersebut ditargetkan dapat berjalan sebelum masa jabatan anggota DPRD berakhir dan menjadi solusi bagi pemerintah maupun masyarakat. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, guna mendukung penyerapan tenaga kerja lokal dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI Cabang Kalimantan Timur akan menyelenggarakan Bursa Kerja atau Job Fair Regional Kalimantan 2026. Berikut kita simak laporannya.
4: Guna mendukung penyerapan tenaga kerja lokal dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI Cabang Kalimantan Timur akan menyelenggarakan Bursa Kerja atau Job Fair Regional Kalimantan 2026. Ajang lowongan kerja ini akan berlangsung pada 6 hingga 7 Agustus 2026 bertempat di salah satu hotel berbintang di Kota Balikpapan. Terdapat 6 grup perusahaan kelapa sawit raksasa yang berpartisipasi dengan menyediakan sekitar 34 porsi jabatan. Dua grup besar diantaranya secara khusus mencari lulusan baru untuk bergabung dalam program manajemen training. Hal ini dijelaskan oleh Sekretaris Eksekutif GAPKI Kaltim, Dedi Aspianur.
6: Upaya kami ya, GAPKI Kaltim, untuk memberi peluang kerja bagi para putri daerah. Kegiatan ini juga merupakan salah satu kontribusi kami ya dalam mendukung penyerapan tenaga kerja di dan pertumbuhan ekonomi daerah. Para pencari kerja itu mau melamar, setelah mereka melakukan register baru menyampaikan CV-nya, nanti masing-masing PT yang penyelenggara akan menseleksi dulu, menseleksi berkas mereka butuhkan dilengkapi melalui email atau by WA. Setelah itu
4: Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan Adamin Siregar mengungkapkan bahwa pihaknya telah berdiskusi terkait spesifikasi lowongan yang dibuka, mulai dari posisi mandor, mekanik, hingga paramedis. Adamin mengakui tantangan terbesar pada perekrutan ini adalah kesiapan mental generasi muda mengingat kondisi penempatan kerja berada di area perkebunan. Meski demikian, industri kelapa sawit merupakan produk unggulan daerah dengan prospek jangka panjang yang sangat baik.
7: Sektor perkebunan itu luas dan banyak membutuhkan tenaga kerja, apalagi kalau kita lihat kelapa sawit adalah salah satu produk unggulan kita. Tentu ini tidak pendek, ini jangka panjang. Pesan kami pada anak muda yang punya talenta untuk bekerja, tentu ini kesempatan yang baik. Jangan dilihat ini di perkebunan, tetapi kita ada punya pengembangan diri di sana yang teknis ya, ada terkait dengan pengaman security, ada yang terkait dengan bidang kesehatan. Nah, tentu kami berharap, kan sudah menyampaikan di awal, kita tetap dukung kegiatan ini, tetapi mungkin nanti pada saat realisasi pelaksanaannya tetap menyampaikan laporan kepada kami, di lowongan yang ada berapa yang diterima untuk Balikpapan. Tentu ini bisa kita melihat kondisi anak-anak kita kemauan seperti apa.
4: Proses pendaftaran job fair ini dilakukan secara digital, cukup dengan memindai kode batang atau barcode yang telah disebarkan di media daring. Pemerintah Kota Balikpapan berharap bursa kerja ini dapat berjalan lancar guna menekan angka pengangguran di Kota Balikpapan. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Purnama 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Dewan Pendidikan Samarinda mendorong para guru di berbagai jenjang pendidikan untuk terus meningkatkan kompetensi dan menguasai teknologi dalam menghadapi transformasi digital di bidang pendidikan. Berikut kita simak laporannya.
8: Guru di Kota Samarinda didorong untuk terus meningkatkan kompetensi dalam menghadapi transformasi digital di bidang pendidikan. Penguasaan teknologi dinilai menjadi salah satu kebutuhan penting agar proses pembelajaran dapat menyesuaikan perkembangan zaman. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Sarana-Prasarana Dewan Pendidikan Kota Samarinda, Ardiansyah, yang menyebut tantangan digitalisasi pendidikan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan guru, tetapi juga kesiapan sarana dan prasarana di sekolah. Menurut Ardiansyah, setiap guru perlu memiliki kemauan untuk meningkatkan kompetensi dan mampu mengoperasikan perangkat teknologi seperti laptop.
9: Nah, percuma kalau hanya slogan, hanya peraturan jika sarana-prasarana laptopnya dan gurunya juga dan meningkatkan kompetensinya. Sekarang ini guru harus berani berubah pola pikirnya ke depan bagaimana sih jadi guru yang lebih baik dan bisa mencerdaskan pendidikan, terutama anak didiknya dengan baik. Untuk itu, peran prasekolah harus mendukung, mempersiapkan perangkatnya dan memberikan pelatihan-pelatihan bagi guru yang belum bisa menggunakan IT. Karena tidak semua guru itu bisa menggunakan IT. Satu, yang kedua, tidak semua guru juga memiliki IT-nya, laptop-nya. Nah, ini harus fasilitasnya, harus didukung. Nah, inilah semuanya tantangan-tantangan yang perlu dihadapi.
8: Ardiansyah juga mendorong guru untuk mengikuti berbagai kegiatan peningkatan kompetensi, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Kegiatan tersebut dapat dilakukan melalui komunitas belajar, kelompok kerja guru atau KKG, seminar maupun pelatihan lainnya. Dewan Pendidikan Kota Samarinda berharap guru tidak lagi tertinggal dari perkembangan pengetahuan dan teknologi yang terus bergerak cepat. Menurut Ardiansyah, peningkatan kompetensi secara berkelanjutan akan berdampak terhadap kualitas pembelajaran dan mutu pendidikan secara keseluruhan. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Sebelum akhir berita pagi ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur membongkar modus baru peredaran narkotika dengan menukar paket sabu asli menggunakan kentang beku untuk mengelabui petugas saat penggerukan. DPRD Kota Samarinda meminta pemerintah kota segera menuntaskan penyambungan drainase di kawasan Simpang 4 Sempaja. Demikian berita pagi hari ini. Mewakili seluruh rekan kerja bertugas, saya Didi Purnama, rekan operator Indra Agus Subiantoro, mengucap terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan, dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Samarinda. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya, hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
2: Pendengar RRI Pro 1 Samarinda, siapkan telinga, akan hadir kembali bincang-bincang menarik dengan para jaksa pengacara negara dalam program Jaksa Menyapa. Kali ini kita akan bahas mengenai tugas dan wewenang kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Topik ini pasti sering kita dengar, tapi belum sepenuhnya kita pahami. Biar tidak sekedar paham istilahnya, mari kita kupas tuntas bersama narasumber yang memang ahli di bidang ini. Akan kita singkap bagaimana kejaksaan berperan menjaga kepentingan negara, menegakkan hukum, serta melindungi masyarakat melalui jalur perdata dan tata usaha negara. Jangan lupa dengarkan siaran program Jaksa Menyapa bersama Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Negeri Samarinda di RRI Pro 1 Samarinda hari Selasa tanggal 28 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama di Samarinda pagi ini pendengar Pro 1. Ya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Arifah Fauzi mengajak masyarakat memperkuat komitmen perlindungan anak. Upaya ini bertujuan agar anak dapat tumbuh sehat guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Momentum tersebut bertepatan dengan perayaan Hari Anak Nasional HAN ke-42 yang dilaksanakan di seluruh Indonesia. Pemerintah mengusung tema khusus yaitu Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan pada tahun ini. Ya, Arifah Fauzi menyampaikan pernyataan tersebut saat konferensi pers yang berlangsung pada hari Selasa 21 Juli 2026. Pihak kementerian terkait menerbitkan nomor surat resmi ya guna memperluas jangkauan sosialisasi perlindungan kepada anak. Mendengar, Arifah menambahkan bahwa tantangan masa depan anak semakin kompleks seiring perkembangan teknologi informasi saat ini. Dia menilai kolaborasi secara komprehensif sangat mendesak demi melindungi mereka dari ancaman ruang digital. Pemerintah terus memperkuat gerakan nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak atau Gernas Rana yang mendukung kesejahteraan. Upaya tersebut diperluas lewat gerakan bersama lindungi anak atau Berlian sebagai wujud nyata implementasi program prioritas nasional. Perayaan tersebut juga mengampanyakan 7 pesan utama termasuk pencegahan perkawinan anak usia dini di masyarakat. Upaya lainnya meliputi penghentian kasus perundungan serta menjauhkan mereka dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
1: Biaya pendidikan semakin mahal. Biaya pengobatan kesehatan semakin fantastis. Harga barang dan jasa yang terus meningkat, berarti biaya hidup kita meningkat. Harga barang dan jasa yang terus meningkat, berarti biaya hidup kita juga meningkat. Dan ini adalah dampak dari inflasi yang kita rasakan sekarang. Inflasi yang tinggi berdampak pada setiap aspek kehidupan kita. Namun, apakah kita benar-benar memahami dampaknya dan bagaimana cara menghadapinya? Dari biaya belanja sehari-hari hingga tabungan kita berpengaruh pada inflasi. Inflasi bukan hanya masalah ekonomi, ini mempengaruhi kesejahteraan. Pertimbangkan untuk meningkatkan keterampilan melalui peluang karir dan pendapatan. Hal ini bisa membantu mengimbangi efek inflasi. Dengan perencanaan bijaksana dan tindakan yang tepat, hadapi inflasi untuk kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik.
2: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
2: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
0: Menteri Sosial menindaklanjuti berbagai masukan terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah dititipkan di rutan KPK. Negara-negara ASEAN memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Zaini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan akan menindaklanjuti berbagai masukan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
3: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mendatangi kantor Indonesia Corruption Watch atau ICW untuk berdiskusi mengenai tata kelola program sekolah rakyat. Fokus pembahasan meliputi transparansi, akuntabilitas, hingga pengadaan barang dan jasa sebagai langkah mencegah potensi korupsi dalam program strategis pemerintah. Mensos mengatakan, masukan ICW menjadi bahan penting bagi Kemensos untuk memperbaiki sistem pengawasan yang menegaskan program sekolah rakyat harus berjalan sesuai dengan tujuan tanpa dikotori praktek korupsi.
1: Staf bisa silaturahmi langsung ke kantor ICW. Diterima Mbak Almas dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
3: Sementara itu, Direktur Eksekutif ICW, Almas Safrina, mengatakan lembaganya tengah mengkaji pelaksanaan program sekolah rakyat. Kajian dilakukan mulai dari konsep program hingga pengelolaan anggaran untuk memastikan penggunaan dana publik berjalan transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
4: Yang sudah mendatangi kantor ICW, ya, memang ICW saat ini sedang mengkaji sekolah rakyat. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan kami.